0: 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut

0: tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
2: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Di Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo!
7: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Selo. Sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran: membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melanjutkan kebersamaan kita, berikut akan kami hadirkan podcast dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
4: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
5: Stand by. On the record.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Suwanti?
6: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
4: Selamat datang.
6: Terima kasih banyak Bu Wamen.
4: Yes.
6: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
4: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, apa namanya, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
6: Ke Arab Saudi.
4: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
6: untuk persiapan berarti
4: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
6: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
4: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
6: terdampak
4: ini semua
6: dan menjadi
4: apa.
6: Korban.
4: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
6: paling aman, betul
4: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
6: Oke, Bu Amen tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga enggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Ame juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
4: Iya, jadi apa namanya menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
6: seluruh Indonesia,
4: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
6: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
4: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
6: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
4: Ya apa namanya pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Yeah. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, mm-hmm. agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
6: Iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa, Bu Amen?
4: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
6: jadi memperhatikan gitu ya,
4: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital.
6: Yeah.
4: Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
6: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
4: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik, jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
6: minyak lalu dan
4: kemudian,
6: gas gitu ya.
4: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
6: Kopi?
4: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
6: Lokal.
4: This
6: dan
4: is
6: bisa
4: all
6: diekspor
4: local furniture
6: nih.
4: Dan bisa diekspor,
6: bisa
4: dan
6: diekspor.
4: Sudah diekspor.
6: Sudah diekspor
4: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
6: ini
4: sebagainya.
6: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
4: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
6: Betul.
4: Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya, contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods, terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
6: Betul.
4: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
6: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
4: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
6: dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen ya.
4: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
7: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
4: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
7: Oke.
4: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
7: Oke.
4: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
7: Betul.
4: Ya. Maksudnya
7: jangan sampai
4: iya kan? Nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop
7: keluar,
4: Indonesia.
7: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
4: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Yeah. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
7: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya kalau ya. Saya bisa tangkap.
4: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
7: konflik
4: sih,
7: gitu
4: lagi
7: ya.
4: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan. Tahun 2025 tahun lalu dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal karena potensinya besar gitu.
7: Betul,
4: dan
7: betul.
4: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
7: Okay.
4: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many. Ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
7: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
4: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
7: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
4: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
7: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
4: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
7: Okay.
4: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
7: Oke.
4: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
7: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
4: dan
7: kita
4: mereka
7: tunjukkan.
4: Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
7: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
4: Amin.
7: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
4: Yes, jangan lupa harus datang.
7: Sekali lagi, thank you.
4: Terima kasih banyak.
7: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
4: Bye-bye.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda podcast bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang sudah melengkapi kebersamaan kita saat ini di hari Rabu 24 Juni 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, kita akan membahas topik kita seputar dugaan pungli badal haji. Dan kita akan perbincangkan dengan kedua narasumber kita. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Haji Iqbal Ismail, SAGMA, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Provinsi

0: untuk dihajikan.
1: Yeah.
0: Itu badal haji. Nah, selama ini ada keluarga yang sudah meninggal orang tuanya ingin membadalkan haji orang tuanya.
1: Mm-hmm.
0: Itu adalah badal haji.
1: Iya. Yeah. Lantas apakah di dalam untuk pelaksanaan badal haji sendiri ada proses kesepakatan gitu di dalamnya antara pembadal dan juga yang membadalkan ini, Pak Haji Iqbal Ismail?
0: Ya, jelas ya. Jadi selama ini yang mencari untuk membadalkan adalah keluarga-keluarga almarhum, mm-hmm, atau almarhumah, untuk menghajikan kedua orang tuanya atau keluarganya. Selama ini teman-teman dari petugas PT Arab Saudi,
1: yeah,
0: atau mukimin yang ada di Arab Saudi yang menerima pembadalan itu,
1: mm-hmm,
0: atau KBHU,
1: yeah,
0: yang mencarikan, ya, melalui KBHU mencarikan untuk membadalkan haji almarhum atau almarhumah.
1: Yeah. Nah, Pak Haji Iqbal Ismail, adakah memang regulasi terkait badal haji ini dalam setiap momen musim haji ini, Pak Haji Iqbal?
0: Ya, kalau regulasi dari pemerintah tidak ada, tapi ya, hadis ada ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh membadalkan haji bagi sudah meninggal.
1: Ya,
0: walaupun masalah, mm-hmm, biayanya, mm-hmm, itu tidak ada.
1: Okay.
0: Ada. Karena regulasi tidak ada. Kecuali dia jemaah haji,
1: mm-hmm,
0: ya, jemaah haji,
1: yeah,
0: jemaah haji tahun berjalan, mm-hmm, meninggal sebelum wukuf.
1: Baik.
0: Itu dibadalkan oleh pemerintah,
1: mm-hmm,
0: Kementerian Haji dan Umrah dan hal ini.
1: Mm-hmm. Jadi boleh dikatakan untuk biaya dalam menentukan besaran biaya badal haji bagi jemaah ini tidak tidak secara spesifik ini menyebutkan ya, Pak Haji Iqbal Ismail ya?
0: Tidak ada, tidak ada.
1: Oke, baik, Pak Haji Iqbal, ini kan ada informasi begitu. Lantas seperti apa ini? Mungkin bisa ini juga menjadi informasi kepada seluruh masyarakat terkait dugaan pungli badal haji begitu?
0: Ya, jadi begini. Indikator sebagai pungli apabila biayanya 10 juta, 15 juta, 20 juta sampai 25 juta.
1: Oh, yeah.
0: Di sisi lain ya. Di sisi lain untuk biaya masuk di Arafah sebagai jemaah haji itu ya, orang mukimin saja, orang yang tinggal di Saudi itu sekitar 40 jutaan.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana mungkin dia bisa masuk di Arafah sebagai mukimin dengan menerima pembadalan sebanyak 25 juta ya, padahal harga yang di untuk masuk di Arafah adalah 40 jutaan.
1: Ya.
0: Itu adalah indikator penipuan.
1: Mm-hmm.
0: Kecuali dia dapat umpamanya keluarga almarhum dapat petugas ya, petugas yang sudah haji bisa ada kesepakatan,
1: mm-hmm,
0: jadi ini jangan petugas tidak haji, dia hanya membadalkan keluarga almarhum tersebut.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau mukimin di sana, ya, mukimin Saudi atau orang-orang tertentu yang bukan petugas itu perlu dipertanyakan karena, yeah, biayanya lebih mahal masuk di Arafah daripada biaya badalnya.
1: Baik. Nah, lantas Pak Haji Iqbal Ismail, dengan adanya perbedaan apa ya, boleh dikatakan perbedaan pandangan terkait dugaan pungli kah atau menjadi sebuah kesepakatan kah untuk dari Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, ada nggak program kedepannya untuk musim haji 2027 tahun depan ya, dimulai sehingga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, Pak Haji Iqbal Ismail?
0: Ya, kasaran saya bila ada keluarga almarhum yang mau membadalkan keluarganya, bapaknya atau ibunya, silakan komunikasi dengan kota masing-masing.
1: Yeah.
0: Nah, nanti KBHU tersebut yang mengkomunikasikan dengan petugas-petugas yang ada di Saudi.
1: Iya.
0: Yeah. Itu tadi dengan biaya yang

0: terjangkau dengan biaya masuk ke Arafah. Kalau dulu memang sebelum ketat ya, sebelum adanya pengetatan pemerintah Saudi dalam masuk Mekah dan Arafah, itu sekitar 15-20.
1: Iya.
0: Maka biaya haji, badal haji itu otomatis naik.
1: Iya.
0: Karena jemaah yang dibadalkan itu ya, pembadalnya itu wajib masuk di Arafah. Kalau tidak masuk di Arafah itu tidak haji.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Adakah mungkin pengawasan yang diberikan serta sosialisasi informasi kepada para petugas haji kita ini ketika nanti ada yang akhirnya mengikuti pelaksanaan badal haji ini untuk menghajikan orang ini, Pak Haji Iqbal Ismail?
0: Kalau jemaah haji yang meninggal sebelum wukuf itu sudah jelas dibadalkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh petugas-petugas haji pada tahun berjalan. Dan jadi persoalan ini adalah jemaah-jemaah yang mau dibadalkan yang tidak terkoordinir. Karena memang selama ini pemerintah tidak mengkoordinir hal tersebut. Biasanya teman-teman KBU yang menerima pembadalan itu. Nah, pun terkait masalah biaya, ini tergantung dari kesepakatan. Tetapi indikasi penipuan itu saya sudah sampaikan tadi. Karena harga pada badal 40-an, harga untuk masuk, biaya untuk masuk Arafah itu sekitar 40 jutaan. Kalau biaya dibawa itu kesepakatan perlu dipertanyakan, kecuali teman-teman pengurus KBU yang memang sudah haji, tidak mau haji lagi kalau tahun berjalan, dia badalkan jemaah tersebut. Tapi kan itu terbatas petugas haji, petugas KBU. Petugas KBU yang berangkat minimal maksimal satu orang untuk membimbing jemaah. Jadi kalau dia sudah menerima satu jemaah untuk dibadalkan, ya tidak bisa lagi menerima jemaah yang dibadalkan lain.
1: Jadi memang ada prasyarat tertentu ya ketika ingin melakukan menghajikan orang gitu dalam proses badal haji ini, Pak Haji Iqbal Ismail.
0: Betul. Persyaratannya itu tadi harus mengetahui biaya tasrih, ya, biaya tasrih masuk Arafah. Nah itu harus sesuai dengan biaya yang pembadalan. Kalau di bawah itu ya perlu dipertanyakan, kecuali itu tadi saya bilang sebagai petugas, sebagai pengurus KBU. Tapi kalau sebagai mukimin di sana, itu yang perlu dipertanyakan.
1: Ya, Pak Haji Iqbal Ismail, tadi Anda menyampaikan ini kan untuk next musim haji tahun depan di 2027. Jadi untuk masyarakat yang memiliki keluarga atau ingin membadalkan keluarga atau orang tua mereka, mungkin sudah bisa menghubungi begitu untuk Kementerian Haji dan Umrah Sulsel ya, Pak Haji Iqbal Ismail.
0: Kami tidak mengatur hal tersebut untuk membadalkan keluarga. Yang kami atur itu hanya, itu pun Kementerian Haji dan Pusat yang diatur, itu adalah jemaah haji yang berangkat yang meninggal sebelum Armusnah. Kalau jemaah haji keluarga yang mau dibadalkan, ya kami tidak mengatur. Silakan berkomunikasi dengan KBU-KBU.
1: Baik. Ini juga penting disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka akhirnya mengetahui informasinya, Pak Haji Iqbal Ismail. Ya, yang terakhir mungkin ada harapan atau ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya buat masyarakat kita yang akhirnya punya rencana untuk pelaksanaan badal haji, entah dia menjadi seorang pembadal atau yang membadalkan, menghajikan orang begitu untuk musim haji 2027 kedepannya nih, Pak Haji Iqbal.
0: Ya, kami harapkan kepada masyarakat bila ingin membadalkan keluarganya, membadalkan haji keluarganya, agar berkomunikasi dengan KBU-KBU yang terpercaya. Untuk di Sulawesi Selatan kan ada 42 KBU ya di Sulawesi Selatan. Silakan bila ada rencana untuk membadalkan keluarga, silakan komunikasi dari KBU di kabupaten kota masing-masing ya. Dan bila biayanya yang diberikan murah, ya itu perlu dipertanyakan.
1: Itu
0: tadi yang saya sampaikan.
1: Baik. Baik, terima kasih waktunya Pak Haji Iqbal Ismail sudah bersama dengan Prof. Satu dari Makassar. Sehat-sehat selalu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Pendengar Prof. Satu dari Makassar, demikian penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA selaku Kepala Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan sudah berbincang terkait dugaan pungli badal haji. Tadi sudah diinformasikan dan juga diedukasi oleh beliau. Dan sebentar kita akan bersama dengan Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasahua MH selaku Penasehat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

Makassar pagi ini. Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Rabu 24 Juni 2026 membahas seputar dugaan pungli badal haji. Dan tadi kita sudah perbincangkan topik ini dengan Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita berikutnya, ada Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasahua MH selaku Penasihat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Abu Bakar Wasahua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Haji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Pak Haji, kalau kita berbicara seputar badal haji ini, ada beberapa versi, ada beberapa pandangan begitu. Ada yang mengatakan ini sebuah kesepakatan, namun ada informasi yang baru saja terjadi di saat ini ya, ada dugaan pungli di dalamnya dalam pelaksanaan badal haji. Mungkin dari Pak Haji Abu Bakar Wasahua ini juga bisa memberikan pencerahan seperti apa sebenarnya badal haji dan juga syarat-syarat ini dalam melakukan badal haji ini, Pak Haji Abu Bakar Wasahua.
1: Iya. Saya ingin berbicara dalam kapasitas saya sebagai penasehat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan kasus pungli ya.
0: Iya,
1: menurut hemat saya, pungli yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah haji sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat sensitif dan sangat memalukan, karena ibadah haji yang kita pandang sebagai kegiatan yang sakral, yang suci, itu kemudian diumuri dengan pendekatan pungli, itu sangat-sangat dan sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat memalukan. Dan ini menurut saya sangat mencoreng kehormatan penyelenggara haji Indonesia, dalam hal ini Kementerian Haji ya, Kementerian Haji sebagai penyelenggara ibadah haji itu.
0: Baik. Nah, lantas Pak Haji Abu Bakar Wasahua, kalau kita berbicara seputar standarisasi badal haji nih, sejauh mana IPHI terlibat begitu dalam terus memberikan edukasi kepada jemaah mengenai standar biaya dan juga tata cara badal haji yang sah menurut aturan yang ada, agar jemaah kita ini tidak mudah terjebak dalam penawaran ilegal begitu?
1: Iya, menurut catatan kita bahwa penyelenggaraan ibadah haji itu dalam aspek anggaran itu sudah jelas tupoknya. Setiap kebutuhan jamaah itu sudah tergambar dalam tupoksi biaya haji, sudah termaktub. Tetapi kemudian dalam penyelenggaraan masih ditemukan adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi. Makanya terhadap pungutan-pungutan terhadap jamaah yang tidak resmi itu perlu diberikan sanksi yang tegas.
0: Baik.
1: Kepada penyelenggara haji yang memberikan pelayanan kepada jamaah haji tidak sesuai dengan tupoksi yang sebenarnya.
0: Nah, Lantas Pak Haji Abu Bakar, untuk pelaksanaan haji musim depan dari pihak IPHI sendiri, khususnya IPHI Provinsi Sulawesi Selatan, ada tidak rekomendasi program-program atau edukasi atau bahkan sosialisasi kepada para jemaah kita agar tidak masuk begitu dalam pusaran dugaan pungli untuk badal haji ini, Pak Haji Abu Bakar?
1: Iya, sekali lagi bagi IPHI hanya dapat memberikan catatan kepada setiap jamaah haji ya, untuk dapat mewanti-wanti setiap permintaan yang di luar tupoksi anggaran pelaksanaan ibadah haji itu.
0: Yeah.
1: Jamaah haji tidak boleh terpancing dengan kebutuhan yang tidak mendasar yang diminta oleh penyelenggara haji.
0: Yeah.
1: Karena menurut saya permintaan penyelenggaraan haji yang keluar tidak sesuai dengan tupoksi anggaran haji, biaya haji, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan.
0: Yeah.
1: Ya, bahkan menurut saya itu sudah merupakan kegiatan penyelenggara yang merugikan jamaah haji, bahkan dapat dikatakan bahwa penyelenggara itu punya kecenderungan untuk melakukan kesempatan itu untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan sepihak.
0: Baik.
1: Tidak untuk kepentingan jamaah haji yang dimaksud.
0: Nah, Pak Haji Abu Bakar Wasahua, kalau kita berbicara seperti tadi dijelaskan ini bahwa salah satu syarat gitu untuk membadalkan haji atau menghajikan orang adalah sudah pernah berhaji begitu ya, Pak Haji Abu Bakar Wasahua. Lantas Anda selaku penasehat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, ada tidak langkah preventif yang sudah disiapkan begitu atau yang sementara dilakukan oleh IPHI Sulsel untuk memastikan organisasi ataupun juga anggota ini tidak masuk dalam pusaran praktik dugaan pungli begitu, Pak Haji Iqbal, Pak Haji Abu Bakar?
1: Mohon maaf, ini ada sedikit ketidakjelasan ini.
0: Oke, siap.
1: Kurang terang.
0: Iya. Saya ulangi nih Pak Haji Abu Bakar Wasahua, ini kan dalam salah satu syarat begitu untuk menghajikan orang atau membadalkan haji adalah sudah pernah berhaji ya Pak Haji Abu Bakar. Nah, lantas Anda selaku penasehat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Provinsi Sulawesi Selatan, sudah adakah langkah preventif yang sudah disiapkan atau sementara ini sudah dilaksanakan juga sehingga para anggota-anggota organisasi atau para haji ini yang ada di IPHI Sulsel ini tidak masuk dalam pusaran dugaan pungli ini dalam badal haji, Pak? Iya, Pak Haji Abu Bakar. Oke. Pak Haji Abu Bakar, mungkin yang terakhir ada yang ingin Anda sampaikan begitu kepada masyarakat kita, khususnya untuk semua para masyarakat ya yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam proses pelaksanaan badal haji. Iya. Baik. Pak Haji Abu Bakar Wasahua, bisa mendengarkan suara kami? Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, nampaknya ada sedikit gangguan begitu ya dengan Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasahua MH selaku penasihat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Namun tadi sudah disampaikan kalau untuk dari IPHI sendiri, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terus memantau begitu sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam proses badal haji yang dalam informasinya ini ada dugaan pungli dari badal haji tersebut. Dan tadi juga kita sudah perbincangkan topik ini dengan Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA selaku Kepala Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Haji Abu Bakar. Oke, terputus. Dan memang sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh beliau, Pak Dr. Haji Abu Bakar Wasawa MH, selaku Penasehat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, tadi juga lewat opini publik Makassar Pagi, kalau kita berbicara seputar badal haji ini, ada beragam versi pendapat yang mengatakan terkait keberadaan badal haji. Ada dugaan pungli yang ada, atau ada pun juga di dalamnya ini tidak termasuk pungli begitu. Karena kalau berbicara seputar badal haji tadi, dari pendengar kita yang menyampaikan kalau di dalamnya ada kesepakatan, ada proses pembicaraan terlebih dahulu, dan bisa saja dalamnya juga ada ucapan terima kasih. Namun beragam persepsi, beragam pandangan, begitu juga sudah dijelaskan tadi ketika Anda menyimak lewat warta berita, ada juga informasi dari Ustadz Dai Raja tentang badal haji tersebut. Dan baiklah, peringat prosa dari Makassar, demikian perbincangan kita terkait topik seputar dugaan pungli badal haji dengan menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama tadi ada Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA selaku Kepala Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasahua MH, Penasehat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita, ada juga rekan Iqbal di meja operator dan rekan Asar Mulyakib di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi di kebersamaan kita di Makassar Pagi. Dan akhirnya saya pamit sebentar, pukul 10 waktu Indonesia Tengah juga akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Karya Terelie. Bercerita tentang Tania, seorang gadis remaja yang mengalami berbagai cobaan hidup. Sejak kecil, Tania harus hidup susah bersama ibu dan adiknya, Dede, setelah ditinggalkan ayahnya yang meninggal karena sakit. Untuk membantu ekonomi keluarga, Tania terpaksa putus sekolah dan mengamen di jalanan bersama Dede adiknya. Suatu malam, Tania bertemu dengan Danar, seorang pria mapan yang baik hati. Pertemuan ini menjadi titik balik kehidupan Tania. Danar iba melihat kondisi Tania dan keluarganya. Ia pun berjanji akan membantu Tania dan Dede. Danar membiayai sekolah mereka berdua dan memberikan modal usaha berjualan kue pada ibu Tania. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Danar. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Danar yang telah mengubah hidupnya. Perasaan ini perlahan tumbuh menjadi cinta. Namun Tania menyadari perbedaan usia yang jauh antara mereka dan akhirnya mengubur perasaannya. Kebahagiaan Tania pupus ketika Danar mengenalkan pacarnya Ratna kepada Tania dan Dede. Tania syok dan sedih mengetahui perasaan Danar bertepuk sebelah tangan. Ia merasa patah hati dan berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tania memutuskan untuk fokus pada pendidikannya. Ia bertekad meraih masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Dede. Dengan bantuan Danar, Tania bersekolah di Singapura. Di sana, Tania belajar dengan tekun dan berprestasi di bidang akademik. Ia juga aktif berorganisasi dan menjalankan bisnis kecil-kecilan untuk meringankan beban ekonomi. Meski masih menyimpan perasaan terhadap Danar, Tania berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa Danar akan menikah dengan Ratna. Ia pun memutuskan untuk tidak menghadiri acara wisuda agar tidak bertemu Danar dan Ratna. Novel ini memiliki akhir yang terbuka. Tidak diceritakan apakah Tania akan kembali bertemu Danar dan Ratna di masa depan. Namun Tania telah berubah menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan meraih mimpinya. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin menyampaikan pesan moral tentang pentingnya ikhlas menerima takdir dan gigih mengejar mimpi. Novel ini mengajarkan tentang ketangguhan dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Judul novel ini menggunakan metafora, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Daun yang jatuh diibaratkan sebagai Tania yang menerima keadaan hidup dengan ikhlas, seperti daun yang tertiup angin dan tidak melawan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin merupakan novel yang menarik untuk dibaca. Terelie mampu menyuguhkan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan hidup yang emosional dan menyentuh para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan ataupun informasi ya, dapat melalui line telepon kami di 08213333944. Dan nantinya kami juga akan bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Bone. Dan namun sebelumnya pendengar, kami juga akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi terkini terkait dengan aksi ratusan pekerja SPPG melakukan aksi demonstrasi di Petarani. Sesaat lagi pendengar setelah sebuah persembahan berikut ini.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info terkini.
0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda info terkini terkait dengan aksi ratusan pekerja SPPG melakukan aksi demonstrasi di Petarani. Bersama rekan kami ada Ermila Rusmala, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih rekan di studio. Saat ini saya sedang berada di jalan Petarani, tepatnya di depan Ruko Ramayana. Itu di mana saat ini menjadi satu titik aksi demonstrasi ataupun juga penuntutan yang dilakukan oleh ratusan SPPG yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Ini mereka melakukan aksi long march saat ini, kemudian juga mereka membawa spanduk bertuliskan lanjutkan MGG ya. Mereka melakukan aksi untuk agar suara mereka sebagai seorang pekerja dari SPPG yang ada di wilayah Sulawesi Selatan tetap mendapatkan mata pencaharian. Kemudian dari aksi ini juga mereka menuntut bahwa MDD harus tetap berjalan di seluruh Indonesia. Mereka tidak ingin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, dan aksi ini juga didominasi oleh petugas-petugas SPPG yang ada di wilayah Kota Makassar. Kemudian MDD yes, Prabowo yes, itu tulisan-tulisannya. Kemudian jangan dihapuskan BDN, kami relawan siap kawal MDG sampai akhir ya. Kemudian mereka berharap agar MDG tidak ditutup karena mereka juga ingin mendapatkan pekerjaan. Kalau menghentikan MDG sama saja menghilangkan katanya lapangan pekerjaan, jutaan lapangan pekerjaan bagi para relawan dari MDG dan juga SPPG yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk saat ini mereka sedang melakukan long march dan mengakibatkan terjadinya kemacetan parah di wilayah sekitaran Jalan Petarani, tepatnya di depan Ruko Ramayana, dan juga dari arah sebaliknya karena mereka melakukan long march hingga ke kantor DPRD Provinsi. Demikian informasi saya saat ini, rekan di studio, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Ebi, informasi Anda. Mendengar

0: Boni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih Boni? Kok menggema nih?
1: Iya. Ya. Kok menggema ya?
0: Iya, kayak feedback ya.
1: Sehat Dwi, gimana kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah sehat. Imran, gimana? Di Boni sendiri ada informasi-informasi yang bisa dibagikan ke kita enggak nih Imran?
1: Iya, kalau informasi yang paling update, waduh.
0: Tapi tadi saya di warta berita pagi tuh ada satu prestasi membanggakan nih, karena ada wakil dari Bone yang lolos paskibra tingkat nasional ya.
1: Nah itu dia yang mau saya share sekarang sebenarnya.
0: Lagi cari filenya ya. Iya, itu satu kebanggaan.
1: Jadi,
0: ya.
1: Iya betul sekali, sebuah kebanggaan luar biasa. Karena tapi ini sebenarnya bukan pertama kalinya ya. Dalam beberapa dekade memang Boni selalu mengutus perwakilan untuk menjadi paskibraka nasional.
0: Iya, jadi ini kalau kita lihat bagaimana apa ya kebanggaan ya dari orang tua nih dari peserta siapa ya namanya ya?
1: Coba namanya gitu. Taswina Putri.
0: Taswina. Nah ini sebagai seorang tua pasti merupakan kebanggaan tersendiri. Biasanya kan kalau kita nih 17-an nonton di televisi bagaimana prosesi pengibaran bendera di sana, apalagi kalau yang membawa baki atau ada posisi-posisi tertentu gitu ya yang jadi paskibra itu disebutkan nama orang tua.
1: Nah, itu merinding ya.
0: Aduh. Kapan ya anak kita di sana?
1: Betul. Apalagi ketika disebut putri dari. Ya. Waduh.
0: Asal dari ini gitu kan. Membawa nama orang tua, nama daerah, nama sekolah juga gitu ya.
1: Dan yang paling membanggakan mereka kan menyisihkan ribuan pelajar berprestasi lainnya kan?
0: Betul. Karena kan tahap seleksinya kan dari tingkat kabupaten kota dulu, kemudian ke provinsi baru dipilih ke nasional. Betul. Yeah. Nah, kami juga menanti nih untuk pendengar ya di 082133339440 yang punya informasi atau mungkin punya apa ya keluhan atau permasalahan yang mungkin saat ini butuh mungkin solusi ya. Tapi kita kan nggak memberikan solusi ya. Kita ini sebagai jembatan gitu ya Imran ya.
1: Memfasilitasi ya.
0: Betul, memfasilitasi untuk mendapatkan kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita di siang hari ini. Silakan mendengar 082133339440. Benar. Kalau yang kemarin Senin kemarin ini banyak yang mengomentari terkait dengan ajang Piala Dunia nih 2026. Okay. Jadi ini semakin seru ya. Karena banyak juga yang kemarin mengapresiasi begitu dengan kehadiran RRI juga untuk menyiarkan beberapa pertandingan sepak bola. Apalagi yang dini hari tadi nih, Portugal versus Uzbekistan. Waduh, saya sampai di rumah itu kedengaran nih orang nobar-nobar. Supporternya banyak begitu ya. Dan
1: keren ya. Betul. Soalnya kan ada Cristiano Ronaldo kan, jadi sengit gitu pertandingannya.
0: Betul. Jadi ini juga menjadi apa ya, salah satu, walaupun mungkin kita sebagai peserta belum masuk gitu ya, tapi euforia dari Piala Dunia ini juga dirasakan sampai ke Indonesia. Betul. Silakan mendengar ya, kami menanti Anda di 082133339440. Nah, sebenarnya kita senang nih kalau nggak ada keluhan ya. Artinya pelayanan masyarakat kita bagus gitu.
1: Betul.
0: Fasilitas infrastruktur di daerah Sulawesi Selatan sudah semakin membaik juga gitu. Itu yang kita harapkan.
1: Kalau di Makassar sendiri seperti apa? Saya dengar juga banyak aksi demonstrasi ya.
0: Benar, baru-baru ini dari informasi reporter kita Debi Mbak Fadal di Petarani ya, sedang ada demonstrasi ada SPPG gitu. Kemudian beberapa waktu kemarin juga ya, 2 hari berturut-turut kalau nggak salah kemarin itu di wali kota terkait penggusuran. Ini kan di Makassar juga sedang ada bisa dikatakan penertiban. Penertiban yang kios-kios ataupun

0: jual penjual yang menggunakan trotoar begitu ya, bahu atau jalan, bahu jalan di atas drainase juga yang tertutup itu kan itu dirapikan, ditertibkan. Nah, itu ada yang mungkin melakukan aksi unjuk rasa
1: penolakan
0: juga.
1: Iya. Ya. Artinya juga yang samping RRI juga digusur ya.
0: Apa itu?
1: Ya? Yang di samping RRI.
0: Belum.
1: Yang kelapa-kelapa itu. Oh, belum ya.
0: Tapi kemarin itu kayaknya sudah agak dimundurkan begitu ya. Udah nempel banget tuh dengan dengan ini kita. Tapi kalau kita lihat satu hal ya yang saya rasakan setelah penertiban itu ya Imran ya. Beberapa lokasi di Kota Makassar itu jalanannya tampak lowong gitu ya.
1: Nah, agak, itu bagus
0: agak
1: artinya.
0: Agak besar gitu.
1: Artinya bagus.
0: Betul, iya.
1: Karena dan sebenarnya idealnya sebuah kota memang seperti itu.
0: Betul.
1: Di Bandung, di Jawa Barat juga lagi gencar-gencarnya akan penertiban. Dan memang berat awalnya, tapi nanti para pedagang akan paham betul bahwa ini semua demi kepentingan masyarakat luas.
0: Betul.
1: Mereka bisa nyaman menggunakan fasilitas umum lebih maksimal begitu. Tentu saja dampaknya berat, yaitu berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Mereka akan kehilangan mata pencarian. Tapi mestinya pemerintah juga menyiapkan solusi untuk itu kan.
0: Iya. Kalau nggak salah memang kan sudah ada kayaknya ada disiapkan begitu ya.
1: Oh, tempat
0: seperti
1: ya, lokasi.
0: Di kan ada salah satu pasar juga nih yang mendapatkan penertiban. Nah, itu direlokasi gitu ke tempat lain dan itu direlokasinya juga itu sesuai dengan mungkin ya pedagangnya itu supaya nggak terlalu jauh sampai ke sini gitu menjualnya dan jalanan itu lebih luas. Kita yang mungkin dulunya ada macet dan segala macam itu sudah lebih apa ya lancar begitu jalanannya.
1: Jadi penasaran pengen lihat sekarang perkembangannya seperti apa Kota Makassar.
0: Beberapa dan ini lebih bersih juga ya. Saya bahkan bahkan di dekat rumah saya tuh saya baru lihat ada bangunan ternyata di situ.
1: Setelah penggusuran itu ya.
0: Oh, setelah penertiban itu. Loh, sejak kapan ruko ini ada di sini gitu?
1: Ya Allah.
0: Ternyata tertutup kemarin dengan adanya yang tenda-tenda itu dan segala macamnya lah. Baru kelihatan.
1: Tapi artinya gini, artinya juga masyarakat, para pedagang banyak yang menerima begitu ya, tidak semua menolak ya.
0: Ada juga yang menerima, bahkan di beberapa tempat juga yang bekas penertiban itu juga ada spanduk yang bilang bahwa berterima kasih begitu kepada wali kota Makassar dan menerima keputusan yang dilakukan kebijakan dari pemerintah wali kota Makassar. Dan kalau dipikir juga sih sebenarnya lokasi-lokasi itu kan mungkin nggak berizin gitu ya. Nah itu kan juga sebenarnya nggak bisa 100% menyalahkan tanda kutip pemerintah gitu ya. Karena kan pemerintah juga menjalankan aturan kebijakan sesuai gitu ya.
1: Itu kan fasilitas umum kan, fasum yang mestinya milik masyarakat.
0: Betul. Yang mau ditertibkan kalau saya sih ini biasanya kan trotoar-trotoar itu juga jadi tempat parkiran motor ya. Ini kita agak-agak sulit nih kalau mau jalan kaki. Beberapa waktu lalu kan sempat viral juga tuh Imran di depan Mall Trans kan parkiran apa pembatas jalan itu dijadikan parkiran motor juga. Nah, itu juga sebenarnya yang mungkin harus ditertibkan lagi nih.
1: Oke. Jadi itu ranahnya Dishub ya.
0: Betul. Nah, baik. Ini sudah banyak juga nih yang mungkin beberapa kita harus bersiap juga nih beberapa hari ke depan karena kan ini juga masih bergulir demonstrasi yang di pusat juga kemudian di daerah juga ya masalah MBG dan lain-lain itu masih masih sering. Kalau di Bone masih ada juga tuh yang demo-demo terkait itu.
1: Sepekan terakhir tidak ada. Sebelumnya memang ada beberapa aksi demonstrasi terkait dengan kebijakan pusat seperti MBG masih merah putih itu diterima langsung oleh ketua DPRD karena lokasinya di gedung DPRD dan juga tampak hadir Bapak Wakil Bupati Bone. Dan ya memang kan ini kebijakan nasional ya.
0: Betul.
1: Kebijakan pusat sehingga pihak DPRD Bone berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pusat begitu. Tapi menariknya baru kali ini setahu saya kan sebelumnya mahasiswa memberi catatan bahwa MBG ini dievaluasi, diperbaiki tata kelolanya.
0: Betul.
1: Lalu yang tadi saya dengar di Makassar justru ada pihak SPPG yang berdemonstrasi mendukung dan menolak pembubaran MBG begitu ya. Jadi ini kan menarik katanya satu yang jarang terjadi ketika demonstrasi mahasiswa dilawan oleh yang tergugat begitu. Dalam hal ini pihak makam berkesegerasi yaitu SPPG.
0: Iya, soalnya ini kan istilahnya ya apa ya, dari segi ranah kebijakan mungkin. Kalau dari sudut pandang, kalau kita lihat sudut pandang mahasiswa yang selama ini disuarakan kan terkait dengan anggaran gitu. Terlalu banyak anggaran negara yeah. yang dikucurkan untuk itu, dan mungkin imbasnya kemarin kan ada kepala BGN-nya sendiri dan beberapa jajarannya juga tuh terjaring dalam kasus korupsi. Itu kan mungkin yang menjadi trigger dari mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi di satu sisi mungkin kalau di daerah begitu ya, SPPG-nya ini kan mungkin membawa apa ya, lapangan pekerjaan
1: iya,
0: bagi masyarakat. Jadi ada ketimpangan begitu ketika yang dirasakan dan yang terjadi begitu tidak sesuai. Iya. Nah, disitulah mungkin masyarakat ataupun mahasiswa yang berdemo ini meminta untuk dievaluasi. Karena kan kalau kita lihat memang kan tujuan dari MBG ini bagus begitu ya, apalagi untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah ya masyarakat-masyarakat yang mungkin gizinya juga buruk gitu ya, tingkat prevalensi stuntingnya juga tinggi. Nah itu sebenarnya bagus, cuman mungkin dari sisi pengelolaan, penganggaran, karena kan kalau berbicara dapur MBG, SPPG itu kan banyak tuh di dalamnya, harus evaluasi dapurnya, perlengkapannya, sanitasinya, dan itu kan tidak memakan biaya yang sedikit begitu ya, itu harus memakan biaya yang besar, sementara dampak dari MBG-nya itu masih belum dirasakan begitu.
1: Iya, secara maksimal ya.
0: Betul.
1: Oleh
0: anak-anak sekolah, betul. Karena kan biasanya juga kemarin kasus-kasus keracunan, kemudian banyak makanan yang ternyata dibuang.
1: Betul.
0: Di sekolah
1: kan enggak enak.
0: Iya, ada yang busuk lah dan segala macam, ada yang kemarin ada ulatnya. Kemudian ya itu yang mungkin dari tuntutan mahasiswa harus dievaluasi lagi. Anggaran besar harusnya proper dong, maksimal dong ya, turunnya ke masyarakat, jangan terlalu
1: jadi
0: banyak.
1: Jadi pada prinsipnya mahasiswa tidak meminta dibubarkan MBG itu, ya, tapi dievaluasi, diperbaiki lagi tata kelolanya begitu ya.
0: Betul. Harus,
1: termasuk tidak perlu lah ada motor listrik,
0: kos kaki.
1: Tapi ada referensi yang sempat saya baca, DPR RI komisi berapa gitu setuju kalau motor listrik yang sedianya dipersiapkan untuk kepala SPPG itu dialihkan ke guru honorer di pedesaan atau di daerah terpencil.
0: Lebih bagus sih sebenarnya.
1: Iya, itu lebih
0: iya, subsidi silang lah ya.
1: Karena selama ini guru-guru banyak yang ini, Dwi, banyak yang merasa dianaktirikan dengan SPPG. Supaya SPPG gajinya jutaan, sementara guru honorer gajinya 300 ribu.
0: Apalagi mereka harus menyeberang sungai dulu, harus masuk hutan dulu, jalan berkilo-kilo dulu ya. Kalau memang tidak efisien si motor listrik itu, ya nggak apa-apa, mungkin diberikan kepada sekolahnya, bukan diberikan sih, disimpan di sekolah begitu untuk dimanfaatkan,
1: ya
0: dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional sekolah. Karena kan kalau motornya kan juga kita lihatnya kayak motor untuk penumpang gitu ya. Sementara kemarin sempat juga saya wawancara di Makassar Menyapa Pagi itu, bahwa memang ada beberapa lokasi yang tidak bisa masuk mobil itu. Tapi harusnya kan kalau memang mau pengadaan motor, diadakanlah motor yang dimodif begitu untuk bisa mengangkut MBG itu begitu. Kan ada kayak motor-motor apa sih yang pakai bak begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, itu kan bisa masuk ke jalur-jalur yang mungkin kecil, yang enggak bisa diakses oleh mobil.
1: Itu juga yang menjadi pertanyaan, kok seperti itu gitu.
0: Nah, artinya ini tidak terlalu mungkin ya, yang mungkin mengakibatkan demonstrasi dari mahasiswa itu. Tidak tepat lah pengadaan laptop, kan kemarin sempat ada laptop juga.
1: Betul.
0: Apain ya, masak sambil main laptop.
1: BGN ini apa ya, eksklusif sekali gitu ya.
0: Nah itu luar yang biasa. Mungkin jadi sorotan. Tapi kalau kita kembali lagi tadi demonstrasi yang dilakukan oleh SPPG, itu bisa mungkin ya, ini di satu sisi kekhawatiran begitu bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan. Karena kan bisa dikatakan MBG ini juga membuka banyak lowongan pekerjaan begitu orang-orang ya. seperti bagian dapurnya kan ada berapa orang tuh,
1: driver
0: dan segala macam, dan itu mungkin di satu sisi bagus begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ya memang butuh evaluasi nih, apa yang harus dikat. Kemarin kan ada wacana juga mau dikembalikan ke, mau diberikan pengelolaannya ke kantin sekolah. Nah itu juga mungkin bisa apa sih namanya ya, bisa efektif kalau misalnya memadai begitu ya untuk kantin sekolahnya, karena kan
1: betul
0: kalau kantin kan harus dapurnya bagus juga.
1: Iya.
0: Atau mungkin bisa kerjasama begitu ya.
1: Apalagi kalau kemudian harus mempersiapkan menu MBG tiap hari ke ribuan siswa dengan kondisi kantin yang mungkin kecil, SDM-nya terbatas.
0: Betul.
1: Apalagi kan aspek higienitasnya kan juga harus diperhatikan ya.
0: Iya.
1: Kantin kan selama ini sorry to say ya, apa ya, ala kadarnya begitu ya.
0: Iya, jualannya kan juga makanan kering biasanya.
1: Terbatas,
0: kan?
1: Iya.
0: Jarang yang makanan yang seperti yang disajikan MBG begitu. Jadi ya kalau mau ke kantin harus mikir-mikir dulu juga deh gimana caranya ya, karena dapurnya itu siapa yang mau menjalani lagi? Gak mungkin guru dong.
1: Guru sudah punya tugas lain kan?
0: Masa guru lagi gitu kan yang harus turun tangan. Iya. Baik, silakan mendengar 8213333944. Iya, kita harapkan ini karena ini juga merupakan kebijakan dari pusat ya, kita menanti juga nih seperti apa.
1: Betul.
0: Karena kan belum ada official informasi gitu ya dari BGN, kemarin kan masih sebatas wacana gitu ya.
1: Tapi Makassar semua sudah tercover ya, penerima manfaat
0: MBG-nya. Makassar saya kurang tahu nih kalau Makassar. Kemarin di daerah Pangkep masih ada yang belum. Kalau untuk Sulsel ya, kemarin waktu saya wawancara di Sdik masih ada beberapa daerah yang belum. Tapi kayaknya enggak, masih ada yang belum deh ya. Itu bergantung SPPG. Soalnya kan kemarin ada yang SPPG waktu ada yang berhenti dulu karena anggarannya katanya di stop atau apa gitu ya, yang beberapa hari kemarin. Tapi cuman beberapa, kalau di tempat anak saya itu beberapa hari stop lanjut lagi. Tapi di tempat lain saya nggak tahu nih apakah lanjut atau tidak nih.
1: Pernah cerita nggak sih ke anaknya kalau bagaimana menunya, rasanya apa, variatif nggak, enak nggak gitu?
0: Pernah tanya-tanya, tapi kan namanya anak-anak itu kan biasa pilih-pilih makanan juga ya. ada yang suka yang pakai yang pedas, ada yang nggak suka pedas, ada yang makan ikan, ada yang nggak makan ikan, ada yang makan telur nggak makan telur, ada yang makan sayur nggak makan sayur. Jadi makanya itu mungkin apa ya, harus disesuaikan lagi nih menunya dengan apa yang anak-anak biasa makan gitu ya. Soalnya kalau saya lihat kebanyakan di menunya anak saya itu rata-rata ayam goreng, tapi ayam dengan berbagai model lah ya, telur dengan berbagai model
1: dengan variasi.
0: Kalau bukan ayam ya, ayam crispy, ayam kecap atau ayam
1: lebih simpel mungkin sama kokinya gitu buat masak itu.
0: Betul, telurnya kalau bukan telur ceplok itu telur yang pakai apa sih, yang asam manis gitu. Nah,
1: saus gitu ya.
0: Betul, dan itu kan
1: tapi pada prinsipnya sebagai ibu rumah tangga dia terbantu sekali dengan kehadiran MBG ini ya.
0: Sama aja sih, anak saya masih pakai uang jajan.
1: Masih
0: minta jajan dia.
1: Waduh.
0: Iya, soalnya kan kayak gini, biasanya kan MBG katanya agak lambat tuh datangnya.
1: Keburu lapar anaknya.
0: Jajan dulu baru makan MBG. Atau biasanya makan MBG dulu pulang jajan lagi ya.
1: Jajan lagi,
0: waduh uangnya.
1: Baiklah.
0: Silakan mendengar ya. 08213333944. Makanya paling tidak uang jajannya dipotong setengah ya, 50% ya. Agak membantu sih. Yang biasanya berapa jadi berapa gitu ya untuk pojangan. Silakan mendengar 08213333944. Kami nanti kebersamaan Anda tentunya di siang hari
1: RRI.
0: Ini Halo RRI ya, yang mungkin anaknya ada di tingkat SD, SMP, SMA, kemudian mendapatkan MBG juga, pernah ada keluh kesah juga nih kah anak-anaknya gitu ya. Terkait dengan MBG ini kan bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk SPPG-nya, karena kan di satu tempat beda-beda, satu sekolah kan biasanya beda-beda tuh SPPG-nya. Sekolah ini SPPG-nya di mana, sekolah ini SPPG-nya di mana gitu kan. Baik, kita ada telepon ya, kita coba dulu. Halo. Waduh. Halo. Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Iwan Parepare ini.
0: Silakan Pak Iwan, ada keluhan atau apa nih yang ingin disampaikan Pak Iwan?
3: Di sedikit informasi ya terkait perkembangan Kota Parepare ini.
0: Iya.
3: Beberapa hari yang lalu karena terkait masalah aksi demo dan MBG ini diangkat ini. Jadi Parepare ini beberapa hari yang lalu juga adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi ya di kantor DPRD Kota Parepare terkait dengan beberapa tuntutan ya, termasuk evaluasi MBG, koperasi merah putih, penyalahgunaan solar subsidi. Ini tuh dilanjutkan di provinsi itu kalau misalnya solar subsidi.
0: Kenapa tambah kecil suara tak ini Pak Iwan? Pak Iwan?
3: Ya.
0: Tambah kecil suara makin lama makin kecil ini.
3: Ya.
0: Oke, silakan, silakan.
3: Ya. Jadi beberapa hal itu. Di sisi lain juga banyak emak-emak ini yang sekitaran tetangga saya ini mengeluh juga ini Mbak Dwi terkait dengan usulan mahasiswa itu malah ada katanya mau diberhentikan ini MBG atau apa. Di sisi lain katanya kita ini sudah kerja relawan di SPPG sehingga dia katakan kita mau kerja apa lagi ini kalau MBG ini ditutupi. Ini aja berapa hari ini di evaluasi ya dalam artian tidak produktif. Ya dia mengeluh. Apatah lagi kalau mau ditutup total ya MBG itu. Nah ini relawan-relawan ini kalau di sekitaran rumah saya ini puluhan ini Mbak Du ini. Karena ada dapur dekat di wilayah RW kami ini ada dua dapur ya. Di situ puluhan ya tenaga ibu-ibu itu. Malah ada adik remaja, malah ada beberapa sarjana terekrut di situ ya. Selaku pelaksana di SPPG ya, dapur SPPG itu. Nah, ini kan yang perlu betul-betul memang dievaluasi ya. Lagi-lagi saya katakan bahwa selain unsur pemenuhan gizi, di sini juga sebenarnya ada unsur rekrut tenaga kerja ini Mbak Dwi.
0: Iya.
3: Saya kira itu yang menjadi perhatian. Cuman orang mengatakan bahwa ini menghambur-hamburan uang. Saya kira kalau memang di pusat ya, karena ada sudah ketahuan terkait dengan penyalahgunaan fiskal BGN ya, di BGN ya kalau tidak salah. Ya itu kan sudah di proses hukum ya. Tetapi kalau di tingkat bawah, ya sangat-sangat mengharapkan itu sebenarnya itu Mbak Adi. SPPG itu tetap berproduksi, produktif untuk selaku dapur penyediaan makanan bergizi ya bagi ada anak-anak sekolah. Walaupun di Parepare itu belum semuanya sekolah dapat ya. Ada beberapa sekolah SMA ya, malah sekolah SD, SMP yang belum tercover dengan ini. Makanya dia mengeluh, kita ini belum dapat MBG, kok sudah bermasalah ini barang ini. Nah, tentunya mereka aja yang belum pernah mencicipi MBG itu sangat mengharap, apatah lagi yang sudah. Jadi saya kira itu intinya Mbak Dwi bahwa ada beberapa masyarakat ya, ratusan ya tenaga kerja atau relawan SPPG MBG ini tetap mengharapkan program ini tetap berjalan. Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang ada di pusat pun di provinsi misalnya atau mitra misalnya ya tetap proses lah. Karena saya lihat juga ini dapur-dapur MBG itu di daerah-daerah Mbak Di ada namanya SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu yang selalu memverifikasi sebenarnya dapur itu Mbak. Dia itu memberikan catatan bahwa ini layak, ini tidak, sanitasinya seperti ini, IPA-nya seperti ini Jadi ada sebuah catatan yang dilaporkan sehingga dikatakan bahwa ini harus ada pembenahan, ini sudah layak, ini belum layak, ini perlu dibenahi. Jadi mitra yang sudah dianalisa oleh SPPI, sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ini yang memang dipercayakan, Mbak. Jadi bagian daripada kerja-kerja sarjana juga ini. Ini SPPI, Mbak, banyak. Ini kan rata-rata sarjana yang dilibatkan di sini. Namanya saja sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ini bagian daripada lapangan kerja juga ini, adik-adik. Sarjana kita ini, Mbak, ini SPPI, sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Bukan hanya di BGN atau di SPPI saja dilibatkan, tapi termasuk di Koperasi Merah Putih juga saya lihat nanti akan diberdayakan ini. Sehingga saya katakan bahwa alangkah apa namanya ini, kalau program-program Bapak Prabowo ini sebenarnya mau dihapus ini, di sisi lain memang betul-betul membuka kesempatan kerja atau menyerap pekerja-pekerja yang intelek nantinya atau yang berpendidikan sarjana nantinya itu, Mbak Dini. Jadi saya kira ini yang perlu dievaluasi. Memang perlu dievaluasi, tetapi kalau dihentikan atau ditutup program ini saya kira jangan, ya. Tapi kalau dievaluasi saya kira itu memang perlu sih. Semua kalau perlu ada namanya evaluasi semester atau evaluasi tahunan, itu memang perlu karena ini adalah uang negara, uang rakyat, ya, Mbak Dia.
0: Baik.
3: Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak Irwan. Tetapi Pak Irwan, kalau iya, mau ditutup ini kan kasihan ya, karena ini sudah lapangan kerja, kemudian mana mitra-mitra swasta itu yang banyak membuang, malah pinjam uang di bank itu untuk membantu pemerintah membangun dapur atau apa. Ini kan uang mitra ini yang bangun dapur, buang uang negara ini, Mbak. Jadi tentunya kasihan juga lah ya swasta yang terlibat selaku mitra di sini ketika program ini ditutup ini. Jadi saya kira sebenarnya saya lihat ini mesin perputaran ekonomi ini sudah bergerak ini ya, kolaborasi.
1: Oke, kita dapat poinnya saya rasa.
3: Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.
0: Baik, Pak Iwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. SPPI, saya baru dengar juga ini SPPI ini, Imran ya. Saya cari-cari ini ternyata SPPI ini program. Jadi program inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencetak lulusan muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, disiplin, kompetensi di bidang pelayanan gizi dan ketahanan masyarakat. Jadi bukan spesifik kayak ahli gizi gitu ya, yang kemarin-kemarin sempat dibutuhkan juga nih katanya, kenapa gak ada ahli gizi dan segala macam ya. SPPI, oke. Saya taunya cuma SPPG.
1: Jadi kualifikasi pendidikannya bisa berbeda-beda, tapi dipersiapkan untuk
0: khusus MBG.
1: MBG.
0: Iya, okay. Untuk mengelola program MBG bagi masyarakat. Mm-hmm. Jadi semua jurusan ini ada gitu ya kayaknya ya.
1: Mm-hmm, betul, betul.
0: Tapi kalau kita kembali lagi ya, seperti ya kembali lagi yang dikatakan Pak Iwan bahwa programnya bagus, tapi masih memang masih perlu dievaluasi karena ya satu sisi memang ada masyarakat yang mendapatkan lapangan pekerjaan begitu ya, seperti tadi dikatakan ada relawan yang bekerja di situ, tapi di sisi
1: saya
0: lain
1: saya juga kurang serak dengan istilah relawan ya, karena mereka digaji. Benar. Ada fee atas apa yang mereka kerjakan.
0: Iya, sehingga harusnya bukan relawan ya, karena gajinya lebih banyak
1: begitu
0: gitu ya. Benar sih.
1: Iya, jadi kan relawan itu free gitu,
0: sukarela
1: tanpa benar. Ada tapi akhirnya kan dibayar juga kan, 100.000 per hari itu.
0: Gaji PNS loh itu. Kalau 30 hari kan kurang lebih itu golongan berapa tuh ya, Bu, nilai ya? Untuk penyetaraan istilahnya ya, kalau dibayarnya segitu. Jadi sebenarnya tuntutan mahasiswa sih ya itulah dia ya, tidak serta-merta harus dihapuskan, tapi memang harus ada evaluasi.
1: Iya, gitu, saya sepakat lah itu.
0: Kalau evaluasi saya sepakat, karena kalau kita lihat tujuan dari MBG ini memang murni tulus begitu ya, untuk meningkatkan gizi dari masyarakat. Tapi mungkin yang perlu dievaluasi bagaimana kebijakan dari tingkat nasional sampai ke daerah ini betul-betul seragam begitu. Jangan sampai tadi seperti katanya Pak Iwan bahwa kan yang ditangkap sudah yang di atas-atasnya lah, itu kan pasti akan berdampak ke bawah juga tuh Pak Iwan ya. Kalau misalnya ternyata ada korupsi di tingkat atas, pasti kerugiannya juga akan sampai ke bawah begitu ya, yang mungkin sampai ke pengelola di daerah tadi yang dikatakan bahwa modalnya dulu masih modal mandiri begitu ya dari swasta. Nah itu kan bisa jadi mungkin ada modal nih yang kita tidak tahu, mungkin yang dikorupsi atau segala macam yang tidak membebani masyarakat begitu ya. Nah itu yang mungkin bisa dievaluasi. Dan kita masih menunggu nih yang menggantikan kepala BGN ini kan juga masih belum officially mengumumkan seperti apa kebijakan barunya gitu ya. Semua masih sebatas wacana nih, kayak tadi wacana akan dilakukan di kantin sekolah dan segala macam. Dan wacana
1: termasuk juga penerima manfaat juga akan dievaluasi. Betul. Tidak semuanya
0: gitu. Katanya akan ke daerah-daerah terpencil aja tuh, 3T aja gitu ya, atau daerah-daerah yang memang betul-betul membutuhkan. Nah ini kan kembali lagi, kalau memang pakai kantin pasti ada anggaran untuk pengadaan dapurnya gitu kan.
1: Yeah.
0: Atau mungkin kerjasama dengan dapur yang sudah ada seperti apa. Kita kan kemarin katanya juknisnya belum ada nih. Dari Kabupaten Pangkep sendiri kemarin dari dinas pendidikannya katanya belum mendapatkan juknis seperti apa. Tapi dari sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan begitu ya, seperti apa mungkin nanti SDM-nya atau keterlibatan siapa-siapa saja yang terlibat, itu sudah ada dalam beberapa rancangannya. Tapi kembali lagi ke juknis begitu ya, bagaimana juknis dari pusat yang akan dibawa ke daerah begitu. Karena lagi-lagi ini program nasional, pasti harus ada seragam. Betul. Gitu ya, masalah kebijakannya.
1: Dan apa yang dikhawatirkan Pak Iwan dan ibu-ibu yang ada di Parepare yang bekerja di SPPG, saya pikir akan sangat sulit terjadi karena tidak akan mungkin MBG ini dihentikan. Ini program besar Presiden Prabowo yang
0: anggarannya tidak mau sudah jor-joran banget gitu.
1: Iya, makanya tenang aja Pak, tidak akan dibubarkan itu MBG. Paling tidak mungkin betul dievaluasi, diperbaiki tata kelolanya, dan betul, dipastikan mungkin ada perubahan-perubahan ke depan, termasuk mungkin tadi yang disampaikan oleh Dwi bahwa kemungkinan besar ke kantin sekolah pengelolaannya dan juga penerima manfaatnya tidak semuanya ke seluruh siswa, tapi dipilih-pilih berdasarkan kondisi perekonomiannya.
0: Iya, soalnya kan banyak juga tuh anak-anak yang mungkin nih di sekolah-sekolah yang ya bisa kita katakan cukup elit gitu ya, swasta dan segala macam, itu kan sudah ada, mereka kan sudah ada kantin sendiri begitu ya, yang mengelola sampai makanannya, makan siangnya itu kan sudah ada juga gitu kan. Otomatis tumpang tindih. Kemudian untuk daerah-daerah terpencil misalnya, fokusnya ke situ, itu kan harus dipikirkan lagi tuh untuk pendistribusian logistiknya seperti apa, supaya ini makanan tetap segar. Itu kan harus dipikirkan lebih matang lagi. Jangan sampai wacananya keluar, juknisnya belum ada, kemudian sudah gerasak-gerusuk semua kan, ini demo di mana-mana juga nih, kita bikin pusing. Mana BBM naik lagi, antri di mana-mana di Makassar nih. Tadi saya sepanjang kantor ini sudah banyak nih antrian mobil-mobil bus-bus solar kayaknya tuh ya, yang di Pertamina, SPBU. Pertamina SPBU itu sudah banyak dan mengakibatkan kemacetan juga. Ini
1: baik.
0: Kayaknya 2026 ini kita harus banyak-banyak bersabar gitu.
1: Sabar ini ujian.
0: Sabar ini ujian, dan kita harapkan pemerintah memberikan kebijakan yang betul-betul pro rakyat gitu.
1: Rakyat,
0: ya.
1: Betul. Dulu kita lihat dulu yuk.
0: Boleh. tapi kalau ini udah mau dekat habis juga nih sebenarnya di
1: liburannya. Ya udah.
0: Udah tanggung banget nih kalau kita mau rehat.
1: Soalnya saya mau ke toilet ini.
0: Oh, siap-siap, soalnya ini Ibu PA saya juga enggak kode-kode nih dari tadi, saya nunggu-nunggu nih. Udah di istirahat dulu nih, enggak dikode-kode saya sama Ibu PA ya. Enggak tahu dia mau hubungin kepala BGN kayaknya nih yang baru nih.
1: Oke, asik. Bunani ya.
0: Baik, Imran kalau gitu ke toilet aja dulu. Imran ya, kami hadirkan kalau gitu satu persembahan berikut ini pendengar untuk Anda dalam Halo RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Selatan.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di siang hari ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Oh, masih ada Imran ya, sudah ada ya. Saya baru mau tutup sendiri nih sebenarnya tadi.
1: Oke.
0: Baik, Imran, ini sudah mau jam 11, kita cukupkan baik kebersamaan kita di Halo RRI ya, dan kita harapkan ada kabar baik begitu ya terkait dengan regulasi baru hasil evaluasi dari MBG ini yang tentunya tidak merugikan
1: rakyat,
0: betul
1: pada masyarakat,
0: berpikir masyarakat ya. Kemudian yang bertugas, yang mendapatkan tanggung jawab begitu ya, menjalankan tugas ini betul-betul menjalankan sebagaimana mestinya, supaya kita tidak dengar lagi nih ada anak-anak yang keracunan, ada makanan yang dibuang dan segala macam. Jadi walaupun anggarannya besar begitu ya dari pemerintah sampai ke masyarakat itu juga maksimal, nah tentu kita harus dukung ya program ini secara totalitas maksimal gitu ya. Baik, Imran, kita cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI untuk Anda pendengar yang masih ingin memberikan informasi, boleh melalui WhatsApp kita 082133339440, yang mau mendengarkan juga beberapa program acara di RRI Bone ya, di 91 FM ya, Imran,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, terima kasih.
0: RRI Bone. Dan juga di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita cukupkan Halo RRI. Selamat kembali bertugas di Bone, Imran. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
0: Dan pendengar ya, saya hadirkan sebuah persembahan di ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan beberapa informasi menarik dalam siaran TNI Polri.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, siaran TNI Polri. Dan siaran ini pendengar sudah kami hadirkan juga di ruang dengar Anda melalui live streaming kami pada 17 Juni kemarin bersama rekan kami ada Idam Malik.
1: Makassar siang ini.
2: Pro 1 RRI Makassar telah hadir bersama kita narasumber, beliau merupakan Karum Kitek tingkat 2 Pelamonia, yaitu Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid, SPPD MMRS Finasim. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio, dan seperti yang bisa Anda saksikan juga di live streaming kami, kita segera menyapa Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kolonel.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bergabung.
2: Terima kasih banyak, Pak, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela kesibukan tentunya di pagi, di siang hari ini, dan tentu akan berbagi banyak hal ke masyarakat. Dan seperti yang mungkin di awal sebagai pengantar juga nih, Pak Kolonel, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan seperti apa sih sebenarnya fokus program strategis nasional pelayanan kesehatan gratis ini. Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa memang Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia ini adalah rumah sakit yang menjadi pusat rujukan khususnya untuk para prajurit di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur. Jadi untuk saat ini, seperti dahulu kita ketahui, korban-korban pertempuran dari Papua itu dikirim ke RSPAD Jakarta, di mana itu pasti harus selalu transit di Jakarta, di Makassar, apakah itu untuk pesawatnya mengisi fuel atau menambah perbekalan obat. Sehingga mulai 1 tahun terakhir ini, korban tempur dari Papua pun sudah bisa kita layani di Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia. Selain itu juga Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia melayani pelayanan untuk masyarakat umum, dan alhamdulillah sampai hari ini Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia menjadi pilihan juga untuk masyarakat Makassar dan sekitarnya, di mana hampir 90% pasien kita justru adalah masyarakat umum, bukan tentara. Ya alhamdulillah tentaranya sehat-sehat sih. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan gratis yang merupakan program strategis nasional, memang Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia sudah melaksanakan hal itu. Jadi selain pelayanan pengobatan rutin, juga kita secara berkala mengadakan pelayanan seperti untuk bibir sumbing, katarak, atau pelayanan lainnya untuk masyarakat, dan itu tidak dipungut biaya. Demikian.
2: Baik, baik. Jadi fokusnya memastikan kemudian akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan prajurit begitu ya, ya, dengan berbagai macam program kemudian. Sejauh ini seperti apa program-programnya, Pak, untuk layanan kesehatan gratis ini?
3: Jadi untuk layanan kesehatan gratis ini ada yang dilaksanakan terjadwal dan berkala, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk event-event tertentu, misalnya pada hari-hari besar itu pasti, atau di luar hari besar pun misalnya setiap triwulan kita adakan, seperti yang tadi saya sampaikan misalnya untuk bibir sumbing, katarak, sunatan masal dan lain sebagainya. Namun pada keseharian pun, apabila ada masyarakat yang memang tidak memiliki asuransi dalam hal ini misalnya BPJS atau apa, kita melayani pengobatan secara gratis. Jadi tidak terus ada masyarakat yang melaksanakan pengobatan terus dia tidak punya uang, dia tidak punya asuransi, kita suruh pulang, tidak, tapi kita layani secara paripurna, tidak ada pembatasan dan tidak ada penolakan.
2: Baik, dan ini sudah berjalan berapa lama tadi?
3: Ini sebenarnya karena TNI ini dari rakyat untuk rakyat, sebenarnya sudah berjalan sejak dulu. Tapi sejak pemerintah mencanangkan pelayanan pengobatan gratis ini lebih kita fokuskan lagi. Bahkan banyak masyarakat-masyarakat itu yang datang, contoh kecil
2: ya,
3: dia datang terus BPJS-nya sudah tidak aktif.
1: Terima kasih untuk Anda yang
3: atau terus BPJS-nya ada terhutang,
1: FM, radio,
3: malah Indonesia. Kita bereskan itu sebagai
1: kita
3: bakti,
1: bersama satu bakti TNI di untuk suasana masyarakat.
2: Baik, dan tentu cerah, Rumah Sakit Pelamonia juga memastikan layanan yang berjalan cepat dan tepat begitu
3: ya. Jadi untuk di Rumah Sakit Pelamonia kita sudah ada alur yang
1: bahwa
3: kita terus sedemikian rupa
1: sehingga
3: memang
1: yang
3: dari mulai pasien datang, pendaftaran, pelayanan, pengambilan obat sampai pulang itu kita atur waktunya sedemikian rupa, karena itu juga sesuai dengan amanat akreditasi rumah sakit.
1: Kami berharap bahwa di
3: memang saat ini semuanya harus terlayani dengan cepat
1: kami
3: dan
1: alihkan
3: tepat
1: ke pukul
2: cepat
1: 13.
2: Dan tepat begitu.
1: Dan
2: ya,
1: untuk hari ini
2: alur layanannya terstandar
1: kami akan mengusung
2: begitu.
1: Ya, tema
3: akreditasi. Alhamdulillah Rumah Sakit Pelamon ini sudah terakreditasi secara paripurna oleh
1: PLT
3: KAS.
1: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Nguni.
2: Dan tadi disampaikan Bapak bahwa layanannya pemeriksaan dokter, tindakan medis sesuai indikasi. Tadi ada operasi bedah sumbing paha di Tanan Masal. Operasi katarak juga, Pak?
3: Ya.
2: Oke, dan termasuk apalagi nih Pak, layanan-layanan.
3: Jadi kita bisa memberikan pelayanan gratis dalam hal ini untuk sampai bahkan penunjang yang canggih. Jadi misalnya pasien ini membutuhkan misalnya pemeriksaan CT scan misalnya atau pemeriksaan-pemeriksaan canggih lainnya, kita pun akan cover, kita akan dukung. Siap.
2: Ada syarat dan ketentuan berlaku Pak Kolonel?
3: Yang penting pasiennya memang pasien tidak mampu.
2: Oke, tidak
3: jangan,
2: mampu.
3: Jangan sampai pasien mampu pura-pura tidak mampu, itu yang jadi masalah kan. Jadi kalau pasien datang dia memang sudah tercover BPJS ya, atau tercover asuransi, itu pasti menggunakan hak-haknya peserta tersebut. Tapi misalnya pasiennya tersebut misalnya memang datang, dia tidak memiliki uang, dia tidak memiliki asuransi, atau seperti yang tadi saya sampaikan BPJS-nya tidak aktif, kita akan tetap layani. Kita juga secara berkala mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Itu pun kan gratis, seperti pemeriksaan pap smear atau IVA test dan lain sebagainya, itu pun gratis.
2: Ini ada waktu-waktu khususnya kah Pak untuk pendengar yang mungkin belum mengetahui begitu, kegiatan ini adakah misalnya dilakukan saat HUT Kodam misalnya atau
3: ya, jadi apa? Tadi yang seperti saya sampaikan memang kegiatan-kegiatan tersebut satu terjadwal. Terjadwal itu misalnya setiap ada event misalnya HUT Kodam atau HUT Persit atau misalnya HUT negara kita atau misalnya hari-hari besar lainnya, atau misalnya memang kita terjadwal setiap 3 bulan sekali atau tiap triwulan kita laksanakan, bisa atau misalnya on the spot pasiennya datang butuh pelayanan gratis, tetap kita layani.
2: Baik, tapi seperti operasi katarak, bibir sumbing atau khitanan masal, ada jadwal-jadwalnya Pak ya?
3: Kalau apa namanya jadwal-jadwal itu dalam artian kalau dalam hari-hari besar itu memang diacarakan, dikumpulkan dulu. Tapi kalau misalnya pasiennya memang membutuhkan, kapanpun datang tidak ada masalah sih sebetulnya. Tetap kita layani.
2: Tapi biasanya ada event besar yang masal begitu Pak ya? Untuk masyarakat yang ingin dapat informasi gimana, atau misalnya ada yang mau ikut yang masal begitu, operasi katarak, bibir sumbing, ini prosedurnya gimana sih Pak?
3: Itu sebenarnya kalau misalnya dalam event-event hari besar itu pasti kita ada pengumuman-pengumuman sih, baik lewat media sosial atau banner yang kita tempel dan lain sebagainya. Atau kita juga memanfaatkan jajaran sampai ke Babinsa yang bisa mencapai masyarakat di daerah, mengumumkan bahwa ini ada kegiatan demikian. Tapi kalau misalnya masyarakat sendiri yang aktif, bisa langsung datang ke Pelamonia atau menghubungi bagian pemasaran kami. Itu nanti misalnya bisa langsung dilaksanakan tindakan atau didata, nanti pas hari hanya itu baru dikerjakan, bisa juga seperti itu.
2: Dan responnya selalu antusias begitu, Pak?
3: Sangat-sangat antusias.
2: Baik, dan pendengar otak Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan Anda boleh menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440, atau juga bisa menyampaikan komentar di live chat ya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Nah, kalau terkhusus layanan bagi prajurit seperti apa, Pak?
3: Kalau untuk prajurit pasti pelayanannya secara komprehensif
2: ya,
3: semuanya A sampai Z pasti akan kita berikan pelayanan yang terbaik. Dan khusus untuk prajurit, kita untuk misalnya contoh pada pelayanan rawat inap, kita akan selalu memberikan kamar yang terbaik untuk yang untuk prajurit, karena bagaimanapun ini adalah rumah sakit untuk prajurit. Dan prajurit itu yang sudah berlelah-lelah, sehingga tidak boleh sampai mereka terbengkalai pada saat sakit. Dan untuk pelayanan kesehatannya pun no limit. No limit itu artinya mungkin selama ini kita ada sering dengar kalau misalnya menggunakan BPJS pagu habis atau apa gitu ya. Kalau untuk prajurit no limit, harus sampai sembuh, harus terlaksana semua pelayanan dengan komprehensif.
2: Termasuk untuk pasien prajurit dari luar Sulawesi Selatan begitu?
3: Ya tentu, karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa rumah sakit tingkat 2 Pelamonia ini adalah pusat rujukan Indonesia Tengah dan Timur. Apalagi sekarang kan sebenarnya kalau BPJS itu berlaku nasional ya. Jadi misalnya pasiennya terdaftar misalnya di Jawa Barat, terus misalnya dia lagi jalan-jalan di Makassar, misalnya membutuhkan pelayanan kesehatan, kan tidak ada masalah sih sebetulnya. Apalagi kalau misalnya datangnya ke IGD, instalasi gawat darurat, kecuali memang kalau rawat jalan itu harus berjenjang, harus ke FKTP 1 dulu dan lain sebagainya. Nah itu juga

0: apa. Jadi memudahkan begitu.
1: Memudahkan, mempercepat ya.
0: Dan mempercepat. Kalau fasilitas terkini di Rumah Sakit Pelamonia seperti apa, Pak?
1: Jadi Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia ini sekarang memiliki pelayanan yang cukup canggih. Untuk CT scan kita CT scan-nya 640 slice. Itu hanya ada 5 di Indonesia dan salah satunya di Rumah Sakit Pelamonia. Terus kita juga punya radioterapi. Di mana radioterapinya juga sudah yang dengan teknologi terbaru. Mungkin kalau dulu pernah dengar kalau orang-orang yang disinar atau radioterapi untuk kanker teh angus atau gosong gitu ya. Kalau dengan alat kita yang baru itu bisa dibilang pasien sudah tidak gosong lagi lah istilahnya. Jadi betul-betul kerusakannya, damage-nya tuh minimal. Terus juga kita punya alat-alat lain yang bisa menunjang untuk pengobatan pasien secara komprehensif. Termasuk misalnya untuk pelayanan urologi, baik laser ataupun apa, kita sudah lengkap semua. Dan ini dalam waktu ke depan, bulan Oktober ini akan diresmikan. Alhamdulillah kita sedang membangun 3 kamar operasi berstandar internasional sebagai pusat jantung, sebagai pusat pelayanan bedah saraf dan ortopedi. Nanti kita juga akan ditambahkan dengan MRI terbaru dari bantuan dari Austria. Jadi nanti ke depan makin lengkap lagi pelayanan di Pelamonia.
0: Jadi sejauh ini nggak ada lagi ya, Pak, yang kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih misalnya atau di luar Makassar?
1: Kalau dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih itu dalam artian memang kita masih ada keterbatasan sumber daya manusia. Dalam hal ini beberapa subspesialistik kita belum ada. Nah, kalau yang memang membutuhkan subspesialistik itu kita rujuk ke Wahidin atau ke RSPAD. Namun memang untuk saat ini makin minimal sih kita merujuk itu karena makin hari subspesialistiknya juga makin lengkap sih kita.
0: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan kami nantikan di 0821 3333 9440. Untuk pendengar yang mungkin menanyakan bagaimana sih pengelolaan pasien rujukan dari fasilitas kesehatan lain di Rumah Sakit Pelamonia, Pak?
1: Ya, jadi untuk rujukan memang kita harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Ya. Jadi kalau misalnya rujukan itu dari UGD, rumah sakit lain memang harus mengisi si surutnya. Jadi makin cepat si surut itu dilengkapi, tentu pasien akan makin cepat kita diterima. Karena kan memang si surut itu bukan hanya nama keluhan, tapi juga dengan pemeriksaan penunjang apa, sehingga sudah jelas pada saat masuk Pelamonia ini pasien ini mau dimasukkan ke bagian apa, di ruangan apa, tindakannya apa. Nah, kadang-kadang kan di sisrut itu masih sangat mentah tuh informasinya. Adapun kalau misalnya rujukan dari FKTP atau dalam hal ini rawat jalan, itu sih nggak ada masalah, pasti cepat dapat apa, cepat kita tangani.
0: Baik, jadi seperti itu pendengar ya untuk Anda yang menanyakan. Nah, Rumah Sakit Pelamonia sendiri, Pak, bagaimana strateginya menjaga mutu layanan bagi pasien program?
1: Ya memang yang pasti kita harus mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada ya. Yeah. Jadi salah satunya kita secara aktif mengadakan pelatihan-pelatihan untuk updating ilmu untuk personil kita. Yeah. Terus tadi yang seperti saya sampaikan, saat ini Kemenkes memiliki program rumah sakit itu bukan lagi tipe DCBA tapi berbasis kompetensi, sehingga salah satunya itu kita melengkapi dokter spesialis dan subspesialisnya. Terus juga kita melengkapi sarana prasarananya, alkes-alkes canggih kita lengkapi dan lain sebagainya. Terus tentu yang terakhir kita mengutamakan SOP untuk keselamatan pasien, dan pada ujungnya tentu adalah kepuasan pasien yang harus kita jaga. Sehingga itulah semua itu adalah upaya untuk menjaga kualitas agar tetap baik dan terus meningkat.
0: Dan sejauh ini

0: respon atau testimoni dari pasien juga puas begitu Pak ya?
1: Alhamdulillah memang salah satunya kan kepuasan pasien ya. Kepuasan pasiennya alhamdulillah sampai saat ini pasien cukup positif tanggapannya ke rumah sakit Pelamonia. Apalagi untuk sarana-sarana pendukung juga kita terus lengkapi ya. Misalnya yang di luar kesehatannya nih, masjid kita perluas. Terus kalau dulu misalnya masih banjir, sekarang udah nggak banjir lagi. Terus kita siapkan di tengah itu area bermain untuk anak, sehingga pada saat ayah atau ibunya menunggu antrian dokter, anak-anaknya bisa main. Dan bahkan nih di tempat area bermain anak itu ternyata bukan anak-anak pasien saja yang bermain, dari masyarakat sekitar pun main. Tapi itu tidak kita larang, itu adalah bagian dari TNI, dari rakyat dan untuk rakyat. Mungkin demikian.
0: Baik, jadi terus ada pengembangan layanan dan infrastruktur begitu ya?
1: Selalu, iya. Yang terbaru ini kita baru kembangkan ada salah satunya klinik nyeri, dan itu menjadi primadona. Ternyata
0: klinik apa?
1: Klinik nyeri.
0: Nyeri.
1: Kita kembangkan ada 3 klinik, tapi sekarang yang lagi primadona itu klinik nyeri. Ternyata orang-orang di Makassar itu banyak yang pegal-pegal. Mungkin karena pagi siang sorenya lari ke CPI. Terus selingan makanannya coto kali ya, sehingga pegal-pegal. Ini intermezzo aja sih. Klinik nyeri itu laku banget sekarang tuh. Dan yang sangat banyak pasiennya, salah satunya adalah ternyata klinik Wicara. Jadi banyak banget anak-anak di Makassar ini yang ternyata telat dalam hal berbicara. Mungkin ya itu salah satunya karena sejak dini sudah diberikan gadget ya, sehingga anak-anak itu lebih terpesona, terhipnotis oleh gadget, sehingga lupa untuk melatih verbalnya. Dan itu penuh sekali pasiennya untuk hal-hal seperti itu.
0: Oh baik, kalau klinik nyeri ini apa sih Pak? Maksudnya seperti apa di ruangan itu? Sehingga
1: jadi klinik nyeri ini khusus untuk keluhan-keluhan nyeri itu ditangani, kita punya dokter saraf yang dokter saraf dan dokter bedah saraf yang konsultan nyeri. Jadi ditemukan titik nyerinya di mana dan langsung diintervensi di situ. Ya, jadi dengan tentu dengan bantuan alat-alat canggih. Mungkin kalau dulu kan nyeri itu hanya sebatas oh coba dipijat, oh coba diurut, atau oh coba minum anti nyeri, atau oh coba minum pegalino gitu dan lain sebagainya. Kalau sekarang ternyata nyeri sekecil apapun memang ada suatu masalah di badan kita yang bisa ditangani secara medis.
0: Kita. Baik. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 082133339440. Ada yang berkomentar ini beberapa Pak, katanya bisa daftar secara online. Terus juga yang menanyakan kemudian untuk pelayanan kondisi darurat begitu, seperti apa di Rumah Sakit Pelamonia. Tapi sebentar dijawab Pak ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak penjelasan dari narasumber kita, Anda bisa bergabung kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, siaran TNI akan kembali sesaat lagi.

0: penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu produksi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini,
7: adalah pilihan strategi RRI. Terima kasih
14: masih terus bersama kami dalam program siaran TNI, dan kami masih bersama dengan Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid SPPD MMRS Finasim selaku Karumkit tingkat 2 Pelamonia, dan kita masih membahas terkait peran Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia dalam mendukung program strategis nasional melalui pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dan prajurit di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Dan pendengar, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami atau yang tadi sudah ikut bergabung juga, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08213333394040. Untuk beberapa komentar nih Pak Kolonel, ini yang disampaikan pendengar kita yang menanyakan tadi, salah satunya kemudian yang menanyakan apakah di wilayah Kodam 14 Hasanuddin saja, termasuk masyarakat dari daerah luar Makassar dapatkah mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Pelamonia dan bagaimana prosedurnya. Beberapa juga nanti kita akan jawab. Silakan Pak.
15: Ya, terima kasih. Jadi saat ini pasien-pasien di Rumah Sakit Pelamonia bukan hanya dari masyarakat Makassar dan sekitarnya saja, bahkan kita dapat pasien juga dari Luwu, dari Palopo dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah. Tinggal prosedurnya. Biasanya kalau pasien-pasien dari jauh itu pastinya sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit umum daerah setempat. Yeah. Nah, pada saat proses pasien itu membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut, pada saat merujuk biasanya rumah sakit itu rumah sakit tersebut akan mengirim sisrut ke beberapa rumah sakit yang grade-nya lebih tinggi, salah satunya Pelamonia. Dan apabila memungkinkan kita akan terima, sehingga memang tidak terbatas untuk pasien di Makassar saja. Tapi kalau misalnya pasien dari jauh itu ingin langsung ke Pelamonia juga bisa. Salah satunya apakah langsung ke fasilitas pelayanan gawat darurat atau lewat rawat jalan. Cuman kalau untuk rawat jalan tentunya harus, kalau misalnya pakai BPJS, harus meminta pengantar dulu dari FKTP setempat. Tapi kalau misalnya sebagai pasien umum tentu bisa langsung kapan saja datang ke Pelamonia. Mungkin demikian.
14: Baik, itu dia pendengar, sudah dijawab langsung. Kemudian yang baru mendengarkan ini katanya apakah hanya melayani anggota TNI, tadi disampaikan tidak ya. Begitu ya. Jadi ya, melayani masyarakat umum ya. Begitu. Yang menanyakan juga Pak, untuk pelayanan secara online di Rumah Sakit Pelamonia.
15: Ya, sekarang jadi untuk saat ini Rumah Sakit Pelamonia sudah ada untuk pendaftaran secara online. Lalu untuk konsultasi secara online sedang kita kembangkan, cuman memang belum launching. Jadi kedepannya memang kita akan kembangkan program e-dokter. Jadi di mana pasien bisa berkonsultasi, terus kita jawab konsultasinya, dan misalnya memang butuh pemeriksaan lebih lanjut tentu kita sarankan datang ke rumah sakit. Cuman kalau memang cukup di situ saja dan misalnya tinggal pengobatan saja, nah, mungkin bisa dikomunikasi itu dimatangkan sih. Demikian.
14: Wah, ke depan ada itu Pak, konsultasi.
15: Sedang kita garap. Kalau home care sudah ada. Kalau home care sih sudah ada. Home care itu dalam artian untuk pasien-pasien yang tidak memungkinkan datang ke rumah sakit, tim kitanya yang datang. Home care sudah ada. Dan yang terakhir itu dalam rangka memudahkan pelayanan, kita kembangkan, ini sudah berjalan pengantaran obat ke rumah pasien. Jadi pasien yang berobat tidak perlu antri lagi di apotek, silakan pulang ke rumah, duduk manis, obat yang kita antar ke kediaman pasien. Itu sudah berjalan. Tapi memang kadang-kadang pasien itu kan pengennya selesai berobat pulang bawa oleh-oleh. Yeah. Jadi memang antrian itu masih tetap ada, itu hak pasien. Ada juga yang malas antri terus pulang, nggak apa-apa juga, kita yang antar obat ke kediaman.
14: Oh, jadi banyak inovasi Pak ya?
15: Banyak inovasi, intinya satu tentu untuk meningkatkan kepuasan pasien, bagi pasiennya ya, bagi kitanya sendiri, bagaimana pelayanan itu dapat terlaksana secara komprehensif, cepat dan tepat, intinya itu sih.
14: Dan layanan seperti ini berbeda setiap provinsi begitu Pak ya?
15: Kalau
14: tidak secara nasional?
15: Bukan, jadi masing-masing rumah sakit itu ada kekhasannya sendiri. Mungkin layanannya sama tapi namanya beda. Cuman kita masing-masing punya nama panggilan yang mudah didengar, singkatan yang mudah dikenal gitu. Cuman mungkin sudah ada di tempat lain juga seperti itu. Karena memang untuk rumah sakit tentara apalagi kita kan masyarakat masih berpikir bahwa rumah sakit tentara itu untuk tentara. Sehingga salah satu memperkenalkannya adalah kita harus lebih dekat ke masyarakat. Nah, dengan misalnya kayak tadi pengantaran obat ke rumah itu, itu kan sebagai bukti bahwa kita tidak hanya melayani tentara sih, kita juga melayani masyarakat bahkan sampai pengantaran obat ke rumah.
14: Kalau di kepemimpinan Pak Kolonel sendiri, apa nih inovasi atau mungkin yang dilakukan?
15: Jadi kalau selama saya menjabat satu tahun terakhir ini, yang sudah saya lakukan adalah hari pertama saya jadi Karungkit, saya melakukan pembenahan halaman rumah sakit. Karena ternyata rumah sakit Pelomonia itu pada awalnya tingginya halaman itu lebih rendah dari jalan sekitar, sehingga hujan sedikit pun itu banjir bisa sampai ke lutut. Sehingga hari pertama saya naikkan halaman itu, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak banjir. Karena bagaimanapun dengan adanya banjir itu pasien mau berobat juga jadi enggan masuk, dan pasien yang sudah selesai berobat tidak bisa pulang karena di depannya banjir. Jadi bentuknya memang betul-betul kayak danau. Terus yang kedua, saya lihat memang setiap waktu sholat itu masjid itu sudah tidak bisa menampung jamaah, jadi saya kembangkan, lebarkan masjidnya. Terus yang ketiga, saya tadi kembangkan 3 poli baru. Yang tadi saya sampaikan ada poli nyeri, poli gastro dengan poli gizi. Terus sekarang yang sedang dilaksanakan itu adalah tadi pembentukan 3 kamar operasi standar internasional yang tadi saya sampaikan sebagai pusat jantung, pusat bedah saraf dan pusat ortopedi. Memang kedepannya diharapkan di rumah sakit Pelomonia ini bahkan kita sudah bisa melaksanakan operasi bypass jantung kedepannya. Walaupun memang untuk saat ini untuk operasi bypass jantung pastinya pilihan terakhir ya, kalau memang masih bisa dipasang kateter atau ring itu yang dilaksanakan. Terus sekarang di Pelomonia juga selain kateterisasi jantung, setahun terakhir ini sudah bisa dilakukan DSA. Mungkin teman-teman sering dengar tuh, DSA itu dulu hanya ada di Jakarta di RSPAD, sekarang yang dilaksanakan oleh Prof. Terawan, sekarang di Rumah Sakit Pelomonia sudah bisa dilaksanakan DSA. Terus kita kembangkan pelayanan-pelayanan lain dan peningkatan alat-alat canggih tentunya.
14: Baik, dan di 2026 ini seperti apa Pak?
15: Untuk 2026 sampai akhir tahun targetnya 3 kamar operasi standar internasional itu selesai. Terus mungkin kalau teman-teman lewat di depan Pelomonia, kita sedang ada penggantian fasade. Fasadenya lebih eye-catching, tidak lagi mungkin nanti teman-teman kalau dulu lewat Pelomonia, wah rumah sakit tentara banget nih, mau masuk takut misalnya gitu. Nanti mungkin lihat rumah sakit Pelomonia itu seperti lihat mall. Jadi fasadenya baru. Terus nanti ada beberapa pelayanan-pelayanan canggih lagi yang akan kita kembangkan, tinggal menunggu persetujuan dokter yang subspesialistiknya untuk masuk.
14: Baik, baik, luar biasa. Di kepemimpinan satu tahun ini Pak ya?
15: Ya, alhamdulillah satu tahun ya.
14: Baik, dan Pak ini yang bertanya lagi, kalau untuk kegawat daruratan IGD katanya di Rumah Sakit Pelomonia seperti apa?
15: Ya, jadi IGD Rumah Sakit Pelomonia kita pastinya buka 24 jam. Ya. Kita perawat-perawat terampil dengan dokter-dokter yang terlatih selalu standby. Terus kita juga untuk sistem online sisrut juga kita selalu monitor selama 24 jam, karena memang yang menjadi kendala itu salah satunya adalah dari rumah sakit lain mau merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi itu selalu terkendala, sehingga kita fokuskan juga untuk menerima rujukan itu. Jangan sampai ada pasien di rumah sakit daerah yang terlantar atau terhambat hanya karena tidak termonitor. Terus kita juga menyediakan layanan ambulan 24 jam. Kita juga melayani pengambilan obat 24 jam sehingga untuk pasien-pasien yang ke apa istilahnya gawat darurat dapat tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang IGD Pelamonia itu sudah semakin luas dan baru saja diperbaharui sih. Jadi sebelumnya IGD itu kapasitasnya hanya 12 tempat tidur, sekarang 35 tempat tidur. Dan memang selama 24 jam itu penuh terus, tapi dengan sistem yang kita kembangkan, lama tunggu di IGD bisa kita pangkas sehingga pasien bisa langsung masuk ke ruangan dengan tentunya sudah tegak diagnosis dan sudah jelas obatnya. Jadi jangan sampai di IGD lama, di ruangan terbengkalai. Dengan sistem yang kita kembangkan, di IGD cepat, di ruangan sudah, pasien sudah stabil dan aman. Mungkin demikian.
14: Baik, jadi keluhan lama di IGD itu sudah sangat berkurang Pak ya?
15: Sudah kita pangkas.
14: Baik, itu dia pendengar, terima kasih Bu untuk Pak Arman dan juga Ibu Ratna ya yang sudah bertanya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08213339440 melalui live chat juga di aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang saat ini juga menyaksikan melalui live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali pendengar sesaat lagi di segmen akhir kebersamaan kita di siaran TNI. Tetaplah bersama kami.
7: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya?
0: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional,
16: termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung.
14: Kami di siaran TNI dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid, dan masih membahas terkait peran Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia dalam mendukung program strategis nasional melalui pelayanan kesehatan gratis. Dan tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh narasumber, kemudian dan seperti apa kemudian pelayanan kesehatan gratis, inovasi layanan, hingga dukungan terhadap program ke strategis nasional ini. Dan Pak, sebelum ini mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga untuk seluruh prajurit TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, termasuk masyarakat, agar peduli terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Silakan Pak.
15: Ya, jadi saya mau mengutip salah satu kalimat dari sesepuh di TNI, ya. Datanglah ke rumah sakit jangan sebagai pasien, tapi datanglah ke rumah sakit sebagai orang sehat. Jadi maksudnya kita tuh harusnya datang ke rumah sakit itu sebelum sakit. Itulah fungsinya pemeriksaan rutin berkala atau medical check up. Kita tuh kadang-kadang datang ke rumah sakit setelah sakit, dan bahkan sakitnya berat, dan bahkan nauzubillah, kadang-kadang contoh pasien-pasien kanker datang sudah stadium lanjut, sehingga rumah sakit mengatakan mohon maaf Bu, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jagalah kesehatan dan manfaatkanlah justru fasilitas kesehatan itu untuk menjaga agar kita tidak sakit, bukan hanya kalau kita sakit. Mungkin demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bermanfaat untuk negara yang kita cintai ini.
14: Baik, dan jadi sangat penting begitu ya untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya Pak. Dan apalagi bagi prajurit yang tuntutan tugasnya begitu ya semakin kompleks ya, dan dinamis saat ini. Dan betul, jangan kemudian menunda pemeriksaan kesehatan ya, karena mungkin merasa sehat seperti yang disampaikan ya oleh Pak Kolonel. Baik, ada hal lain Pak yang ingin disampaikan di akhir sebagai closing statement juga, silakan.
15: Mungkin yang terakhir sekali untuk para prajurit di, terutama di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, dan umumnya untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan. Kita punya rumah sakit tingkat 2 pneumonia, tempatnya strategis, fasilitasnya lengkap. Silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan kita semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, agar kita semua senantiasa sehat dan bisa bermanfaat untuk negara yang kita cintai ini. Ewako.
14: Baik, Ewako, terima kasih banyak. Pak dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Dan pendengar, Anda yang mungkin tadi tidak menyimak secara keseluruhan bisa menyaksikan kembali podcast tayangan ulangnya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan tentunya siaran TNI Polri, kami hadirkan setiap Rabu pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya, informasi yang disampaikan melalui RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung mengikuti warta dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Kita kabar dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We try to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang

Malaysia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Little Loli.

Laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

0: dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
1: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
0: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun.

saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang.
saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan. Kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh, dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter, dia pinter saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya gak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh, ulama bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terus Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita...
2: Makassar siang ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran podcast Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia bersama dengan Diah Roro Esti BAMSC, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
3: Stand by on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
4: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
4: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
4: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang. Apa namanya, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
4: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
4: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
4: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
4: terdampak
1: ini semua
4: dan menjadi
1: apa.
4: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Mm-hmm. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan,
4: betul,
1: right? Yeah. Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
4: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
4: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
4: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga enggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
4: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
4: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya, minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Iya, jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
4: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan kan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
4: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi

0: Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak lalu dan kemudian, gas gitu ya.
0: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Dan bisa diekspor furniture nih.
0: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non tradisional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment. Ada

0: education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA preferential trade agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya?
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu. Apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat? Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
1: dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya maksudnya jangan sampai iya kan nanti, bareng lagi kita ngomongnya jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu, sedangkan buyer di luar negeri tuh minta terus ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana, dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya yang lagi perang
1: konflik
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu. Betul, dan betul. Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan, one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan, mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari
0: ini.
1: Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal.
0: Terima
1: mulai
0: kasih.
1: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya ya. Cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan amin. Tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
1: Sekali lagi thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen thank untuk you. Kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
1: Bye.
2: Stand by.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi aktual dalam warta berita. Namun kami hadirkan persembahan di ruang dengar Anda, Firsa Besari dengan Waktu Yang Salah, diikuti dengan Tikben Perbedaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Makassar siang ini. Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah. Spesialis pencurian di 33 TKP, Polda Sulsel selidiki harta dan investasi tersangka. Inilah warta berita selengkapnya. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya, sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
3: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa, bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit monitoring pada saat dilakukan penjangkauan dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
2: Diketahui tahun ini sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD baru terisi 46 kursi. Sudasman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
0: Spesialis pencurian di 33 TKP, Polda Sulsel selidiki harta dan investasi tersangka. Dilaporkan Sarifuddin.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian, dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian, kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian, kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Bebi Hutagalu menyatakan, selain barang bukti yang telah berhasil disita, yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai Rp300 juta, emas dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi, harta lainnya milik tersangka JR, serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
5: Hasil kejahatan 4 miliar ini, nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita, 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya ini masih dalam proses.
4: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana Rp500 juta.
0: Polisi menetapkan 6 orang tersangka judi sabung ayam di Kecamatan Tamelan Raya Makassar. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
4: Arena judi sabung ayam di Kecamatan Tamelan Raya Kota Makassar 2 hari lalu, penyidik Reskrim Polrestabes Makassar akhirnya menetapkan 6 orang tersangka dari 52 orang yang sempat diamankan di arena judi. Praktik judi sabung ayam terjadi di area salah satu rumah milik pengacara inisial AL 43 tahun, diungkap aparat Polrestabes Makassar, kemudian sempat mengamankan sebanyak 52 orang di lokasi judi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan bersama barang bukti arena judi sabung ayam dan barang bukti lainnya. Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar AKP Ripai mengungkapkan penggerebekan arena judi sabung ayam di Jalan Asal Mula Kecamatan Tamelan Raya Kota Makassar berdasarkan informasi warga yang resah terhadap aktivitas judi sabung ayam tersebut. Kemudian dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan para pelaku bersama barang bukti termasuk uang tunai Rp5 juta, 2 ekor ayam aduan dan buku catatan perjudian para pelaku. AKP Ripai mengatakan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman keseluruhan yang diamankan, kemudian menetapkan tersangka sebanyak 6 orang, termasuk pemilik rumah yang menyediakan arena judi sabung ayam.
6: Setelah dilakukan interogasi terhadap 52 orang itu, termasuk yang bersangkutan adalah pemilik rumah, kita berhasil menjaring 6 orang. Nah inilah yang 6 orang ini yang sudah naikkan ke dari lidik ke sini untuk dilakukan proses lebih lanjut terkait masalah tindak pidana perjudian sabung ayam.
4: Menurut AKP Ripai, ke-6 orang yang diamankan di arena judi sabung ayam merupakan diduga terlibat langsung dalam praktik perjudian dengan taruhan uang, sedang menjalani proses hukum menggunakan pasal 426 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Bone bersama personil unit opsional Intelkam mengamankan seorang pria diduga terlibat dalam kasus penganiayaan berat. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
7: Tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Bone bersama personil unit opsional Intelkam mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan berat menggunakan senjata tajam jenis balik di Desa Lamurukung, Kecamatan Telusatinge, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kan berinisial FM 32 tahun, seorang karyawan swasta asal Desa Matuju, Kecamatan Awampone. Korban yang diketahui berinisial KN 22 tahun merupakan seorang pelajar yang berdomisili di Dusun Saloke, Desa Lamuru, Kecamatan Telusatinge. Menurut Renra, peristiwa tersebut diduga dipicu rasa cemburu terduga pelaku setelah menemukan percakapan antara istrinya dengan korban. Saat bertemu dengan korban, pelaku diduga langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan balik dan menusukkan senjata tersebut ke bagian dada kanan korban. Selain itu, akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk serius dan saat ini masih menjalani perawatan intensif.
8: mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan berat menggunakan senjata tajam jenis badi di Desa Lamurukun, Kecamatan Teluk Setinggi, Kabupaten Bone baru-baru ini. Terduga pelaku berinisial FM, 32 tahun, seorang karyawan swasta, alamat asal Desa Matuju, Kecamatan Awampone. Korban berinisial KN, 22 tahun, merupakan seorang pelajar. Berdasarkan keterangan, peristiwa itu diduga dipicu rasa cemburu terduga pelaku setelah menemukan percakapan antara istrinya dengan korban.
7: Rayendra menambahkan, terduga pelaku sudah diamankan dan masih melakukan pendalaman serta mengumpulkan keterangan para saksi guna melengkapi proses penyidikan. Polres Bone menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut terus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bone menggelar Kapolres Cup Esport 2026 cabang Mobile Legends. Kembali Firdaus Ghafar melaporkan.
7: Polres Bone menggelar Kapolres Cup Esport 2026 cabang Mobile Legends dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan prestasi di bidang olahraga digital. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kompetisi tersebut terbuka bagi seluruh pecinta esport di Kabupaten Bone dan sekitarnya. Dikatakan, selain memperebutkan gelar juara, peserta juga memiliki kesempatan untuk melaju ke kompetisi yang lebih tinggi mulai dari Kapolda Cup hingga Kapolri Cup 2026. Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan kalangan generasi muda. Menurut Rayendra, Kapolres Cup Esport 2026 dihadirkan sebagai wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan minat dan bakatnya secara positif. Olehnya itu, esport saat ini bukan sekedar permainan tetapi telah berkembang menjadi olahraga digital yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Selain itu, Polres Bone juga mengajak seluruh gamers dan komunitas Mobile Legends untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut sebagai langkah awal menuju ajang kompetisi tingkat provinsi dan nasional.
8: Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan prestasi di bidang olahraga digital. Selain memperebutkan gelar juara, peserta juga memiliki kesempatan untuk melaju ke kompetisi yang lebih tinggi, mulai dari Kapolda Cup hingga Kapolri Cup 2026. Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan kalangan generasi muda.
7: Rayendra menambahkan, melalui kegiatan ini, Polres Bone tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan potensi generasi muda di era digital.
0: IBCA MMA Pemprov Sulsel memantau sejumlah atlet bertalenta untuk dipersiapkan menuju PON Bela Diri 2026. Laporan Zainal Abidin.
9: Ikatan Bela Diri Campuran Amatir atau IBCA MMA Sulawesi Selatan saat ini terus memantau perkembangan sejumlah atlet potensial untuk dipersiapkan menjadi perwakilan Sulawesi Selatan dalam ajang PON Bela Diri yang akan berlangsung di Kota Manado, Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2026 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum IBCA MMA Sulsel, Kapten Ismail Mubarak, saat dihubungi RRI pada Rabu pagi tadi. Kapten Ismail menyampaikan pihaknya telah memantau sejumlah atlet potensial, khususnya mereka yang telah menunjukkan prestasi pada sejumlah kejuaraan lokal yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Ia menambahkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang selanjutnya akan kembali diseleksi untuk menentukan atlet yang akan menjadi perwakilan resmi Sulawesi Selatan pada ajang tersebut.
10: Untuk atlet-atlet yang kemarin berprestasi di seksi pembinaan, di base-nya pembinaan atlet itu sudah ada nama-nama yang kami kantongi yang punya talenta bagus, kemarin materi bagus kan, sudah ada catatan di kebetulan pegang sama pelatih kami ya, sudah dimonitor sama mereka. Ini nama-nama itu kan kita seleksi lagi dan mungkin kita akan, kalau ada waktu, kita akan adakan seleksi atau eksibisi lah yang akan kita ikutkan nanti di event turnamen berikutnya. Supaya

0: dapat berkembang ke arah yang lebih positif. Untuk RRG Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sesi pemanggilan
2: informasi haji.

0: Informasi kedatangan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar dilaporkan Kristianto. Rekan Kris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar. Situasi terkini di Asrama Haji Sudiang Makassar sejak pagi hingga saat ini terlihat sepi dan tidak terlihat aktivitas penyambutan jemaah haji dari Tanah Suci. Pasalnya jemaah haji kloter 31 asal gabungan jemaah dari Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Bone, Maros, Jeneponto, Pangkep, Pindrang, Wajo, dan Kota Makassar, akan diterima PPH Debarkasi Makassar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah di Aula Asrama Haji Sudiang Makassar. Di kelompok terbang 31 ini terdapat jemaah lelaki termuda asal Kabupaten Bone berusia 13 tahun bernama Muhammad Fadil Anugrah, sementara jemaah lelaki tertua asal Kabupaten Jeneponto berusia 95 tahun atas nama Karantina Cangki Soreang. Hingga kloter 30, jumlah jemaah haji yang telah kembali ke tanah air telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebanyak 11.745 jemaah, terdiri dari 3.978 jemaah haji laki-laki dan 7.767 jemaah haji perempuan. Dan proses pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Debarkasi Makassar akan berakhir hingga 1 Juli mendatang dengan menyisakan 12 kelompok terbang. PPH Debarkasi Makassar berharap jemaah haji yang akan kembali ke Tanah Suci, kembali ke tanah air, keseluruhannya dalam kondisi sehat walafiat serta menjadi haji yang mabrur. Demikian informasi haji yang bisa kami laporkan langsung dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi
3: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Dan hari ini pendengar ya, ada beberapa titik ya kalau saya lihat ini di Kota Makassar, tapi yang lebih terpusatnya ini di flyover ya. Jadi untuk anda yang ingin keluar siang-siang begini, kalau mungkin gak terlalu penting-penting banget, lebih baik mungkin menunda ya, karena sedang ada aksi demonstrasi juga, dan tentunya ini akan berdampak pada lalu lintas, ada pelambatan di beberapa titik Kota Makassar. Nah, untuk anda mendengar ya, kalau misalnya sudah jalan nih, tiba-tiba tengah jalan ternyata ada aksi demonstrasi atau ada kemacetan deh ya, milih mutar balik kah atau nunggu aja diterobos ke depan ya, silakan 08212333339440. Saya menanti anda untuk bergabung bersama kami mendengar. Halo 100% Indonesia.
1: Ya, halo Kabit 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dari SD Nompo ini, Jeneponto.
0: SD Nompo, Jeneponto.
1: Iya.
0: Bagaimana ini? Kalau kita kira-kira terjebak di macet di Nompo, kita pilih putar balik atau kita terobos misalnya, kita tunggu misalnya di situ sampainya lolos kendaraan tak?
1: Ya, lebih menunggu.
0: Menunggu.
1: Iya. Putar balik itu susah juga, mengganggu juga.
0: Oh.
1: Putar balik.
0: Baik, baik.
1: Walaupun macet panjang ya, biar menunggu dulu.
0: Ditunggu saya di situ, Dik.
1: Iya, tanya biasa putar balik, tapi biasanya itu melanggar.
0: Waduh. Iya. Beda lagi tuh kalau melanggar, Ki.
1: Iya, menunggu saja tuh.
0: Baik. Dan Nompo, saya punya dua pilihan lagu nih dari Rio Febrian, sudah ku bilang, dari Kastil, Jangan Tutup Dirimu. Kita pilih yang mana?
1: Itu mah sudah ku bilang.
0: Sudah ku bilang. Oke, silakan menyapa siapa Ki ini?
1: Ya, saya menyapa Pak Aldi, Dinda, Bunda Sofi, Pendato, Santri, Nurisma, Pak Dula Cewang, Pak Bli Permantika, Indah Anjanisa, Ibu Sejelukmu, Pak Gapu, Pak Lugus, Yuda.
0: Semuanya?
1: Ini sebut dalam semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih waktunya.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nupo. Silakan mendengar 08212333339440. Terjebak macet, kita pilih putar balik atau lanjut saja. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aldi.
2: Ya, masih di Pangaparan Lembang Pindrang.
0: Baik, kalau Pak Aldi sendiri kira-kira kalau kita terjebak macet, pilih putar balik atau lanjut saja ini Pak Aldi?
2: Ya, dilihat dulu situasinya, macet karena apa? Apakah karena ada operasi? Atau ada kecelakaan, atau ada demo, atau ada orang gila lewat.
0: Waduh, agak ngeri ya itu yang terakhir ya. Biasanya itu dulu dibilang macet gara-gara si Komoji lewat. Kalau orang gila lewat, aduh.
2: Ada pernah terjadi satu tempat itu.
0: Masa?
2: Ada apa nih itu? Ada orang pakai parang panjang, hanya pakai celana itu pun celananya robek. Ternyata orang gila.
0: Oh.
2: Ketika itu.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Saya lari menghindar. Cari tempat lorong-lorong lain kan. Ketika itu kan banyak lorong-lorong, jadi saya cari lorong yang lain.
0: Oke, jadi kita putar balik, Di. Putar balik. Cari tempat-tempat. Baik.
2: Tadi ada saya dengar
0: apa itu?
2: Acara apa, wartas yang dirilai oleh TPRI.
0: Benar.
2: Berarti kalau warta pagi begitu juga?
0: Oh, enggak, hanya warta berita siang.
2: Oh, sudah 2 hari ya begitu ya?
0: Oh, sudah lama, Pak.
2: Berarti saya yang tidak maring kelinga.
0: Iya, sudah mungkin hampir sebulan deh ya, kalau enggak salah, iya.
2: Iya, yeah, cuma baru dua kali saya dengar begitu
0: kan. Oh, iya benar, hampir satu bulan, kurang lebih lah 2 mingguan lebih nih.
2: Nah, pengennya cuma membaca saja beritanya. Jadi tidak diinformasikan atau saya kurang dengar atau bagaimana?
0: Biasanya di awal diinformasikan bahwa.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Iya. Kerjasama yang baik sama LPP.
0: Iya, informasinya kan juga mengcover itu kan.
2: Iya.
0: Baik Pak Aldi.
2: Ya, kalau RRI lebih ke daerahannya kalau RRI-nya.
0: Baik Pak Aldi, lagu dari Rio Febrian sudah ku bilang atau Kastil, Jangan Tutup Dirimu, pilih mana nih?
2: Coba ulang.
0: Rio Febrian sudah ku bilang, ada Kastil lagunya Jangan Tutup Dirimu.
2: Ini kan lagunya stinky dirilis ulang ya?
0: Kayaknya.
2: Jangan tutup dirimu.
0: Iya.
2: Jangan tutup dari digital kalau bola.
0: Ditutup kalau lagi live stream Piala Dunia. Soalnya lisensinya enggak ada.
2: Kenapa begini?
0: Iya, kalau kita misalnya enggak ada kita dengar di era digital, coba cek di terestrial, bisa jadi Piala Dunia. Iya. Oke.
2: Okay. Yang lain putar itu biar sebut mereknya.
0: Oh ada ya?
2: Ada.
0: Aduh jangan lah.
2: Ada.
0: Soalnya kita harus taat aturan ini. Baik, silakan Waldi. Oke, menyapa siapa ini?
2: Ya untuk siapa tadi ada dan nompo. Nur Hikmah Dima, Pak Hendro.
0: Iya.
2: Jadi kalau Sabong Aisyah, Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Aniza, Indah Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Wahida, Rusjana, Nabil, Bu Nur, Pak Mustaha, Hesti, Bu Sinta, Pak Taeng, Anaska, Bobby Di Polman, Pak Rustan dan semua-semuanya mendengarkan RRI.
0: Oke.
2: Berbagai jalur. Saya di manual sekarang.
0: Siap.
2: Nanti pagi, insyaallah besok pagi RRI kita lagi.
0: Oke. Kalau kita monitor hilang, siapa tahu siaran langsung Piala Dunia kita lidi.
2: Iya, kalau misalnya ulangnya sudah habis selesai,
0: oke.
2: Okay. Munculkan lagi digitalnya.
0: Siap.
2: Sampai 1 jam, aduh gimana sih?
0: Baik.
2: Tidak langsung terbuka.
0: Ini nanti yang siap Ali. Baik, terima kasih. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini terpantul-pantul nih suaranya.
3: Oh, masih.
0: Dikit lagi. Dan, monitor tadi kecilkan suara ya, volumenya. Baik, silakan. Ya, bagus nih. Kalau Sul sendiri ini terjebak macet, pilih putar balik atau dilanjut saja nih perjalanannya?
3: Kalau saya tergantung dari kondisi macetnya. Kalau misalnya parah itu saya putar balik. Tapi kalau misalnya cuma PO gaji saja yang ini
0: bikin macet.
3: Kebiasakan PO gaji itu mengutamakan yang mau putar putar arah. Mungkin saya ini Ji lanjutkan daripada kita putar balik. Terkadang kita itu kalau misalnya mengharapkan putar balik, cari jalur alternatif, ternyata jalur alternatifnya juga macet sama sih.
0: Oh.
3: Ya, jadi mending dilanjutkan saja.
0: Dilanjut saja. Dilihat kondisinya seperti apa ya, Sul ya.
3: Iya, dilanjut ya. Betul.
0: Baik, silakan. Sul, lagunya saya ikutkan di antara Rio Febrian sama Kastil sebentar ya. Menyapa siapa Ki, silakan.
3: Oke. Batalia Putri. Buat Tika di Sabang. Andi Anissa bersama Pak Hakim di Bantaeng. Kemudian Dimas di Bolangi. Ada Ali di Malengkeri. Semuanya tanpa terkecuali Kak Dwi.
0: Siap, baik.
3: Oke, buat Kak Dwi lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan pendengar 0821-3333-9440 ya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sewang.
4: Iya.
0: Sehat? Pak Sewang, kalau kita terjebak macet, pilih putar balik atau lanjut saja nih Pak Sewang?
4: Ay, kalau si Komo jadi kutunggu, jangan si Kampret mau lewat, kutunggu jadi.
0: Siapa itu si Kampret? Si Komo yang ada.
4: Si Kampret itu Aoga.
0: Oh, gitu, ditunggu aja kalau itu.
4: Tunggu aja kalau itu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Baik, Pak Sewang, lagunya saya ikutkan, Ki, menyapa Ki siapa ini?
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Kupadin, Anissa Hakim, Anwar, Pondatu, Bunda Sopi, Tantri, Hendri Yusuf, Pak Bobby, di Aksi di Waltu, Junedi Tika di Sabang, Arpa di Selayar, dan Nompo Jena Ponto, Ismail, Yuda, Pak Dimas, saya sama siapa hibah dengan Ibu Dewi Sakar sama Nur Inta Rasio.
0: Oke, baik. Tidak
4: semua-semuanya nih.
0: Baik, sampai terima kasih Pak Sewang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 082133 339440. Saya menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Kalau macet, pilih putar balik atau lanjut saja pendengar ya. 082133339440. Halo. Aduh, kaget saya. Halo, 100% Indonesia.
5: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gak berfungsi WA-nya lagi nih.
0: Ya, berfungsi sih, enggak masuk Kika.
5: Oh, tadi penting enggak diangkat, pindah ke telepon biasa.
0: Oh, iya, kalau berdering Kika baru ada menelpon tidak terangkat, Kika tidak bisa dua-dua masuk. Dengan siapa ini?
5: Maros Diana di Maros.
0: Bu Rasdiana di Maros. Kalau kita terjebak macet Kika ini di Maros, kita putar balik atau lanjut saja ini Bu Rasdiana?
5: Kalau bisa muter balik, ya muter balik. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, enggak bisa putar juga, terus
0: diikuti bisa aja jalur jadi. Padahal di Maros suka juga macet itu. Kalau sore benar. Baik, Bu Rosiana, lagunya saya ikutkan Ki. Nah, mau Ki menyapa siapa? Yeah, silahkan Ki.
5: Iya. Jumpa buat yang baru lewat, Pak Abdullah Sewa. Buat Pak Gapur juga. Ada Pak siapa lagi di yang di Selayar, salam di tengah balik. Terus Nur 575, Mateni Tasmon, Uki, Nur Nina M, Nur Santia Maisar, Wahida Marsawati, Sinta di MU, di AP, terus Pantri di Pare, lagi di Bunda Sopi, Dimas, Pak Arjuna, dan semua-semuanya lama juga di Kuala Tanah Grogat. Makasih, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yang sudah bergabung. Silakan satu lagi deh penelpon ya mendengar sebelum saya hadirkan lagunya. Silakan 082133339440. Halo.
6: Sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Ugua Dendrekang.
0: Ugua Dendrekang. Baru lagi nih saya bertemu dengan Ugua ini. Ugua.
6: Ya.
0: Kalau kita terjebak macet, ini kita pilih putar balik atau dilanjut saja?
6: Menghindar.
0: Bagaimana caranya menghindar?
6: Ya, tunggu dulu mobil yang lain.
0: Baru putar, Ki?
6: Iya.
0: Atau diangkat ke mobil, Kak?
6: Dikasih lewat mobil.
0: Oke, baik. Pak Gua, kita lagunya saya ikutkan ya, Pak Gua ya.
6: Iya.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa Pak Gua di siang hari ini?
6: Rusdana Yasir yang baru lewat. Iya. Masih Mika Alex Ardino.
0: Hah? Belum.
6: Belum. Tantri di Pare-Pare. Semua-semuanya.
0: Baik.
6: Oke.
0: Terima kasih Pak Gua.
6: Iya, dadah.
0: Iya. Baik mendengar, masih bersama kami di Persatuan RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Kalau misalnya Anda terjebak macet, milih putar balik atau lanjut jalan saja? Sementar bersama rekan saya ada Irsan Saputra, Semanik yang melanjutkan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Menjelang pukul 15 saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan persembahan dari Rio Febrian, Sudah Aku Bilang, dan juga Kastil, Jangan Tutup Dirimu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
3: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Setelah tadi ada Dwi Kartika yang menemani Anda di 100% Indonesia, sekarang waktunya Irsan yang menemani Anda. Baik, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, beberapa rangkaian lagu tadi udah dihadirkan untuk Anda. Ngobrol-ngobrol nih, kalau misalnya macet, pendengar-pendengarnya Pro 1 ini lebih milih untuk cari jalan alternatif atau mungkin putar balik, atau justru terobos aja deh, bisa nih, yang penting yakin misalnya. Boleh langsung gabung sama kita lewat WhatsApp ataupun mungkin telepon biasa di 0821-3333-9440. Kami ucapkan beberapa juga penelpon yang udah gabung di 100% Indonesia sebelumnya. Tadi ada Nompo juga di Jeneponto, ada Bang Aldi di Pinrang, ada Pak Zul juga di Nrekang, ada Pak Sewang di Makassar, Ibu Rosdiana di Maros, dan juga ada Ugua di Nrekang. Untuk Anda yang lain yang masih pengen gabung, masih boleh ya. 0821-3333-9440 bareng Irsan Saputra yang menemani Anda. Lagunya masih ada beberapa nih pendengar ya. Ada lagunya Dilza dengan Seseorang di Hatimu. Ada juga Project Pop dengan Dangdut It's the Music of My Country. Ada juga lagunya The Rain dengan Kita dan Ketidakmungkinan. Ada Best Five dengan Sahabat Terbaik, Krisye Kala Cinta Menggoda, dan lagunya Adera Lebih Indah. Mau yang mana nih pendengar? Boleh deringkan teleponnya bareng Irsan. Nah, sembari Irsan menantikan partisipasi dari Anda, Anda dapat juga mendengarkan siaran-siaran kami melalui frekuensi-frekuensi yang ada di tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, seperti Bantaeng di 99 MHz, ada juga di Kabupaten Sinjai dengan 88,8, di Sidrap dengan 98,7, 88,8 juga ada di Kabupaten Nrekang, 101,2 ada di Kota Palopo, dan 90,6 yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Baik pendengar Pro 1, Irsan hadirkan dulu deh satu lagu deh sembari menemani Anda sore hari ini.

0: Masih bareng Irsan menemani Anda, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. It's udah berdering aja nih teleponnya kita. Boleh dicoba kembali ya, 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim, berarti Ibu Andi Anisa ini dong ya.
1: Iya betul, apa kabar tak, Dek?
0: Alhamdulillah sehat, cuman agak batuk nih, jadi suaranya Irsan agak serak-serak sehat, sedikit.
1: Sehat, panas. Oh, minum kayak air hangat, Irsan, Dek.
0: Kayaknya Irsan harus minum air hangat, kebanyakan minum dingin-dingin ini gara-gara panas.
1: Jangan ki, minum aja, jangan ki.
0: Iya.
1: Jangan hangat, iya.
0: Tadi tidak minum mah es, minum aja kopi saja tapi tidak pakai es.
1: Jangan mungkin minum kopi sih, habis sakit, Indro.
0: Habis mi, bagaimana mi itu?
1: Demi saja.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya kena ki macet begitu gara-gara ada acara, kita itu pilih ki saja cari jalan lain atau diterobos saja ini macetnya?
1: Tidak ada mobilku kok dong, Irsan.
0: Tidak harus je naik mobil orang kena macet. Mana ke jalan kaki macet tonje.
1: Macet saja.
0: Oh, jadi diterobos saja itu macet.
1: Iya.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Iya, roba-roba ji macetnya deh.
0: Ah, iya. lagunya siapa diputarkan ki ini?
1: Mudah-mudahan. Lagu apa sih itu, Dek?
0: Saya bacakan, Kildi. Ada lagunya Project Pop dengan Dangdut It's the Music of My Country. Ada juga
1: itu pop pertama, Mo, Dek.
0: Pertama, Mo, di saya siapkan ke lagunya, Pak. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini?
1: Buat Bunda Sophie, Pak Abdul Dewan, Tantri, Isai Bone, Indai Sopin, Pak Yusuf, Pak Bobby, Indai Sopin. Siapa lagi puan Gato, Noala, apa Ina Saraya, Anto, Epika Yuda, siapa lagi
0: tuh?
1: Tuh Laulia, siapa lagi ya, siapa lagi ya, Ibu Rosdiana,
0: terakhir untuk siapa?
1: Semuanya paling ada Isan.
0: Semuanya mau di
1: Pakimku.
0: Oke deh. Iya.
1: Buat Isa.
0: Iya.
1: Kopi ya.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Andi Anisa tadi baru gabung ya lewat line telepon. Irsan dilarang minum es dulu. Irsan jangan minum kopi, jangan minum es dulu biar suaranya cepat bagus. Iya nih, baru-baru aja kayaknya baru kemarin deh Irsan agak batuk-batuk karena kebanyakan minum es kali ya. Abis panas banget memang cuacanya, jadi banyak minum es. Malah batuk sekarang. Ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Selayar.
0: Bang Arfa.
2: Si Kersang.
0: Bagaimana kabar ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kersang sendiri bagaimana?
0: Ya, batuk-batuk sedikit ini makanya agak serak suaranya, Irsan.
2: Kalau saya dengar Andi Anis, saya dilarang minum air es. Padahal di sini, Bang, kebanyakan itu air es pengobat flu.
0: Oh, begitu.
2: Ya karena itu air es memang dipegang dingin, tapi hawanya kan panas.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: dan kalau bisa
0: bingung.
2: Kalau subuh kalau bisa mandi. Itu juga pengobat bagi orang-orang di sini.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Boleh dicoba itu. Jadi mandi subuh ya.
2: Iya.
0: Jadi mandinya subuh-subuh.
2: Ya betul, sebelum salat subuh ya kalau perlu orang.
0: Iya. Baik, kalau begitu.
2: Lagunya apa ini, Bang?
0: Lagunya saya bilang ada lagunya The Rain dengan Kita dan Ketidakmungkinan. Ada lagunya Krisye, Kala Cinta Menggoda. Ada Lebih Indah dari Adera. Mau yang mana ini lagunya?
2: Yang kedua tadi.
0: Yang kedua saja lagunya Adera. Ini ya, Krisye ya, Kala Cinta Menggoda ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Irsan siapkan. Menyapa untuk Bang Arfa. Irsan lagi ngobrol ini tentang macet. Kalau misalnya kita dapati macet di Makassar mungkin atau di mana, kita memilih ikut misalnya jalanannya biar mi macet atau mungkin cari jalan lain.
2: Kalau memang tidak ada jalan lain, kita saja di macet itu.
0: Jadi diikuti saja macetnya.
2: Karena biar lambat asal selamat.
0: Biar lambat asal selamat, baik. Menyapa kita dulu Bang Arfa, untuk siapa ini Tabe?
2: Oke, yang baru lewat, adik-adik kita.
0: Iya.
2: Jaga Bunda Sopi, Pak Gulas Hewan, ada juga Pak Gapur, Sri Sinta, Amak Juna, Ibu Ahida, Bukit Didaya, Pak Umar Bari Nursiah, Pak Mayani Tasmul, sama Ibu Nuramina, Presiden Yasir, Ina Ketelalala di mana itu, di Munculoi kah? Ada juga Tanti dengan Utarinya di Pare, Evi juga di sana, Bobby di Polman, Pak Lupus di Mare-Mare, ada Asri di Yoto, Ibu Lukuma juga ada Bulan dari Putra Kelana.
0: Dan terakhir untuk siapa ini?
2: Dengan Alpira, Andira dengan Isa.
0: Oke.
2: Tidak kalah tawa. Ada Dewi dengan Ibu Nurinca.
0: Oke.
2: Keluarga cukup, yang ada di sana, khususnya orang tua, semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih banyak Bang Arfa.
2: Bisa aja masukanku tadi yang pengobatnya itu.
0: Terima kasih.
2: Kalau bisa dicoba saja.
0: Siap.
2: Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Isan.
0: Sama-sama Bang Arfa. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Irsan hadirkan dulu untuk Anda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tes. Iya, selamat malam bapak-bapak ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda sudah datang di acara kesenian malam ini. Ya, pokoknya pada malam ini kita akan dihibur oleh banyak hiburan yang seru. Ya, betul, terima kasih. Tapi sebentar. Ini ada baiknya dulu sebelum hiburan kita mendengarkan sambutan dari Bapak RT. Oke, baiklah. Sebentar. Waktu dan corong saya berikan kepada Bapak RT. Silakan Pak RT. Sebentar Pak, kayak mati mic-nya nih. Cek. 1, 2. Ya, ada Pak, silakan.
3: Terima kasih. Senang kepada warga-warga sekalian yang aku cintai. Gak boleh alah, tepuk tangan dulu untuk saya. Iya. Karena saya yang membiayai malam ini dengan ongkos saya sendiri. Iya. Jadi harus terima kasih. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bahwa apa?
4: Mulai.
3: Ya sebentar, ini baru mulai karena sambutannya ya. Baiklah, ini kita harus mendukung persatuan untuk negara kita ini. Betul kan? Apalagi warga kita ini harus memberi contoh tentang persatuan, betul? Betul. Karena kita tidak mudah dipecah bola, betul? Kita tidak mudah diadu domba. Kita tidak mudah dihasut, diprovokasi. Itu semua karena apa? Sumpah Pemuda. Ya salah satunya Sumpah Pemuda. Tetapi persatuan itu harus dijaga dengan apa?
4: Joget. Dangdut.
3: Ya. Bukan dangdut. Ya. Bukan itu. Ya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bregar, tadi Irsan sudah memutarkan beberapa rangkaian lagu. Masih ada sedikit waktu nih, jadi masih bisa mungkin satu atau dua telepon dari Anda yang ingin gabung lewat line telepon, boleh menelpon Miki, silahkan di 0821-3333-9440. Baik itu WhatsApp, telepon biasanya juga boleh. Di line telepon tadi Irsan coba ngintip-ngintip ini ya. Ada siapa ini ya? Ada Kak Tika ini, saya lihat ada masuk telepon tapi tidak bisa Irsan angkat, tidak muncul anunya. Coba Irsan dulu coba perbaiki sedikit internetnya, Dik. Sepertinya ada. Nah, bisa itu. Dicoba kembali pendengar 0821-3333-9440. Masuk semua Minanti nih. Teleponnya Irsan. Ada Kak Tika juga nih di Sabang, terus juga ada Ibu Sumiati, ada Bang Ahmad Arjuna. Siapa duluan masuk teleponnya? Bang Arjuna duluan masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali. Irsan coba angkat yang ada sekarang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Halo, Kak Uki.
1: Halo, Dek Irsan.
0: Kak Uki.
1: Ke.
0: Taku kuleki foto tak?
1: Ya, halo.
0: Halo, Kak Uki.
1: Ya. Yeah.
0: Aku gak lihat ini foto profil tak?
1: Iya, yeah, kenapa ini?
0: Iya, ada tengkorak-tengkoraknya. Takut ku saya gak tiba. Nah, anu tiba-tiba goyangi. Kau ki?
1: Tak goyang gitu.
0: Lagi ngobrol kayak ini kalau macet. Bagaimana ini kalau macet ki? Apakah kita terobos macetnya? Yeah. Atau kita memilih untuk putar balik?
1: Nah, dilihat dulu ya, kalau bisa mutar, kalau ya lanjut aja.
0: Oh, jadi kalau misalnya nggak bisa mikir mutar, ya mau di apa? Dilanjut mami?
1: Iya, dilanjut mami. Dilanjut kalau mami. Mau ikutan nggak bisa juga bergerak.
0: Jadi ya, diterobos mami pilihannya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kau ki, lagunya tinggal ikutan saja, nggak apa-apa ya?
1: Iya, nggak apa-apa deh.
0: Menyapa Miki dulu untuk siapa tabe?
1: Buat kayak yang di Tasmo, bareng Kak Nurmina, Emnur di Sopeng, ada Bunda Sofi, Nak Kristalara, terus Diana Yasir, Samsya Meistar, Yan Hendrawan, ada Kak Riko, ada Pak Boy. Pak Asri di Wotu juga, ada Nasirini Ansir, Rustan Praha, ada Pak Gapur, Dek Nompo, bareng Fadil, siapa lagi ya, Sri Sinta, Mbak Tantri, ada Mama Herita, dan semuanya Mian lagi monitor, buat Adik Iksan, selamat bertugas, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ada Kak Tika ini. Halo, Assalamualaikum Bunda Gavi.
2: Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Susah sekali masuk.
0: Iya, tadi kayaknya agak bermasalah jaringan WA-nya Irsan.
2: Iya, tapi alhamdulillah masuk, walaupun saat-saat terakhir.
0: Tembus Midi, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Kurang enak badan, Ki.
0: Irsan lagi batuk.
2: Pengaruh cuaca, panas banget.
0: Iya, panas tuh baru sering gak minum es.
2: dikurang-kurangin minum.
0: Iya, makanya batuklah Irsan.
2: Hilang itu suara gantengnya.
0: Tidak, semoga bisa cepat balik ya Katika ya.
2: Insya Allah, amin.
0: Oke deh, Katika.
2: Yeay.
0: Kalau di Sabang ini biasa kayak juga dapat macet.
2: Biasa sih. Karena, tapi kalau bagi saya, pandangan saya, kalau misalkan nggak penting-penting amat, sebenarnya ditunggu sampai macetnya selesai. Tapi kalau memang mendesak, kalau ada jalan alternatif ya ambil
0: alternatif
2: itu
0: mau
2: aja
0: saja
2: daripada harus menunggu.
0: Oke deh. Ketika untuk lagunya tinggal ikutan aja, nggak apa-apa ya lagunya Adera nih lebih indah.
2: Nggak apa-apa.
0: Oke deh.
2: Menyapa buat Kak Uki tadi, ada Bang Su, ada Ria, ada Pak Bule Sewang, Ibu Anissa, bareng Pak Hakim, ada Kak Arpa, ada Bunda Sopi, ada Kak Tantri, Kak Esti, terus ada Bang Ali, ada Pak Aldi Hidayat, ada Kak Stiduo, tuh Kak Doli Bone-Bone, Pak Lupus Yuda. Pokoknya semua-semuanya tak kecuali sama sore kita semua. Jaga kesehatan tak masing-masing. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih banyak Katika.
2: Iya, betul kan. Sehat selalu.
0: Iya. Sama-sama.
2: Iya, makasih Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, aduh banyak sekali teleponnya Irsan yang harus diangkat ini. Ada Bunda Sumi di Sudiang, ada Bang Arjuna di Antang, ada Pak Muhlis, Bang Uli Ape, ya ini gabung juga. Ada Ibu Samsia Mahesar juga di Bantaeng, tapi minta maaf Kak. Karena ini sudah lewat 59 Mi, narasumbernya Irsan jam 4 katanya udah standby, Irsan udah di WA ini katanya. Jadi nanti kalau mau Ki bertanya, saya tunggu pertanyaan tadi jam 4 nanti bersama dengan Pak Muhammad Saleh yang akan membahas topik kita di sore hari ini tentang produk unggulan desa sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan pendengar. Kalau mau kita tanya, boleh kita nanti gabung lewat line telepon pendengar. Di Irsan sudah harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Ada Pak Ahmad Yani juga gabung. Terus juga ada Bang Uli Ape, Ibu Sumi juga gabung. Pokoknya semua terima kasih banyak. Saya berikutnya akan memandu rangkaian kegiatan kita di Makassar sore ini jam 4 sampai jam 5 sore dalam rangkaian perjumpaan kami pendengar di program 1 RRI Makassar.
3: 100% Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Makassar sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kita di dialog kali ini pendengar, bersama dengan rangkaian dialog-dialog kami di sore hari ini. Kali ini pendengar, di dialog kita Suara Nusantara bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah bergabung di ruang virtual Zoom bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Saleh MSI. Kita akan ngobrol tentang produk unggulan desa sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan pendengar. Bersama dengan beliau yang saat ini tengah bergabung di ruang virtual Zoom, kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Irsan.
2: Bagaimana kareba ini Pak Kadis? Sehat-sehat Jiki?
3: Ya alhamdulillah baik-baik Pak.
2: Alhamdulillah.
3: Gabung langsung.
2: Iya enggak apa-apa Pak. Tapi Irsan juga ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengedukasi masyarakat terutama seputar tentang produk unggulan desa sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan. Nah baik, pendengar, Anda saya undang untuk dapat berpartisipasi melalui line telepon di 0821-3333-9440. Jika ada mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa dapat WhatsApp kami atau telepon kami di nomor yang sudah Irsan sebutkan sebelumnya. Baik, pendengar Pro 1, selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan membahas tentang produk unggulan desa sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MSI. Nah Pak Kadis, melihat data BPS tahun 2025 ini Pak Kadis, ini mayoritas sekitar 78,82% desa di Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan dan juga didominasi sektor pertanian. Nah berangkat dari potensi ini nih Pak Kadis, bagaimana pemerintah provinsi sendiri mendefinisikan produk unggulan desa dan juga mengapa ini menjadi kunci penting ekonomi desa ini Pak Kadis Tabe?
3: Pertama-tama saya mau menyapa seluruh pemirsa, pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada yang sempat memantau dan mendengarkan siaran RRI Pro 1. Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan untuk berbagi dengan pemirsa pendengar radio RRI Pro 1 Makassar, dan kami diundang untuk membawakan materi terkait dengan produk unggulan desa sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan. Pendengar yang kami hormati, tentu kalau kita melihat bahwa astacita Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan astacita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja, yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, meningkatkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kemudian yang paling real adalah cita-cita ke-6 adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sehingga kalau kita melihat dari sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 terkait hakikat dan tujuan pembangunan desa, di mana hakikat dan pembangunan desa itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, kemudian yang kedua meningkatkan pelayanan publik di desa, yang ketiga penanggulangan kemiskinan, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sehingga topik kita pada sore hari ini, sebagaimana tadi dikatakan bahwa masyarakat kita lebih banyak berada di desa, dan mayoritas adalah petani dan bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, inilah tulang punggung kita. Inilah tulang punggung kita, sehingga oleh pemerintah Provinsi Selatan mendorong produk usaha ekonomi yang ada di desa, produk unggulan desa ini menjadi produk yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat di desa. Maka kita sudah mendorong mereka untuk kita dorong supaya ada desa-desa tematik yang ada di Sulawesi Selatan. Desa-desa itu misalnya kalau dia penghasil kopi, maka kita dorong dia menjadi desa kopi. Kalau dia penghasil tomat, penghasil lada, kita dorong dia untuk desa tomat, desa lada. Inilah sehingga tidak sampai di situ saja, tetapi bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk tidak dijual dalam keadaan mentah, tetapi bagaimana kita mendorong untuk dikemas, diolah sehingga menjadi barang dan jadi. Ini kita dorong juga melalui Kementerian Desa, kita menjadikan nanti desa-desa ekspor. Inilah sehingga kekuatan kita nantinya betul-betul desa ini menjadi tulang punggung ekonomi, penggerak ekonomi yang ini. Kita sudah punya pengalaman yang kemarin pada saat COVID-19, kekuatan ekonomi kita itu bertumpu di desa, karena desa tidak terlalu terdampak dengan sektor jasa, tetapi desa bisa berproduksi di tengah itu karena adanya sektor-sektor yang bergerak, karena pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain sebagainya ini bisa bertumbuh dan berkembang di tengah dampak ekonomi. Begitu juga dengan dampak ekonomi global saat ini. Dampak ekonomi global tidak mempengaruhi aktivitas para petani, nelayan, dan lain-lain sebagainya untuk tetap beraktivitas. Saya kira itu, Pak Aisa.
2: Wah, sangat menarik. Jadi bagaimana merancang desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan untuk memiliki produk unggulan itu sendiri, dan jadinya akan menjadi desa tematik sesuai dengan produk-produk unggulan yang dimiliki oleh setiap desa, begitu Pak ya?
3: Iya. Nah, baik Pak Irsan.
2: Iya.
3: Tahun ini Bapak Gubernur Provinsi Selatan sudah mendorong desa-desa yang saya katakan tadi untuk menjadi desa-desa tematik.
2: Iya.
3: Kita dorong badan usaha milik desa, kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan apa yang menjadi hasil usaha yang ada di desa. Produk-produk unggulan desa inilah yang kita kembangkan. Kita dorong mereka, misalnya dia penghasil bawang, kita dorong untuk bawang itu tidak dijual, ada yang dijual mentah, ada juga yang didorong untuk diolah menjadi bawang goreng misalnya, kemudian dikemas dengan baik, kemudian dijual ke pasar tradisional dan pasar modern. Ini kita sudah mulai kembangkan tahun ini. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dukungan desa mandiri kepada pemerintah desa.
2: Iya.
3: Untuk kita lihat desa-desa mana yang bisa kita dorong untuk mengembangkan produk unggulan desanya. Produk unggulan desa inilah yang kita dorong supaya kalau ini bisa berhasil, insya Allah akan berdampak kepada kesejahteraan dan pendapatan asli desa, masing-masing desa.
2: Dan itulah caranya dinasnya Bapak sendiri ini untuk mendorong astacita keenam dan ketiga tadi itu, Pak ya?
3: Ya.
2: Baik.
3: Kita, ya, itulah tadi saya bilang. Kita di samping karena sekarang ini terus terang memang ada penurunan dana desa, tetapi dana desa ini diarahkan untuk pengembangan ekonomi yang ada di desa. Ekonomi ini nanti akan berputar. Koperasi desa Merah Putih juga diharapkan menjadi optaker bagi produk-produk yang ada di desa. Produk-produk desa dibeli oleh Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih inilah jadi optaker nanti, dan kemudian tidak, kita sudah tidak bisa lagi tidak ini lagi dengan ulah para tengkulak yang yang bisa

0: Kita melalui bantuan alokasi kepada desa, kita sudah memberi apresiasi kepada beberapa desa yang sudah punya produk-produk unggulan. Misalnya dia penghasil kopi. Kita kopi Latimojong, misalnya kopi Latimojong, kita dorong dulu waktu saya masih jadi pejabat bupati di Luwu, saya dorong untuk bisa produk kopi Latimojong ini bisa menjadi produk unggulan. Dan alhamdulillah sudah bisa di roaster, dikemas, kemudian dikemas dengan baik, dan bahkan sudah punya pasar tersendiri.
1: Wow.
0: Ini salah satu contoh. Demikian juga bawang, demikian juga gula merah misalnya. Gula merah sudah ada gula semut itu sudah ada beberapa produk yang sudah bisa di ini. Dan tahun ini, tahun 2027, tadi saya sudah melakukan rapat dengan staf untuk alokasi anggaran untuk mendukung produk usaha ekonomi desa ini. Badan usaha milik desa kita dorong, kelompok-kelompok usaha masyarakat kita dorong untuk bisa mengangkat produk unggulan yang ada di desa.
1: Nah, Pak Kades masih mengobrol nih. Bagi kita kan kalau Sulawesi Selatan itu kita punya geografis yang cukup unik nih Pak. Kita punya pesisir, kita punya pegunungan. Ini kan menjadi tantangan tersendiri nih Pak. Bagaimana akhirnya kan tadi dijelaskan sama Bapak, kita pengen bukan hanya hasil mentahnya saja, tapi bagaimana bisa diolah, terus juga bisa diekspor nantinya. Tantangan geografis yang kita punya ini, Pak, itu bagaimana bisa mengakali hal tersebut?
0: Ya, tentu kita lihat bahwa dari 2.266 desa ini berada di beberapa topografi. Ada yang di daerah pegunungan, ada di daratan, ada yang di daerah pesisir. Nah, kita mau bahwa di misalnya di daerah-daerah pegunungan ini, daerah pegunungan itu lebih banyak kepada sektor perkebunan. Sektor perkebunan misalnya kopi, durian, rambutan, lada, bawang merah, ini banyak-banyak di daerah-daerah yang di daerah ketinggian semua. Daerah ketinggian misalnya di Endrekan, di Luwu Utara, sebagian Goa, Bone dan lain-lain sebagainya. Kita klaster-klaster, kita klaster semua daerah-daerah yang penghasil misalnya sektor perkebunan, kita klaster apa yang menjadi produk unggulannya. Produk unggulan itulah yang kita dorong, apakah nanti produk itu bisa diolah kemudian menjadi barang jadi, kemudian ada juga yang kita jual ke pasar langsung, misalnya sayur-sayuran dan lain-lain sebagainya. Demikian juga yang di daratan kita dorong misalnya di sektor palawija, padi dan lain-lain sebagainya, sehingga dia bisa memproduksi beras organik misalnya. Seperti contoh di Luwu Utara dengan di Luwu Timur ada beras organik, ada beras yang sangat bagus produknya itu sudah di ini dengan oleh bumdes-bumdes mereka. Sudah kemudian di perikanan juga kita sudah lakukan pembinaan kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk di daerah-daerah pesisir ini kita dorong untuk bisa produk-produk ikannya ini di samping dijual ke pasar langsung juga ada misalnya mungkin ikan tanpa tulang, ikan ini semua kita ini supaya bisa diolah dan bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Insya Allah dengan langkah-langkah kita ini, langkah-langkah pemerintah provinsi didukung oleh pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, produk-produk unggulan desa ini insya Allah akan menjadi penggerak ekonomi di Sulawesi Selatan.
1: Baik. Nah, Pak Kades, saya ingin sedikit menyinggung tadi seputar tentang dana desa tadi ya, yang memang walaupun ada pengurangan tapi terus diusahakan. Kan sesuai dengan Kepmen Desa nomor 3 tahun 2025 nih Pak Kades ya. Kan ada penekanan dana desa untuk ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Nah, seperti apa akhirnya wujud konkretnya di Sulawesi Selatan nih, Pak Kadis? Mengingat juga ada beberapa potongan dan sebagainya mungkin untuk efisiensi. Akhirnya bagaimana eksekusinya untuk bisa tepat sasaran? Apakah mungkin dalam

0: bentuk bantuan produksi atau mungkin pemanfaatan lahannya atau seperti apa ini Pak Kadistabe?
1: Baik, untuk penggunaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendes 8 terkait ada 8 prioritas utama untuk penggunaan dana desa, dan salah satunya adalah untuk penguatan untuk ketahanan pangan. Mm-mm. Tentu kalau kita lihat bahwa ketahanan pangan ini kita dorong mereka untuk bisa mendukung swasembada pangan yang ada di desa. Mm-mm. Nah, banyak desa yang mengembangkan misalnya dia bisa penghasil lada, misalnya penghasil lombok, dia dukung untuk itu 20%-nya diarahkan untuk ketahanan pangan, untuk palawija misalnya, yeah, untuk ini, bahkan ada untuk pupuk dan lain sebagainya. Ini tergantung dari hasil musyawarah desa yang dirumuskan oleh musyawarah desa dan dimasukkan dalam RKPD desanya masing-masing. Kita tidak bisa melakukan penekanan bahwa desa ini harus kerja ini, tetapi ada batasan-batasan yang diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa, kemudian dituangkan dalam RKPD desa dan dimasukkan dalam APBD desa. Insya Allah, saya kira desa-desa sudah paham semua,
0: iya,
1: terkait dengan bagaimana dukungan untuk ketahanan pangan, dan ini sudah berjalan dana desa ini sejak 2015,
0: iya,
1: sampai sekarang ini sudah sangat berdampak besar terhadap pembangunan yang ada di desa.
0: Masya Allah. Nah, sempat disinggung juga tentang BUMDES nih tadi, Pak Kadis. Irisan penasaran kan, BUMDES ini kan sebenarnya wadah yang penting banget untuk ekonomi pedesaan. Nah, tapi seperti mungkin kita tahu, masih banyak yang belum optimal atau kurang optimal begitu Pak Kadis. Nah, bagaimana strategi ini untuk menguatkan BUMDES agar mereka akhirnya bisa mampu mengelola, memproduksi, atau mungkin sampai pemasaran dari produk unggulan desanya sendiri Pak Kadistabe?
1: Baik, jadi Badan Usaha Milik Desa, mm-hmm, dari 2266 desa ini sudah hampir semua sudah terbentuk Badan Usaha Milik Desa di masing-masing desa. Mm-hmm. Namun memang ada beberapa Badan Usaha Milik Desa memang masih dalam kategori dasar,
0: yeah,
1: dan ada yang kategori maju. Mm-hmm. Nah, banyak juga Badan Usaha Milik Desa yang sudah berkembang dengan baik dan sudah melakukan praktik-praktik baik yang ada di Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Inilah yang diharapkan menularkan, bisa menjadi penyemangat bagi desa-desa lain untuk bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa. Mm-hmm. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, tentu diharapkan Badan Usaha Milik Desa juga ini tetap berjalan.
0: Yeah.
1: Itu untuk melakukan pengelolaan terhadap aset desa, termasuk dengan desa-desa wisata, pengembangan desa wisata yang ada di masing-masing wilayah. Dan ini sudah terbukti Pak, salah satu contoh misalnya Desa Tukamasea ke Kabupaten Maros ini,
0: iya,
1: sudah bisa mengembangkan objek wisata dan bisa menghasilkan pendapatan asli desa kurang lebih 1 miliar per tahun.
0: Wow.
1: Ini dan bahkan sudah bisa memberikan beasiswa kepada warganya.
0: Wah, keren sekali. Baik, Pak Kadis.
1: Iya.
0: Nah, baik. Saya kira terputus tadi ini Pak Kadis.
1: Iya.
0: Nah, Pak Kadis mungkin sedikit menyinggung kembali nih tentang ketahanan pangan Pak Kadis. Nah, ada enggak sih Pak kendala terbesar mungkin terutama desa yang ada di Sulawesi Selatan, apa kendalanya hingga saat ini untuk bisa lebih besar lagi? Apakah mungkin karena benih unggulan, ada mungkin teknologinya atau bagaimana nih Pak Tabe?
1: Ya, terus terang kendala utama kita memang dari di samping dari sumber daya kita, mm-hmm, sumber daya manusia, tentu yang paling utama dari 20% dana untuk ketahanan pangan ini belum sepenuhnya bisa mencakup untuk memberi support yang besar kepada pengembangan ketahanan pangan. Mm-hmm. Tetapi itu menjadi modal bagi seluruh desa,
0: iya,
1: untuk bisa mendukung ketahanan pangan, sehingga kita bersyukur sekarang, mm-hmm, bahwa dengan dukungan Kementerian Pertanian,
0: yeah,
1: dukungan Kementerian Pertanian dengan mekanisasi pertanian, bahkan Kementerian Pertanian memberikan alokasi anggaran yang cukup besar di Sulawesi Selatan, mm-hmm. termasuk dengan Al-Sintan, pemberian Al-Sintan yang banyak kepada pemerintah Provinsi Selatan. Kemudian Pak Gubernur juga memprogramkan ada mandiri benih, Pak. Mandiri benih inilah yang sangat berdampak besar kepada para petani. Petani bisa karena benihnya ini ditangkar sendiri dan diproduksi sendiri oleh ini dan sesuai dengan kondisi iklim yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga hasil dari mandiri benih ini bisa dua kali lipat dari benih yang ada yang biasanya ditanam oleh ini, sehingga inilah juga yang mendorong Sulawesi Selatan ini sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia, bahkan kita mungkin peringkat kedua atau ketiga se-Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan, swasembada pangan di Indonesia. Dan alhamdulillah berdasarkan rilis BPS ini produksi pangan yang didukung juga salah satunya dari Sulawesi Selatan sebagai produksi pangan yang tertinggi selama Indonesia merdeka.
0: Wow, selamat Pak, luar biasa sekali. Bapak bersama tim dan juga OPD lainnya ini benar-benar pasti saling bersinergi. Nah, kalau ngomong tentang bersinergi ini nih Pak, ini paling sering bersinergi sama dinas-dinas apa sih Pak untuk bisa akhirnya masuk nih namanya Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang terbaik juga di Indonesia?
1: Iya Pak, jadi namanya program ini kita memang harus berkolaborasi Pak, bisa bersinergi dengan lintas OPD. Makanya Pak Gubernur selalu mengatakan bahwa antar OPD ini harus bikin kita bentuk semacam satuan tugas. Satuan tugas. Jadi lintas OPD di dalamnya itu ada lintas OPD yang kita kerjakan, kita bekerja tidak hanya. Jadi kami mungkin memerlukan bibit misalnya. Kami punya data, kami punya data dari desa, kepala desa. Kami serahkan kepada dinas pertanian. Demikian juga di dinas perkebunan misalnya, dinas ini perikanan dan lain-lain sebagainya. Kami hampir semua pengajuan-pengajuan dari desa melalui kepala desa, melalui dinas PMD, bila mana kami tidak bisa merespon dan ini kami teruskan ke OPD terkait. Itulah bentuk kerjasama kita, karena kita ini adalah satu tim kerja Pak, dari timnya Bapak Gubernur Provinsi Selatan. Kita bentuk tim yang solid. Kalau kita bentuk tim yang solid, insya Allah tim ini bisa mampu melewati tantangan dan hambatan. Dan alhamdulillah dengan kerja-kerja kita ini, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di kuartal pertama ini sudah bisa mencapai di atas digit 6.
0: Wow.
1: Jadi ya, inilah di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Iya. Wah, luar biasa. Nah, Pak Gadis, kalau berdasarkan hasil evaluasi dari tim tak sendiri nih Pak Gadis bersama dengan dinasnya Bapak, bagaimana dengan responnya masyarakat, terutama dengan target-target yang tentunya tidak mudah ini untuk bisa meraih semuanya?
1: Ya, alhamdulillah melalui beberapa program-program Bapak Gubernur Provinsi Selatan tahun lalu, kita sudah memulai 2025 sudah ada beberapa program Bapak Gubernur yang menyasar kepada kepentingan masyarakat. Salah satu yang paling besar adalah multi years untuk tiga sektor, yaitu jalan, jalan, irigasi, dan rumah sakit. Ini bisa berpengaruh, berdampak kepada sektor-sektor lainnya, karena kalau jalannya sudah bagus, irigasinya bagus, kesehatan bagus, insya Allah yang lain bisa terdampak semua. Sehingga demikian juga beberapa program-program OPD, lintas OPD ini yang langsung menyasar. Kita mau semua dana yang dikeluarkan itu berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga Pak Gubernur memberikan banyak sekali macam bantuan yang langsung kepada masyarakat. Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat, baik itu kelompok nelayan, baik kelompok masyarakat, baik kepada PKK dan lain-lain sebagainya, ini diharapkan bisa menjadi penggerak semua ya, ekonomi yang ada di desa untuk bisa meningkatkan produk-produk unggulan yang ada di desa.
0: Nah, jadi seperti itu. Baik, Pak Gadis, kita istirahat sejenak. Irsan putar beberapa yang mau lewat dulu untuk Anda pendengar. Saya mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi, untuk dapat bertanya juga sama Pak Gadis di 0821 3333 9440.

0: Makassar sore ini.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Irsan Saputra menemani Anda di Makassar sore ini, dan masih bersama dengan narasumber kami yang menemani kita di ruang virtual Zoom bersama dengan Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Saleh MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita kembali menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Gadis.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Gadis, lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol tentang produk unggulan desa sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan. Nah, untuk desa tematik tadi nih, Pak, dorongan untuk pembentukan desa tematik seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, di materi yang Irsan sempat baca-baca juga, kan ada sawit, terus juga jati, ini kan tidak disarankan ya. Apa parameter utama desa untuk menentukan komoditasnya, Pak? Bagaimana caranya agar desa ini kayak, oh ini kamu desa tematiknya, oh ini produk unggulannya. Itu bagaimana sebenarnya, Pak Tabe?
2: Baik, untuk kita lihat dari roadmap pengembangan produk unggulan desa.
1: Yeah.
2: Yang pertama, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama analisis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian yang kedua, survei potensi produk berbasis kearifan lokal.
1: Yeah.
2: Jadi kita melihat bahwa apa yang menjadi produk unggulan yang ada di desa inilah kita dorong. Misalnya di Endrekan. Di Endrekan ini banyak desanya yang memproduksi bawang merah misalnya,
1: yeah,
2: bawang putih. Jadi kita dorong dia, kita melakukan koordinasi dengan lintas OPD, yeah, memberi bantuan bibit misalnya, kemudian melakukan pendampingan untuk ini. Demikian juga yang ketiga, kajian historis dan budaya desa untuk melihat produk khas. Banyak desa-desa kita yang memang dari dulu sudah punya produk unggulan, produk-produk unggulan yang sudah misalnya di daerah Lu misalnya, ini produk sagu misalnya, bagaimana yeah dia didorong untuk sagu ini dikemas, bahkan sekarang sagu ini sudah menjadi kualitas ekspor.
1: Wow.
2: Ya, kemudian yang keempat, identifikasi keunggulan kompetitif dan nilai tambah produk. Jadi kita lakukan bagaimana bisa produk-produk itu bisa bernilai ekonomis yang lebih tinggi.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana langkah-langkah untuk pengembangan produk unggulan ini? Yaitu yang pertama, kita lakukan uji coba produksi untuk mengetahui kelayakan teknis. Kemudian yang kedua, analisis pasar, permintaan, pesaing dan potensi, serta ekspansi. Kemudian yang ketiga, studi kelayakan ekonomi, biaya produksi, keuntungan dan investasi. Dan yang keempat, pengujian standar mutu produk melalui BPOM, produk halal dan SNI. Ini kita dorong melalui dinas koperasi, produk-produk sertifikasi halal misalnya, kita dorong mereka untuk itu. Demikian juga kita punya UPT kemasan. UPT kemasan. Kita juga mendorong produk-produk yang sudah diberikan kemasan. Nah, bahkan tahun ini Pak Gubernur sudah memberi untuk labelisasi, dan ini memberi kesempatan kepada produk-produk lokal yang ada di desa ini untuk bisa dikembangkan dan bisa masuk menjadi produk unggulan yang bisa dijual di pasar modern dan pasar ini. Jadi untuk menentukan desa-desa tematik itu tentu, yeah, kita lihat produk-produk apa yang memang sudah menjadi ciri khas dari daerah-daerah tersebut.
1: Mm-mm. Oh, jadi bukan membuat satu komoditas baru seperti tadi misalnya jadi sawit atau mungkin jati. Jadi itu bukan pilihan yang tepat. Berarti memang harus dilihat karakteristik desanya sendiri, apa sebenarnya produknya, begitu di Pak Kadis?
2: Iya, karena kita dulu itu kan ada istilah pewilayahan komoditas.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kita tetap melihat produk-produk apa yang cocok untuk daerah itu.
1: Mm-mm.
2: Karena kalau kita tiba-tiba mau menanam durian misalnya pada daerah-daerah yang tidak terbiasa dengan durian,
1: mm-mm,
2: pasti juga tidak akan ini. Jadi makanya demikian juga bawang itu tidak semua daerah bisa tumbuh. Demikian, yeah, juga kopi.
1: Mm-mm.
2: Jadi daerah-daerah yang sudah punya karakteristik itu, itulah yang kita dorong untuk berkembang. Karena kalau kita mau memulai dengan yang baru, memulai yang baru beda dengan produk-produk seperti coklat misalnya. Coklat mungkin bisa tumbuh di mana saja. Tapi ada beberapa tanaman yang memang memiliki spesifikasi dan kultur yang harus sesuai dengan kontur tanah misalnya. Itu yang sehingga tidak sembarang harus kita dorong untuk berproduksi di daerah itu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Kadis, bagaimana dengan wilayah desa yang komoditinya itu bukan, ini kan tadi kita ngobrol tentang coklat atau kakao, terus juga padi dan sebagainya. Tapi kan kita di Sulawesi Selatan ada beberapa wilayah juga yang terkenal dengan non-tumbuhan itu, Pak. Seperti mungkin yang Irsan tahu, wilayah wilayah Wajo atau di Sengkang itu dengan kain sutra dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang seperti itu, Pak Tabe?
2: Ya, tadi itu kita lebih banyak berbicara di produk-produk pertanian perkebunan.
1: Betul.
2: Demikian juga di sektor-sektor UMKM juga, Pak. Di sektor-sektor UMKM kita juga menyasar sektor UMKM, sektor kerajinan, dan ini juga ini lintas sektor. Kemarin kita di misalnya di Wajo. Wajo itu kita dorong untuk pengembangan sutra, pengembangan sutra dari dinas terkait, dinas perindak kemarin kita mendorong untuk pengembangan pengembangan sutra. Itu juga untuk pengembangan, demikian juga produk-produk lain, produk UMKM, produk kerajinan di Toraja misalnya, di ini di bahkan di Maros ada badan usaha milik desa sudah memproduksi tas, sudah memproduksi sepatu dari kulit kulit kambing dan kulit sapi.
1: Nah, Pak, kalau misalnya yang seperti ini produk kerajinan ini apakah bisa masuk wilayahnya di desa tematik juga, Pak?
2: Iya, kita pasti masuk di daerah-daerah ini karena ada desa yang punya produk-produk yang mungkin dia di desanya ini tidak terlalu bagus untuk produksi-produksi pertanian perkebunan, tetapi mereka bisa mengembangkan sektor jasa dan sektor UMKM, sehingga dia bisa perputaran ekonomi juga bisa dikembangkan di desa tersebut. Jadi itulah makanya kita mau klaster-klaster semua, klaster-klaster desa-desa ini yang mana yang ini, sehingga kita analisis, kita survei potensi produk yang ada di desa tersebut. Sehingga basisnya nanti, basis data kita nanti kita lihat apa potensi yang ada di desa ini yang bisa kita dorong untuk dikembangkan. Makanya tahun kemarin itu saya menghimpun data, Pak, menghimpun data dari desa-desa apa yang menjadi kebutuhan mendasar di desa tersebut. Itulah yang kami analisis, kami survei, sehingga nanti kami bisa menentukan bahwa desa ini memang cocoknya untuk produk unggulan ini.
1: Baik, jadi bisa dibilang ini Bapak bersama tim ini di dinas dan juga seluruh OPD yang saling bekerja sama, berpikirnya secara global tapi bertindaknya secara lokal berarti, Pak, ya?
2: Iya, Pak, iya, karena kita global, tetapi memang kita mau melihat bahwa kalau kita mau secara umum, pasti tidak ini. Kalau kita tidak klaster, kita mau anukan bahwa semua mengembangkan peternakan misalnya, pasti ini. Demikian juga semua mengembangkan daerah-daerah pesisir harus mengembangkan ini, daerah-daerah pegunungan harus mengembangkan ini. Karena kalau kita memaksakan untuk menanam yang tidak sesuai dengan kontur, tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat, pasti juga akan kita kesulitan. Nantinya tingkat keberhasilannya sangat kecil.
1: Makanya harus kita tetap harus berpikir global nih, kebutuhannya apa yang ada industri sekarang. Tapi kita juga harus lihat bagaimana kemampuan dari wilayah, apa potensi yang dimiliki, biar nanti kita bisa menyamakan persepsi dengan warga lokal. Nah, begitu. Nah, Pak, tadi kan sudah dijelaskan ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, itu tahapan yang paling paling sulit itu, Pak, mungkin. Itu yang mana biasanya, Pak?
2: Ya, yang paling sulit itu adalah meningkatkan hasil produksi menjadi hasil produksi. Jadi produksi, misalnya produksi sudah kita memproduksi, itulah yang untuk mengolah hasil produksi ini yang produksi masyarakat yang untuk mengolahnya ini yang sangat sulit, sehingga butuh identifikasi produk-produk mana yang bisa kita kembangkan. Karena ada juga produk yang memang mungkin tidak bisa kita olah secara besar-besaran, tetapi langsung masuk ke dijual secara mentah. Misalnya buah-buahan durian misalnya, mungkin hanya dijual secara mentah karena ini untuk mengolah juga kadang ini paling untuk dibikin dempo, dibikin apa lain sebagainya.
1: Nah baik. Nah Pak, kalau ngomong tentang kedepannya nanti, tadi kan di awal juga sempat disinggung kalau kita bisa ekspor, kita akan ekspor juga. Melihat potensinya Sulawesi Selatan nih Pak, terutama desa-desa yang kita miliki dan juga dijelaskan sebelumnya, potensi apa yang memang kali ini dunia secara global ini membutuhkan dan Sulawesi Selatan punya itu apa Pak Tabe?
2: Kalau kita lihat dari desa-desa kita di Sulawesi Selatan, tadi sudah katakan bahwa kita dorong untuk desa tematik.
1: Betul.
2: Yang pertama, desa untuk pendukung padi misalnya.
1: Iya.
2: Desa-desa ini memang sudah hamparan sawahnya sudah cukup luas, misalnya di daerah-daerah Sidrap, daerah Wajo, daerah Sopen dan lain-lain sebagainya yang punya ini yang sudah punya sistem pengairan yang bagus dan didukung oleh ini, pasti daerah desa-desa itu desa padi misalnya. Desa padi. Kemudian yang kedua, desa tomat misalnya. Tomat ini banyak di daerah-daerah di Endrekan juga ada, di Wajo ada, di ini kita dorong produk-produk ini di Jeneponto, di Goa, produk-produk dari situ untuk dijual, dan itu juga untuk menekan angka inflasi. Demikian juga lada di daerah-daerah tertentu juga tumbuh bagus. Kemudian jagung, cabai juga di daerah Wajo, di Jeneponto, di Goa, itu yang produk-produk itulah yang kemudian kita ini. Demikian juga di daerah-daerah pesisir, rumput laut. Rumput laut sangat besar potensinya Pak. Potensinya sepanjang garis pantai kita ini hampir semua masyarakat terjun untuk menjadi petani rumput laut. Demikian juga misalnya di kakao, kemudian sekarang dengan adanya peluang peluang untuk adanya dapur-dapur MBG, tentu kita dorong juga menjadi semua desa-desa ini mengembangkan ayam petelur dan ayam pedaging untuk bisa menyuplai barang bahan baku untuk dapur-dapur MBG, termasuk dengan daerah-daerah pesisir untuk ikan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita banyak sekali potensi. Dan kemarin bahkan kami waktu Menteri Desa datang ke sini memberi tantangan bagi seluruh kepala desa, di hadapan kepala desa, untuk mengembangkan produk unggulan desa agar bisa menjadi desa ekspor. Desa-desa misalnya mungkin dia bisa ekspor lada, dia bisa ekspor durian, rumput laut dan lain-lain sebagainya. Kita bisa ini, dan ada pasar-pasarnya sudah ada.
1: Nah Pak, bagaimana dinas untuk membantu, kan kalau saya ngomong tentang ekspor kan ada standar-standarnya, terus juga ada komoditas dan juga ada aturan-aturannya sendiri. Nah akhirnya bagaimana dinas untuk bisa memudahkan terutama penduduk-penduduk desa agar bisa ekspornya lebih mudah nantinya itu Pak Tabe?
2: Ini tentu kita akan melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan kita mengundang mengundang para optaker dari luar untuk bisa menjadi pengumpul atau membeli barang dari masyarakat, kemudian dilakukan ekspor dari desa. Saya tentu berharap bahwa produk-produk yang ada di desa ini tentu sangat seperti sagu misalnya. Sagu ini sudah diminati oleh Jepang misalnya.
1: Iya. Yeah.
2: Tentu dengan produksi yang besar bisa diekspor ke Jepang misalnya. Jepang, Korea ini banyak sekali permintaan sagu di daerah ini.
1: Iya. Yeah. Ini. Baik. Nah, Pak Kadis, adakah pelatihan mungkin yang diberikan kepada warga desa agar produk-produknya tadi seperti sagu, terus juga rumput laut, agar standarnya kita, standar produksi yang dimiliki itu sudah standar global, Tabe?
2: Ya, yeah. Kita sebenarnya kita mendorong di samping dana dari pemerintah, kita dorong juga CSR-CSR dari partisipasi publik, partisipasi perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan, yang berada di Sulawesi Selatan, untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Demikian juga kita dorong balai-balai latihan kita yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya, khususnya bagi petani-petani kita. Demikian juga para penyuluh-penyuluh yang ada di Sulawesi Selatan, kita dorong untuk memberikan penyuluhan, dan kita juga melakukan pendampingan-pendampingan untuk usaha-usaha mereka. Mudah-mudahan dengan melakukan pendampingan, insya Allah produk-produknya bisa diolah dengan baik, kemudian dijual dengan harga yang tinggi.
1: Baik. Nah, Pak Kadis, rasanya ini sudah memasuki penghujung acara. Sebagai penutup nih, Pak Kadis, dengan berjalannya semua strategi yang sudah dijelaskan tadi, apa visi kesejahteraan yang ingin dicapai untuk masyarakat desa di Sulawesi Selatan nih, Pak? Dan pesan tak mungkin, Pak Kadis, untuk para kades dan juga pengelola BUMDes mungkin yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Tabe, silakan, Pak.
2: Baik, para pemirsa yang pendengar RRI Pro 1 yang kami hormati, apa yang kita sudah sampaikan tadi ini tentu kita berharap bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, kepala desa dan segenap perangkat desa yang ada di Sulawesi Selatan bisa melihat bahwa desa ini sangat kaya. Desa kita semua punya potensi yang sangat besar. Mari kita bersama-sama mengolah potensi itu. Mari kita bersama-sama menjadikan potensi-potensi itu menjadi penggerak ekonomi yang ada di desa. Desa kita ini, kita sangat subur. Kita dianugerahi kekayaan alam yang sangat memadai, sehingga untuk pemanfaatannya kita serahkan kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan, meningkatkan produktivitas yang ada di desa, sehingga ekonomi bergerak, masyarakat makmur, dan insya Allah kalau ini kita lakukan secara bersama-sama, maka kita akan menjadikan negara kuat, desa kuat, daerah kuat, insya Allah. Dengan keyakinan itu, maka dengan kerja bersama, maka ekonomi Sulawesi Selatan, ekonomi yang ada di desa akan tumbuh semakin baik ke depan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kadis, terima kasih banyak atas informasi dan juga edukasinya kepada masyarakat kali ini. Semoga apa yang sedang diusahakan bersama Pak Kadis dan juga tim ini dapat dimudahkan seluruhnya, dan bisa menjadikan Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, menjadi wilayah yang kuat, dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat juga. Kita pamit undur diri kalau begitu, Pak Kadis, di menutup.
2: Terima kasih Pak Ihsan sudah diundang.
1: Sama-sama Pak Kadis.
2: Semua diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Untuk melaksanakan amanah yang telah diemban masing-masing.
1: Amin.
2: Insyaallah dengan kerja keras kita, Sulawesi Selatan akan maju bersama rakyat Sulawesi Selatan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MSI, menutup perjumpaan kita di kali ini pendengar, bersama saya Irsan Saputra dan juga tim teknis yang bertugas, ada Eka yang menemani saya di meja operator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makassar sore ini.
3: Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sakor Wil Nusantara 4, langsung dari RRI Toli-Toli.
2: Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Anita Wahyuni.
3: Iya.
2: Silakan.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore. Silakan informasi dari RRI Mamuju.
3: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju yang dapat kami hadirkan. Berbagai layanan kesehatan gratis Hiasi Baktikes Bayangkara ke 80 Polda Sulawesi Barat. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
4: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke 80,
5: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar menggelar bakti kesehatan atau baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-80 tahun. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, donor darah, operasi celah bibir dan lelangit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hoging Santoso Sulbar.
6: Kan informasi bersama RRI Sekorwil Nusantara 4.
5: Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokkes Polri. Ia bersyukur antusiasme masyarakat yang sangat tinggi pada pelaksanaan bakti kes ini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini.
4: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, kita menyelenggarakan bakti kesehatan. Ya, ini secara serentak seluruh Indonesia. Indonesia langsung kalau di pusat itu langsung Kapolri sama Kapusdokkes Polri. Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di Rumah Sakit Polri ini kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua masyarakat sangat membutuhkan kesehatan dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Kita dalam hal ini memberi pelayanan kesehatan, ada yang gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya. Ya, harapannya kita masyarakat di Sulbar sehat semua.
5: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Baik pendengar, demikian laporan yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan kerja ada tim operator Alfia Putri Nul Alan dan juga saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Nita di RRI Mamuju. Kembali selamat bertugas. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di Bone ada Ayunia Nindiati. Informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan, Mbak Ayunia.
7: Baik, terima kasih dengan Eniatna di sini. Pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit.

0: nanti dia ketemu di Sansa aja. Mik, kenapa Pak Jase matikan mic-nya?
1: Ini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD baru terisi 46 kursi. Sasman menyebut penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Sedasman menyebut penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayuni ya dari RRI Bone. Kembali selamat menjalankan tugas Anda. Kita ke Palu. Ada rekan Ihsan Setiadi. Untuk informasi dari RRI Palu sore hari ini, silakan rekan Ihsan Setiadi.
4: Baik, terima kasih. Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan bal pakaian bekas hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode 2024 hingga 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
5: Bea Cukai Pantoloan bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 275 bal pakaian bekas atau bal pres dengan nilai mencapai sekitar 550 juta rupiah, serta lebih dari 4.634.000 batang rokok ilegal senilai sekitar 7,3 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 113 kali penindakan yang dilakukan di sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal.
6: Barang karya yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah berstatus sebagai BNMN atau barang yang menjadi milik negara. Yang pertama, hasil dari pelanggaran kepabeanan berupa balpres sebanyak 275 bal dengan nilai sebesar 550 juta rupiah. Yang kedua, penindakan atas pelanggaran cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret sebanyak 4.634.600 batang dengan nilai sebesar 7.300.284.060 rupiah.
5: Selain mencegah peredaran barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang mencapai sekitar 4,48 miliar rupiah. Bea Cukai juga mencatat 8 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan pengenaan sanksi administrasi lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut serta peredaran barang ilegal di Sulawesi Tengah.
7: Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai ini tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, pemerintah berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, APH, instansi terkait, media massa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
5: Lebih lanjut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, hingga Pasangkayu. Bea Cukai Pantoloan berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
4: Begin Informasi terkini dari RRI Palu, kami bertugas sore ini, saya Joko Roce Sujari, bersama TNI Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli. Jasmin.
3: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Kita ke RRI Bau. Di sana ada rekan Waode Nurliani. Silakan rekan Waode.
8: Baik, terima kasih rekan Jasmin di program A1 RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Taman Baca Palabusa dan juga Kolagana meraih juara 2 Lomba Video Konten Literasi di tahun 2026. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
9: Taman Baca Palabusa dan Kolagana sabet juara 2 pada Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kolagana. Lomba Video Konten Literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kolagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kolagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
10: Baik, keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
9: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kolagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kolagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Pendengar, demikianlah laporan dari RRI Bau-Bau terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami kembali bersama rekan Jasman di program A1 RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau.

0: kejahatan selidiki harta dan investasi tersangka yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian, dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian, kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian, kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangke, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Febi Hutagalu menyatakan selain barang bukti yang telah berhasil disita yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai 300 juta rupiah, emas dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi harta lainnya milik tersangka JR serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
2: Hasil kejahatan 4 miliar ini nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya ini masih dalam proses.
1: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana 500 juta rupiah.
0: Baik pendengar, demikianlah informasi dari Kota Makassar bersama saya Irsan Saputra dan juga rekan teknis kami Eka Udi yang telah menemani Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Toli-Toli, silahkan.
3: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa Sekerwil Nusantara 4, sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset.
3: Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Y. Katiandago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
5: Di dalam undang-undang itu diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah Mekarat. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUND, itu seluruhnya sudah diserahkan.
4: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri.
5: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu berarti kan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini, dia tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
4: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah, guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberi

0: dan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
1: Masih dari RRI Tolitoli berikut ini, Gerakan Indonesia Sri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat, resik dan indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Tolitoli? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program itu? Selengkapnya terangkum dalam feature yang disampaikan reporter Martina berikut ini.
2: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Bustanil kepada RRI mengatakan, program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Tolitoli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
3: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diperlakukan. Nah, bagi kami, instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat Gerakan Asri ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Tolitoli. Karena Gerakan Asri ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan Asri ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan Asri ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Tolitoli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan Asri dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga Gerakan Asri ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
2: Sementara itu, Lurah Tuelei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
4: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Tolitoli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja bakti. presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun. Bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu, yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah, yaitu pemilik wilayah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
2: Umi Dara, seorang warga di Kelurahan Tulei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bahu jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
5: Mau melihat yang bersih, yeah, nyaman, enak, yeah, baik. Baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini.
6: Juga.
5: Iya, bersih.
2: Melalui Gerakan Indonesia Asri, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gerakan Indonesia Asri, Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih.
1: Baik pendengar sekeruil Nusantara 4, demikian dua buah informasi dari RRI Toli-Toli. Sampai kita pada informasi terakhir, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Mbak Sofi Murniati. Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari, Mbak Sofi Murniati? Silakan.
7: Terima kasih rekan Jasman di RRI Toli-Toli. Informasi dari Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, ini terkait dengan kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dan akan tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Kendari. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
8: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalanjaya, mengatakan seluruh jamaah haji asal Sutra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jamaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jamaah haji Sutra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia bagian tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jamaah haji Sutra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di embarkasi Makassar, jamaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalanjaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
9: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah di embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya mengusul untuk kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal kota Kendari. Dan insya Allah, mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan PPIP bandara nantinya.
8: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra, Muhammad Lalanjaya, berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
7: Enggar dan juga pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Teknik Studio Irfan dan Bung Morris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke rekan Jasman dan juga rekan-rekan lainnya di RRI Toli-Toli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih informasinya. Rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju sore hari ini. Untuk informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan pendengar, pemirsa, informasi dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan-rekan teknik Kiki dan Nika mengucapkan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: informasi lalu lintas.
1: Alamat kena tilang nih.
2: Pendengar, bersama Erson Saputra menemani Anda. Dan kita update-update dulu yuk pendengar, gimana sih kondisi lalu lintas yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Kira-kira seperti apa ya pendengar ya? Kami hadirkan pantauan CCTV dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Makassar. Untuk Anda yang akan melalui jalan APP Tarani, terutama yang lewat di bawah flyover, ini dari pantauan CCTV terpantau ramai lancar pendengar, tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti, jadi paling enggak cukup aman untuk Anda melalui jalan tersebut. Terus untuk Anda juga nih yang melalui jalan-jalan seperti APP Tarani depan Universitas Negeri Makassar UNM, dari pantauan CCTV ini sana terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Jadi masih cukup relevan untuk Anda lewat jalan tersebut. Ada sedikit penumpukan kendaraan nih pendengar ya, di Jalan Sultan Alauddin dari Kota Makassar menuju ke batas kota ya. Cukup agak ramai di sana, tapi tidak sampai menumpuk dan membuat macet, tapi cukup padat nih pendengar. Masih bisa bergerak, tapi memang agak terhambat ya perjalanan Anda. Baik, mendengar pos 1 dimanapun Anda berada, hati-hati di jalan, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar, tak jaga jarak aman tak juga antara kendaraan yang ada di depan atau mungkin yang ada di belakang Anda.
1: Alamat kena tilang nih, ada polisi lagi, mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Makassar sore ini.

0: Terus waktu dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini masih akan terus berlanjut. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Kalam ayat 4 hingga 10 yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: depan dia, disuruh di tengah jalan.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Bersama saya Arfan, kembali menyapa Anda di program Mosaik Indonesia untuk hari ini. Dan kali ini saya akan temani Anda dengan berbincang ya terkait kebun tetangga ya. Dari namanya ini agak sedikit unik, kebun tetangga ya. Dan saya sudah bersama dengan Mas Supron ya, salah satu founder mungkin, pendiri atau owner dari kebun tetangga yang tepatnya ada di Samata, Kuasoi Selatan. Assalamualaikum Mas Supron.
3: Waalaikumsalam.
2: Nggak apa-apa nih saya panggil Mas Supron ya.
3: Siap.
2: Apa kabar dulu?
3: Baik.
2: Oke, boleh cerita dulu nih Mas, kebun tetangga. Ini kebun tetangga berdirinya kapan sih?
3: Kebun tetangga ini berdiri tahun 2020. Jadi dikenalkan oleh pemilik lahan dengan lahan ini. Habis itu mereka mengajak bahwa ayo kita punya lahan, bagaimana kalau kita kelola. Nah, akhirnya dari situ kita mencoba nih mengolah lahan ini. Yang awalnya masih belantara, kita coba perbaiki pelan-pelan, ada akses jalan, ada beberapa rumah yang kami kelola untuk jadiin, difungsikan untuk membantu kebun gitu.
2: Jadi lahan ini ibaratnya sebuah lahan yang tidak terproduktif ya saat itu 2020
3: ya.
2: Backgroundnya sendiri Mas Sukron sebelumnya memang farmer atau gimana?
3: Jadi kalau backgroundnya sendiri saya adalah penyelam. Saya instruktur penyelam.
2: Instruktur penyelam justru?
3: Ya, jadi saya mengajar orang kebanyakan di daerah pesisir. Dimana daerah-daerah pesisir itu susah dengan berkebun, susah dengan pangan. Nah, itu menjadi daya tarik bagaimana mereka survive dengan pangan. Nah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana mengelola pangan dan menanam. Nah, akhirnya saya bisa mengelola sebuah tempat berkebun di pesisir-pesisir ini. Ada beberapa daerah yang kami buat kebun. Nah, dari situlah ilmu-ilmu pangan, dan saya punya banyak teman-teman yang lebih banyak duluan berkebun daripada saya.
2: Oh ya?
3: Ya, jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya dengan mudahnya cukup, saya mau menanam ini, bagaimana caranya, saya mau buat ini, seperti apa caranya. Treatmentnya mereka sudah punya pengalaman, saya tinggal mengaplikasikan pengalamannya mereka saja.
2: Oke. Anda dapat lokasi, tantangan untuk berkebun di sini.
3: Ya.
2: Jadinya nerima, ngambil itu dari 2020 ya.
3: Iya, iya.
2: Konsepnya kebun tetangga ini aneka tanaman atau buah atau gimana nih?
3: Kebun tetangga sendiri adalah kami tumbuh karena orang. Saya sama anak dan istri aja tinggal di sini. Terus habis itu apa yang kami kelola, sebenarnya yang kami kelola adalah apa yang dibutuhkan untuk keluarga kami dulu. Yaitu kami menanam untuk sayur yang sekitar, yang bisa kami tanam dulu lah, yang bisa kami kelola gitu. Seiring bertambahnya permintaan, seiring tambahnya orang berkunjung, akhirnya ada keminatan mereka, boleh nggak saya ikut berkebun? Oh boleh, kita buka lahan pelan-pelan untuk mereka. Terus habis itu saya mau hasil panen sayurnya buat saya beli. Akhirnya kami tahu apa yang kami selama ini tanam bisa kami lebihkan untuk orang-orang yang butuhi.
2: Oh gitu.
3: Nah, dari situ berkembang lagi kayaknya kami serius deh mau berkebun di sini. Bagaimana caranya gitu? Oh ya sudah, akhirnya kebun tetangga ini menerima bagi siapapun yang ingin berkebun di sini. Datanglah teman-teman Mak Khalifah dari Polman.
4: Oh ya?
3: Ya, mereka dari Polman datang ke sini mau ikut berkebun. Ada teman-teman homeschooling. Kami minat dengan menjadi petani. Bagaimana kalau kami belajar di sini? Boleh, mereka membuka lahan juga di sini. Jadi kami membuat kalau di dalam apa tatanan bahasanya mungkin kebun kolektif lah. Yeah. Nah, dalam kebun kolektif ini kami menerima mereka mau memakai brand sendiri, mereka mau menunjukkan apa yang identitasnya mereka, silahkan gitu. Toh juga kita mengolah tanah yang sama gitu.
4: Oke.
3: Okay. Apa manfaatnya kita rasakan bersama gitu. Itu aja sih.
4: Okay. Untuk item tanamannya sekarang yang ada di sini apa-apa saja nih?
3: Dari sini kami dari situ kami akhirnya mempunyai pattern. Ada tanaman-tanaman yang dipesan orang untuk kita tanam, ada yang memang kami budidaya. Nah, di sini kami punya budidaya cabai, kami punya bunga telang, rosella, terus habis itu selada pakcoy kami rutin untuk menanam terus. Itu aja kayaknya. Oh, kalau bunga-bungaan kami ada marigold, zinnia, bunga matahari, kami juga rutin untuk gunakan awalnya untuk mengusir hama karena kami di sini kan berkebun secara alami. Nah, ternyata ketika ada kunjungan boleh dong bunganya kami bawa ke rumah. Oh, boleh, silakan.
4: Oke, jadi mencoba untuk menerapkan berkebun secara alami gitu ya. Berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan dan juga permintaan gitu ya. Pengelolaannya kan tentunya dari Mas Sukron dan rekan-rekan yang ada di sini secara swadaya. Memutar ya. Apa yang dijual gitu ya, apa itu kembali lagi untuk pakai tanam lagi, beli bibit. Itu masalah bibit dan juga perawatannya itu Mas Sukron sendiri dan teman-teman yang upayakan.
3: Kami membagi beberapa divisi di sini kan.
4: Kok ada manajemen?
3: Ya, akhirnya kan kami ada yang memang fokus untuk divisi produksi, ada yang fokus untuk menanam, ada yang fokus untuk mengolah, ada yang fokusnya untuk membuat tanah. Jadi kita mengompos gitu.
4: Nah,
3: terus habis itu kita ada ternak juga. Jadi akhirnya kita kebun kolektif akhirnya melihat bahwa oh, saya ambil perannya yang untuk ngurusin tanaman. Oh, saya ambil perannya untuk ngurusin ayam gitu. Nah, dari situ akhirnya terbagi juga. Oh, kita membuat goals. Satu bulan kami harus menghasilkan 1,3 ton kompos. Oh, bagaimana caranya? Bagaimana pengoperasiannya? Jadi kami membuat fasenya adalah bagaimana caranya, misalnya yang mengompos ya. Orang yang mengompos, kita bisa menutup operasional pengomposan. Mesin bisa bayar sendiri bensinnya. Terus habis itu naik level lagi, bagaimana ketika yang mengurus bisa mendapatkan upah. Nah, setelah itu kita naik level lagi, bagaimana orang yang mengantarkan sampah juga bisa mendapatkan reward. Jadi dia ngantar sampah, dia dapat kompos, gitu-gitu. Nah, pola-pola tumbuh berkembang bersama inilah. Tumbuh berkembang bersama ini yang membuat kita tidak membuat polanya di awal, tapi kita membuat target-target kecil yang akhirnya tahu bahwa oh, kayak gini nih, kayak oh, olahan kebun ini lumayan nih kalau kita bangun kedai. Nah, akhirnya kita membangun kedai di sini, hasil kebun kami jual gitu. Teh telang serai kami banyak yang minat. Nah, akhirnya dari situ dia mau buka pasar baru. Boleh nggak kami ambil untuk kafe kami? Dari situ juga terbuka.
4: Oke, saya mungkin mau fokus nih Mas Sukron terkait budidaya tanaman dalam pot. Tanaman-tanaman yang budidaya tanaman pot itu sendiri kalau dari pengertiannya gitu ya, segala sesuatu yang mungkin wadah pot itu namanya tanaman pot itu. Seperti itu benar.
3: Iya, karena kan misalnya kan kita bilang pot ini wadah menanam kan.
4: Wadahnya ya.
3: Wadah menanam. Mau wadah

0: kalau misalnya tanahnya nggak subur ya sama aja kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita menanam dari berbagai wadah apapun, mau di tanah mau di wadah, yang kita harus fokuskan adalah bagaimana mendapatkan tanah yang subur atau menjaga tanah yang subur.
1: Nah, oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang paling cocok.
0: Nah, yang paling cocok untuk
1: wadah pot.
0: Tergantung
1: mungkin kita warga kota taunya cuman bunga-bungaan aja.
0: Mungkin begini, kalau kita bilang apa jenis tanaman yang cocok dalam pot, pasti kan kembali lagi seberapa besar atau seberapa luas potnya. Besar. Kalau misalnya kami punya tuh yang dalam pot dalam planter bag itu pohon jeruk. Bisa juga.
1: Jadi apapun itu lah ya, pokoknya yang menggunakan pot itu bisa dibudidayakan.
0: Ya. Semakin besar wadahnya, tentunya semakin besar tanamannya.
1: Jenis tanamannya.
0: Mau misalnya, bahkan dalam gelas aqua aja atau gelas plastik aja, kita mau nanam sayur aja bisa. Satu pakcoy atau satu selada dalam satu wadah bisa aja.
1: Nah, berarti memang untuk pertimbangannya ya saat memilih jenis pot, melihat jenis tanamannya gitu ya.
0: Iya, betul. Dia melihat dari jenis tanamannya.
1: Misalnya gede ya pasti potnya besar.
0: Betul.
1: Beda dengan bonsai dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang budidaya tanaman dalam pot itu sebenarnya sebaiknya memilih yang mungkin seperti apa nih Mas Sukron, yang tahan terhadap cuaca kah? Kan ada biasanya, boleh juga tuh cabai, tapi kan kalau panas begini kan nggak cocok juga dia tuh. Nah, yang paling cocok lah dengan budidaya tanaman di pot.
0: Awal-awalnya itu orang bisa mengeneralisir semua jenis tanaman. Misalnya tanaman yang cocok dalam rumah, mau jahe, daun bawang, apapun, akhirnya banyak, beragam kan. Misalnya jenis-jenisnya beragam. Tapi ketika kita gali lagi itu kita bisa lihat bahwa saya mau menanamnya di rumah, di samping rumah yang kena matahari langsung. Saya nggak punya lahan yang terkena matahari langsung. Akhirnya kan tipe-tipe tanamannya ada banyak gitu. Jadi misalnya nih, saya sukanya di rumah adalah ngeteh. Saya mau perbanyak daun mint aja. Oh, bisa. Tinggal perbanyak daun mint, taruh di polybag. Kalau mau panen tinggal. Jadi sebenarnya tuh tanaman dalam pot itu kan berarti mendekatkan tanahnya itu ke dekat kita kan, dekat orang yang tinggal kan. Kalau kita berkebun di tanah otomatis ada jarak gitu. Nah, kalau ini saya mau yang dekat-dekat aja, oh berarti saya mau tanam daun sop aja karena saya sedang buat sayuran.
1: Iya. Yeah.
0: Gak mungkin saya tanam pohon mangga di rumah gitu, taruh dalam wadah, ya agak susah juga gitu kan. Jadi akhirnya dia memikirkan kembali tuh tanaman-tanaman apa yang sering saya gunakan di dapur, yang untuk saya gunakan. Kalau tanaman hias kan, tanaman apa yang saya seneng lihat.
1: Seneng
0: gitu.
1: Ya, anggrek.
0: Ya gitu ya. Akhirnya kan belajar untuk merawatnya kan. Tapi kalau di dapur ini saya suka pakai daun bawang nih, daripada saya beli, mending saya tanam aja. Tanam dalam pot, nanti kalau tumbuh potong.
1: Kalau jenis pupuk sendiri, untuk penggunaan terhadap tanaman-tanaman yang dalam pot ini, agak berbeda nggak dengan yang di lahan kebun tanah seperti ini?
0: Seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita kan memang mau menyuburkan tanahnya kan. Nah, otomatis sebenarnya dalam tanaman dalam pot itu justru akan lebih subur ketimbang yang di cakupannya luas, karena dia dekat dengan dapur. Berarti kan ada air cucian beras, siram ke tanaman lebih mudah. Harus jauh, ini tinggal di habis cuci, taruh di wadah, disiram. Habis itu sisa-sisa dapur, ya sudah saya komposin aja di sebelah pot saya. Kompos. Nanti setelah sudah jadi kompos, saya taruh di atas pot saya. Jadi harusnya sih lebih mudah, karena ruang untuk mendapatkan pupuknya itu dekat juga. Kayak gitu.
1: Terus masalah umum nih, tanaman-tanaman pot yang sering mungkin perlu diperhatikan, ataukah hama atau penyakit untuk tanaman pot?
0: Sebenarnya yang disepelekan itu adalah waktu. Misalnya

0: ini yang beberapa kasus yang kami pernah dapati adalah dia pengen berkebun hidroponik. Karena suka sayuran, apalagi selada. Saya mau dapat selada segar di rumah saya. Secara kemampuan untuk membeli alat hidroponik, mau untuk menyemai segala macam, dia punya beli. Tapi ternyata dia tidak punya waktu untuk merawat. Dia nggak bisa ngelihat AB mixnya, muntah segala macam. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman dalam pond ini dia lebih banyak, harus lebih banyak perawatan ditimbang tanaman-tanaman yang berada di
1: perawatannya lebih intensif.
0: Iya, karena kan sering disepelein kan, ntar aja disiram deh gitu, atau ntar aja deh di, nah harusnya itu ketika dia masa dekat, wah berarti ada tanggung jawab di situ gitu. Nanti ketika itu kan pasti akan lebih mudah notice, bisa, oh kok cabai saya tiba-tiba busuk nih, wah ada apa ini? Gitu.
1: Jenis-jenis hama atau penyakit apa itu yang
0: biasa
1: paling sering?
0: Ham,
1: misalnya kayak tanaman cabai dalam pot tadi.
0: Biasanya sih busuk buah.
1: Busuk buah.
0: Ya musim hujan atau terlalu lembab.
1: Pengaruh.
0: Ya terlalu lembab, sering disiram terus, akhirnya akarnya lembab, jadi busuk buah. Atau misalnya ternyata saya di sekeliling saya tuh banyak belalang. Saya tanam sayuran saya dimakan belalang. Bisa juga. Nah harus ditutup kalau nggak mau pakai pestisida buatan, kita bisa tutup dengan plastik insect net gitu, yang seperti yang kami lakukan itu juga bisa.
1: Kemudian pencahayaan juga termasuk ya, pencahayaan tadi berpengaruh besar ya pada bagaimana ini memperbanyak tanaman ya dalam pot secara mandiri, itu simple atau gimana Mas?
0: Simple, tapi kembali lagi ke waktu dan lahan. Maksudnya kan tanaman dalam pot berarti kan berada di lahan terbatas. Makanya ditaruh di pot-pot, atau maksudnya memang tidak ada tanah, makanya dikasih wadah gitu kan. Bagaimana cara memperbanyak? Ya berarti kan akhirnya saya tanam sayur-sayur. Wah, sayur saya kalau dalam satu pot kecil-kecil atau satu botol mineral terlalu banyak, ini ribet nih. Mending saya buatin satu wadah besar gitu. Jadi sekalian itu. Jadi bagaimana memperbanyak, justru dari segi si pemilik rumah atau yang penyuka menanam ini, dia mau apa saja yang tanam kurang banyak, wah harus buat, ada yang buat pakai rak, ada yang mau buat raknya dalam apa potnya dalam rak, ada yang dia menggantungkan di pagar gitu. Nah terus nanti dari situ kan akhirnya tuh konsumsinya, oh saya tuh butuh tanah kompos lebih banyak daripada yang saya hasilkan di dapur. Pilihannya adalah dia mencari tanah kompos yang baru di tempat yang baru, atau dia bersabar, saya tunggu kompos saya dulu deh berhasil, baru saya campur lagi untuk media tanam saya.
1: Tanaman apa yang mudah diperbanyak dan cocok nih untuk pemula memulai budidaya tanaman pot?
0: Kalau apa yang cocok, berarti apa yang sering dikonsumsi. Misalnya dia suka konsumsi bayam atau kangkung gitu, berarti bisa itu. Tinggal dibeli bibitnya, diperbanyak, tumbuh subur, selesai dipanen. Atau kayak tadi tuh yang daun bawang, daun sop, yang mana yang ada di pasar, tinggal beli, tanam kembali bisa. Terus bayam Brazil yang mana kita tumbuh, sekali tumbuh, sudah terus menerus bertumbuh, yang penting dirawat, tidak perlu lagi menanam kembali gitu. Jadi pilihannya itu tadi, apa yang mudah adalah mana yang mudah dibeli bibitnya, atau ambil yang sudah ada di pasar terus dibibit ulang, jahe, kunyit, serai gitu kan. Wah saya mau perbanyak serai aja di rumah nih, manfaatnya lebih banyak, ya udah tanam serai yang banyak gitu. Mudah beli di pasar.
1: Jadi pemula boleh coba yang mudah-mudah dulu ya. Jangan langsung yang ini ya yang ribet. yang favorit ya, istilahnya mungkin punya value lah untuk kita mulai membudidaya tanaman pot. Apakah yang jenis sayuran atau tanaman hias nih Mas?
0: Nah, bisa jadi keduanya. Karena sekarang ini orang sudah tahu jenis-jenis alternatif pangan. Mana bunga-bunga yang cantik tapi bisa dimakan. Edible flower kan.
1: Oh bisa?
0: Ya, ada jenis-jenis yang bunga yang rajin digali. Wah, ternyata ada bunganya bagus, tapi juga bisa dikonsumsi. Ada juga yang dia bagus untuk ditanam, selain untuk bisa dipakai di dapur, juga bisa dipakai untuk lingkungan. Misalnya kayak serai. Serai kan bisa mengusir nyamuk. Kalau ditanam, banyakin serai. Bisa mengusir tikus juga gitu kan, karena baunya menyengat. Terus kalau misalnya saya butuh di dapur, tinggal saya ambil juga. Jadi sekarang orang sudah mulai aware, saya menanamnya itu bukan untuk satu fungsi aja, tanam saya makan gitu, tapi tanam enak dipandang tapi juga bisa dimakan gitu.
1: Tanam enak dipandang bisa dimakan, apalagi bisa dijual ya. Oke, baik. Itu dia beberapa informasi yang bisa kita gali secara singkat dengan Mas Sukron dari kebun tetangga ya. Terima kasih Mas Sukron.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar sore ini,

Malam. Mus Mujiono dengan satu jam lagi masih menemani Anda mendengar dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Setelah tadi menghadirkan Kipra Sulawesi Selatan dengan kebun tetangga, berikutnya masih bareng Irsan Saputra yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Ha, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.co.id, pusat pemberitaan RRI se-Indonesia, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 24 Juni 2026 pagi. Tinggi kolom letusan teramati mencapai 600 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, mengatakan erupsi terjadi pada pukul 6:22 waktu Indonesia Barat, dan ini dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 4.276 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan hasil pengamatan sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 6:00 waktu Indonesia Barat, aktivitas kegempaan Gunung Semeru didominasi 14 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 15 hingga 22 mm. Selain itu tercatat 3 kali gempa guguran, 2 kali gempa embusan, 1 kali gempa harmonik, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Demikianlah informasi kami kutip langsung dari rri.co.id.

pendengar Posoto dimanapun Anda berada, Ira sampai ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 3 sore tadi bareng Irsan. Dan sekarang udah gak kerasa hampir jam 10, jam 8. Udah pengen jam 10 aja Irsan, belum jam 10, baru jam 8 malam nih pendengar. Berikutnya ada rekan saya, ada Mori Hermalasale yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Irsan sudah harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
3: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
5: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
6: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
5: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad
4: yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat pendirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
2: kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji

0: oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhas Irfan Yusuf.
1: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
0: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
4: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
5: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia.

0: mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
0: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma. Sebuah ruang perenungan dan pembelajaran spiritual yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Hindu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, diberikan kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Pendengar, tema yang akan kita bahas malam ini sangat menarik dan penuh makna, yaitu Tengai Tepet Renungan Diri Hari Suci Kuningan. Hari Raya Kuningan yang merupakan momentum suci bagi umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Melalui konsep Tenggal Tepet, umat diajak untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi diri, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas tema ini lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber Iketut Artana Mulyadi, SAG, selaku penyuluh agama Hindu. Untuk itu kita sapa dulu. Selamat malam, Iketut Artana Mulyadi.
1: Iya, selamat malam, Kak.
0: Bagaimana kabarnya, Iketut?
1: Luar biasa sekali, Kak.
0: Luar biasa, dan semoga sehat selalu ya, Iketut ya. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk mengawali perbincangan kita malam ini dalam program Hindu Dharma, mari kita simak bersama uraian dan pencerahan mengenai tema kita di malam hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Iketut Artana Mulyadi untuk memberikan pencerahannya di malam hari ini.
1: Ya, terima kasih host Kak Hermal Lasari. Umat Sedharma, mari kita mulai renungan malam-malam ini dengan Om Swastiastu. Dan upa antama sake mairi madarinding solanasang. Selamat malam, maksud saya umat Sedharma. Saya Iketut Artana Mulyadi menyapa di ruang dengar Anda dalam program mimbar agama Hindu, Hindu Dharma RRI Pro 1 Makassar. Umat Sedharma, mari kita ambil waktu sejenak, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang mengalir dan hembuskan perdalam. Seminggu yang lalu, umat Sedharma, kita merayakan hari raya Hari Suci Galungan. Penjor berdiri tegak, wewangian dupa memenuhi udara. Kita bersorak merayakan kemenangan Dharma. Tapi 3 hari lagi, umat Sedharma, ketika hari Sabtu, Sanicara Kliwon Kuningan, semesta mengajak kita untuk duduk diam. Kuningan adalah perjalanan ke dalam diri. Kuningan berarti uning. Apa itu uning? Uning berarti tahu, berarti eling, atau berarti sadar. Sehingga kuningan merupakan momentum umat Sedharma tahu akan diri kita, tahu akan hakikat sejati kita, kesadaran sejati. Jeda 10 hari dari galungan ke kuningan adalah waktu yang diberikan agar euforia kemenangan itu mengendap, berubah menjadi jenana atau pengetahuan, atau menjadi kesadaran sejati yang ada di dalam diri, mengendap di dalam diri. Mari mulai renungan ini, umat Sedharma, dengan bertanya kepada nurani kita, apakah benar-benar Dharma sudah berakar di dalam diri? Atau hanya sekedar perayaan di luar diri? Umat Sedharma, mari kita membedah sebuah sastra suci kita, Lontar Sundari Gamo, jadi lontar warisan leluhur kita di Bali. Jadi segala sesuatu tradisi yang diwariskan di Bali tidak pernah kosong, semua berdasarkan sastra kita. Semua memiliki pijakan sastra. Mari kita dengar sejenak apa yang diamanatkan dalam lontar Sendari Gamo, yakni rujukan utama hari-hari suci kita, umat Sedharma. Di dalam lontar Sendari Gamo tertulis dengan indah, Sanisara Kliwon Wuku Kuningan, Puja Wali Sang Yang Maha Dewa, Turun Wate Dewate Kabeh, Asung Anugraha Amerta Kahuripan Ring Manusia Dresta. Puja Wali Wenang Metengai Tepet, Apan Riwus Inucap Betara, Kabeh Mantuk Mareng Sunia Loka. Umat Dharma, mari kita renungkan maknanya. Lontar Sendari Gamo ini mengatakan bahwa pada hari Sanisara Kliwon Kuningan, Tumpak Kuningan, Sang Hyang Mahadewa beserta seluruh dewata dan para leluhur kita turun ke bumi. Untuk apa, umat Sedharma? Untuk Asung Anugraha Amerta Kauripan, memberikan anugerah air kehidupan dan pencerahan bagi umat manusia. Namun perhatikanlah kalimat terakhir yang sangat tegas, umat Sedharma. Puja Wali Wenang Metengai Tepet, Apan Riwus Inucap Betara Kabeh Mantuk Maring Sunia Loka. Artinya segala bentuk persembahan harus diselesaikan tepat saat matahari berada di atas atau di puncak, yakni jam 12 siang, atau orang Bali bilang tengai tepat. Karena lewat dari waktu itu, umat Sedharma, dipercaya bahwa para dewata leluhur kita diceritakan telah kembali ke alam keningan atau Sunia Loka. Umat Sedharma, ini bukan sekedar aturan yang kaku. Ini adalah renungan agung tentang sang waktu atau kala. Pagi hari melambangkan energi kehidupan yang sedang mekar, dan di tengah hari adalah puncak kesadaran itu. Sastra ini menyadarkan kita, menyentil batin kita bahwa kebaikan, bakti, dan perbaikan diri hendaknya tidak kita tunda, bahkan tunda hari ini, tunda esok, atau selanjutnya. Maka umat Sedharma, hendaknya lakukanlah sekarang, selagi nurani kita masih terang benderang disinari sang surya. Umat Sedharma, adapun pesan dari Banten Kuningan, selain dari teks Sendari Gamo tadi, leluhur kita juga menuliskan dalam sastra, dalam bentuk simbol yang kita sebut dengan Banten. Dalam berbagai susastra tatwa, filosofi dari sarana yang dipersembahkan pada hari Kuningan, Sanisara Kliwon Kuningan, berupa Tamiang Pinake Cakre Manglinglingan, Endongan Pinake Tatadan Jenane, Miwah Sareter Pinake Panah Landepin Idep. Umat Sedharma, di balik janur-janur yang teranyam indah itu, tersimpan teguran keras untuk jiwa kita. Adapun sarana seperti tamiang sebagai simbol perisai, cakra, roda alam, bentuknya yang bulat menyimbolkan cakra manggelilingan, roda kehidupan yang terus berputar. Kadang kita berada di puncak kesuksesan, bahkan kadang kita bisa terpuruk dalam duka, kita jatuh dalam duka, posisi kita jatuh terpuruk. Tamiang ini merefleksikan kita, bertanya pada diri kita, apakah perisai batin sudah cukup kuat dalam menahan rotasi perputaran hidup saat di atas atau saat kita berada di bawah. Ada sarana yang kedua, yaitu endongan. Endongan istilahnya perbekalan. Jadi berbentuk kantong, tatadan. Jadi umat sedharma, suatu hari nanti napas kita akan terhenti. Saat tubuh ini kembali menjadi abu, bekal apa yang kita bawa? Umat sedharma, sarana endongan mengingatkan bahwa satu-satunya yang menemani kita pulang hanyalah karma dan jenana, pengetahuan suci. Bukanlah harta atau benda duniawi. Ada gantung-gantungan atau sarater, panah. Biasanya sarana ini berbentuk panah. Umat sedharma, panah melambangkan landepin idep atau ketajaman pikiran. Sudahkah pikiran kita digunakan untuk menembus awidya dan membedakan kebenaran dari kepalsuan? Atau kita biarkan pikiran kita liar? Pikiran kita melukai diri kita sendiri? Pikiran kita melukai sesama? Atau alam sekitarnya? Nah, umat sedharma, menarik sekali. Biasanya pas kuningan itu identik dengan yang warna kuning. Ada nasi kuning. Umat sedharma, kalau identik dengan nasi kuning, apakah kita pernah bertanya, mengapa itu harus kuning? Jadi, kalau kita melihat dari tatwanya Dewa Tenawa Sanga, kuning itu warna yang sangat sakral dari Betara Mahadewa yang menguasai Arab Barat. Jadi, sesuai dengan pesan dari Lontar Sundari Gamo yang kita dengarkan di awal tadi, hari kuningan adalah hari payogannya ide Sang Yang Mahadewa. Jadi hari di mana Sang Yang Mahadewa turun ke bumi. Umat sedharma, nasi kuning bukan sekedar hanya tradisi kuliner atau hanya pewarna makanan. Ia sebenarnya wujud dari niase kita atau wujud nyata dari sebuah simbol bahwa pada hari Saniscara Kliwon Kuningan, pada hari Sabtu ini, kita sedang menerima anugerah langsung dari Betara Mahadewa. Warna kuning adalah simbol emas, simbol kejayaan dan pencerahan batih kita. Jadi ketika kita mempersembahkan Ngayabin Banten misi nasi kuning, berisi nasi kuning, sejatinya umat sedharma memohon agar pikiran kita senantiasa diterangi oleh cahaya kebijaksanaannya, cahaya sinar suci dari Dewa Mahadewa. Sebuah renungan umat sedharma sesuai dengan topik kita hari ini, yakni tengahi tepat. Ketika umat sedharma merayakan hari suci kuningan, tiba nanti lagi 3 hari, mari kita sadari bahwa peputaran sang waktu merambat naik menuju puncaknya, yakni siang hari atau tengahi tepat. Umat sedarmai, ini bukan sekedar pergeseran jarum jam. Tengah tepat adalah titik nol. Momentum penyelarasan maha agung antara alam semesta atau buana agung dan buana alit, alam mikrokosmos atau diri kita sendiri. Tepat di tengah hari, coba kita perhatikan umat sedharma, bagaimana bayangan tubuh kita yang ada di tanah, yang ada biasanya mengikuti kita kemana-mana, yang ada di bawah, itu menghilang. Secara spiritual, bahwa titik ini, bayang-bayang ini, ego, keakuan, dan segala ilusi duniawi yang selama ini melekat, diajak untuk melebur dalam terangnya cahaya kesadaran. Bayangkan asap dupa dari merajan kita, sanggah kita yang ada di rumah. Ia membumbung pelan, lurus, dan hening menembus langit. Asap itu bukan sekedar pembakaran biasa. Ia adalah wujud niasa, wujud nyata. Dia adalah wujud prana, embusan napas dari doa-doa, dari kemurnian doa-doa kita, dari harapan-harapan yang ikut melambung dalam doa-doa kita. Ia menjelma menjadi jembatan cahaya di ranah niskala, mengantarkan para leluhur kita dan para dewa, para dewata yang telah turun memeluk kita sejak galungan, untuk perlahan kembali ke istananya di Sunyi Loka, di alam keheningan mutlak, tempat segala sesuatu berawal, bermula, dan berujung. Umat Sedharma, di detik-detik perpisahan yang sakral ini, mari kita pusatkan pikiran kita, tarik kesadaran kita ke dalam relung hati yang paling dalam. Dengarkan suara keningan di sana. Tundukkan kepala sejenak dan ucapkan terima kasih tanpa suara. Hadirnya menyirami gersang jiwaku dengan berkah. Kembalimu mewariskan kedamaian yang tak tergoyahkan. Nyala dharma ini tidak akan pernah padam tersapu badai dunia. Mari merawatnya sebagai pelita suci. Momentum kuningan menjadikan kita manusia yang uning. Manusia yang uning atau manusia yang jiwanya sepenuhnya sadar, utuh, terhubung dengan semesta. Umat Sedharma, perang melawan Mayudenawo mungkin diceritakan telah usai di masa lalu. Bagaimana pergolakan kekuasaan Mayudenawo sehingga Dewa Indra turun di hari raya galungan. Namun, di atas kemenangan itu, di atas penaklukan itu, masih ada penaklukan atas diri kita sendiri. Adalah merupakan perjalanan sumur kita. Hari ini, lontar Sundari Gama dan getaran suci yang telah kita dengar tadi, telah merajut perlindungan diri untuk diri kita dan membekali kita sebuah pengetahuan sejati. Mari umat Sedharma hirup napas kehidupan yang baru, buka mata perlahan, melangkahlah menyongsong esok hari dengan beban batin yang telah diringankan, pikiran yang sudah tercerahkan, pikiran yang tajam, dan jiwa yang memancarkan getaran cinta kasih ke segala penjuru semesta. Semoga damai di hati, damai di bumi, damai di alam semesta. Selamat ki topada, selamat kurek semanga tiang akhiri mimbar agama Hindu program RR1 Makassar dengan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketut Artana Mulyadi SHG atas pemaparan dan pencerahan yang telah dibagikan kepada kita di malam hari ini. Pendengar, melalui peringatan Hari Suci Kuningan, kita diingatkan untuk senantiasa melakukan introspeksi diri, memperkuat nilai dharma, serta menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Semoga pesan yang kita peroleh malam ini menjadi bekal untuk terus memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna, penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Saya Mori Hermalasari dan rekan Eka yang bertugas di meja operator malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Hindu Dharma. Untuk itu, selamat malam dan sampai jumpa kembali di edisi Hindu Dharma selanjutnya.
2: Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

di Jakarta. Dan kali ini kita akan dipandu seperti biasa dengan Yudi Ismail dan Ita Purnamasari untuk Ruang Rindu Berjaringannya. Jadi untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang ya, membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita dirilai.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu.
0: Semangat. Begitu ya. Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Ya. Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih
1: ya.
0: Rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Punya single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah, selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo, solo ya. Single solo ini yang keberapa?
1: Pokoknya banyak ya, Wak.
2: Kedelapan.
0: Kedelapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita
0: ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, itu, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana.
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja,
1: Bang. Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Mas Ari, Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suwab.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari
2: mana?
4: Kenal ya, Bang Cinta ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas.
2: Iya, betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi? Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.

0: Dan itu aja, maka Bung Leman di Lampung itu aja, maka
1: Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan
1: Louis. Bidan Louis, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Louis.
2: Selamat malam. Iya, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Dino.
4: Selamat malam.
3: Olalah
4: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
3: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
2: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang
4: Dino. Halo Bidan Louis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
4: Ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
3: Iya, Kak Dina, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
3: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
4: Siap. Udah. Oke, apa-apa. Siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Louis.
4: Undang Bidan kita Louis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
3: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
3: Siap, okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
3: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Kumpulin dulu.
3: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh.
1: Silakan. Ya.
3: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
3: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
3: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Selamat malam Mbak Haryanti.
2: Yang cantik,
5: selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
2: Oke.
5: Naik kapal menuju Manokwari.
1: Cakep.
5: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Langsung pertanyaannya.
5: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
4: salam ya, kenal. Salam kenal juga. Dari mana Kuari?
2: Toli-Toli.
4: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
5: Ini orang Depok.
2: Mbak Yanti.
4: Mbak Yanti.
2: Silakan Mbak Yanti,
4: salam kenal juga ya.
5: Mas Dino.
4: Ya.
5: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
4: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
5: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
4: Iya.
5: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
4: show
5: di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
5: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
4: Makasih,
5: dan Mas Yudi, Mbak Ita, pertama Sati yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
5: Untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudit Mail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
6: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak kebahagiaan baik.

0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo kan. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
2: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
2: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi saya aduh apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
2: Marwah Patri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
2: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
2: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
0: Masih
2: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
2: Saya begini nih berita ya. Iya. Saya begini berita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Castella di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
2: Masya
1: betul,
2: Allah. Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
2: Ada. Untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Ya, siap. Oke.
2: Sempo-sempo.
1: Iya siap kan.
2: Gitu aja Bang.
0: Terima kasih Bang Hasan.
1: Oke.
3: Terima kasih Bang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Al. Masih. Gimana ceritanya tetap ada maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang Dino? Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang ya kerjanya di musik.
3: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
3: Harus nyanyi terus betul kan Mica ya.
0: Ya.
3: Itu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Iya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
0: Oke.
1: Iya, ingat.
3: Iya, hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
1: Penjor.
0: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
1: Oh Febri ya.
3: Orang Bandung.
0: Bandung semua musisi ya.
3: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi mas, kota Bandung itu.
3: Iya
0: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya? Ya.
3: Yang Luis, yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, yang di Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal
1: selain
0: group mungkin
1: vokal,
0: ya.
1: Oh,
3: bandnya berarti G-band.
0: G-band
3: itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
0: formasi ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada collapse gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
3: Lady Gaga.
1: Oh, mantap. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
3: gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari
3: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
3: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
1: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
1: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
3: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
0: 83
1: luar, Jager, stamina-nya masih, luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon? Apa sih? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
3: Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
3: Oh gitu. Gimana coba lagu Duman?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas Betul Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini padahal juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal
1: ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama
2: Risa
1: Adek
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adek Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Dara.
1: Iya kan, benar benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Mas, kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak kan serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sebenarnya tanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama Rosa,
0: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain maksudnya selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Betul, amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya,
3: Rita ya. Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Meja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Jangan ya, maaf salah. Mas Dino.
1: Ini Doni di Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya ya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam masudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkawi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, okay, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Bu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang Bang itu ya Manado. Yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Kopinya benar-benar bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya,
0: siap.
6: Semoga ke depannya Bang Dino semoga sehat
0: selalu.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari. Selamat malam, Tuan Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara ini. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke.
7: Okay. Ya.
0: Siap, ya. Itu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekelannya Bang Benjo atas apanya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: okay. Okay, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tata Dinda.
0: Halo, Kang. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
9: Benar.
0: Oh, gitu ya.
9: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
9: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api Teteh.
9: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
9: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino kan.
2: Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: masuk Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat.
8: Ya, asli. Jawa, itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untukmu.
8: Tetap ada.
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung Rangga juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Tea apa?
9: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Penisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: asiknya
8: bersolo karir sama di grup enakan mana.
9: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya
2: Teteh. Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
9: Sama-sama
2: Teteh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
9: Siap.
8: Terima kasih ya.
9: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
9: Ahmad, selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
9: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Dan selalu semangat ya.
9: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang berbagi
9: memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
9: Silakan, Pak.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
9: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
9: Baik. Oke.
0: Silakan.
9: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
9: siap.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
9: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
9: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ida, selamat sekali.
9: Bu Tiara.
11: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
11: Iya,
9: Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
9: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
11: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
9: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
11: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih. Oh,
9: terima kasih. Ya. Oh, boleh, boleh, silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
9: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
11: Bang Dino Kantora. Yang satunya lagi?
9: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
11: Oh iya.
9: Alias Mas Wahyudi Nusra.
11: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
9: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu, ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
9: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
9: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
9: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
9: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
9: Jadi pengen kolab dengan iya. Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
9: Sampai aniku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
9: tadi kan. Sisian sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
9: Mantap sini, itu investasi bagus
0: loh. Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
9: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
9: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
9: Macam nguyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan?
0: Iya, perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
9: Yang dulu-dulu oh. juga, maksudnya juga. Apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung ada ya nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana, misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record kita dibikinin album The Best of JK Record berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan
9: ya. Sudah terjawab ya,
0: tangannya bebas nggak diikat gini loh.
9: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
9: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
9: Aku
2: yang
9: suka.
2: Collab sama
0: Hari Bukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
9: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
9: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya,
9: lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
9: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
9: Sama
0: Bang Dino.
9: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
9: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
9: banyak
2: ya.
9: Sukanya itu okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja kerja tapi
9: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. dan dibayar.
9: Nah, enak banget kan?
0: Oh iya ta, melok kok. Oh, goreng.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
9: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin banget.
9: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
9: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
9: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
9: Juga koreo, ada koreonya ya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Oh satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
9: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Iya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
9: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Hendy aja gimana? Iya. Ya. Oke.
9: Okay. Kita akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju tantangan? Maju dengan menyesuaikan dengan
9: tren
2: era sekarang.
9: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
9: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
9: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
9: Kasihan deh lu, Mas.
0: Enggak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
9: musisi muda
2: masih
9: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya sama.
9: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda-muda.
0: Kita,
9: iya toh?
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
9: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
9: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
9: Kompilasi?
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
9: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu.
9: Iya, betul. Itu kan dulu gitu
2: iya.
9: Kompilasi.
0: Siap. Oke.
9: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
9: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
9: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Wi, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora, Kantora Jeronimo,
1: gimana,
0: diputuskan
1: mas,
0: untuk diberi nama Kantora. Gimana,
1: Kantora
0: gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh? Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yeah, yeah, yeah. Jadi enggak ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya iya iya iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita
0: langsung kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu bentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu. Bener ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era monggo, seperti dulu.
3: Yang digital,
1: ya.
3: Monggo digital. Tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke, okay.
1: Tentang hal ini.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Ada apa ya? Yang
2: satu suhu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
1: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
3: ini
1: namanya?
3: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Iya, ya. Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat malam.
1: Malam.
4: Bang Adi.
3: Iya, Mas.
4: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
4: Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
3: Mas Dino.
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
3: ya.
1: Kembali kaset,
3: bentuk kaset
1: CD.
3: Atau CD.
1: Atau piringan hitam
3: respon
1: mungkin.
3: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
3: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik.
3: Seneng
2: asik.
3: Banget.
2: Seru
3: ya. Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
3: Vinyl.
2: Iya.
3: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
3: Loh.
2: Oh.
3: Di zaman sekarang. Langka.
1: Di zaman sekarang ya. Ini langka.
3: Setuju pastinya.
1: Setuju ya. Aku
2: karena
1: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
3: jadi
2: asik ya.
3: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
3: Makanya.
2: Beli kaset,
3: aduh,
2: beli CD.
3: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Yes. Iya.
3: Ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
3: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
3: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
1: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
3: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton
1: itu
2: dokter.
3: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
3: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
3: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
1: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
1: siapa ya?
2: Itu, Geronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kak Dharma Oratmangun.
3: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
3: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke.
2: Cutyanti.
1: Cutyanti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
3: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
3: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
3: Itu
2: Geronimo aslinya itu
1: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo
3: itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
3: Iya, Mbak Yanti ya. Oh, okay. Sukses terus lah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
3: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang
5: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
3: Selamat
5: malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
3: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
3: Langsung dengan Bang Dino.
5: Siapa itu?
3: Dino.
1: Bang Dino Kantora.
5: Kantoria. Keren, dari tadi saya udah dengar suaranya bagus.
1: Oh iya dong.
5: Kenapa begitu?
3: Betul.
5: Yang tadi itu apa ya, yang ter-

0: akhir itu yang
1: solo tetap, tadi tetap ada untukmu.
0: Tetap ada untukmu.
1: Iya,
0: sekali. Baru di baru rilis ya?
1: Iya, betul. Ini baru nih di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
2: Betul. Iya, Bang Klif.
0: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu.
1: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
2: Serius belum?
1: Iya, belum.
2: Aduh.
1: Aku paling ke Medan, Bangun, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa gitu semua udah tuh.
2: Manado belum.
1: Manado yang belum.
2: Kasian Bang Dino.
0: Kalau begitu nanti saya
2: undang ya, Bang Dino.
3: Undang gitu ya. Undang. Boleh, boleh.
0: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
1: Amin. Siapa ini tadi?
2: Bang Klif.
3: Bang Klif di Minahasa.
1: Oh, Minahasa.
0: Di Minahasa Selatan.
3: Siap.
0: Oh, Manado gitu.
1: Manado, iya.
3: Oke.
0: Siap, Bang. Oke, itu saja. Terima kasih untuk
2: Yudi.
0: Dan Ita Purnamasari.
2: Sama-sama, Bang Klif.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam.
3: Kita ketemu dengan
2: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
3: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
2: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
2: Apa kabar rindu. Mas Faris?
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat
2: saya lewat udara. Aku
4: iya, agak flu ini.
2: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
4: Iya, masuk angin.
2: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
2: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
4: Selamat malam Mas Dino.
1: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
2: Oh, gitu. Istirahat Faris. Ya Pak Faris.
3: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
3: Oh, siap.
2: Sayang semua.
3: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
3: Oh,
2: nggih.
4: Thank you,
2: Mbak Ita. Oke,
3: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
2: ya.
3: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
1: Kantora
3: banyak banget.
1: Udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
2: Siap.
3: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
2: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
1: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
3: Oh, reuni.
1: Reuni Geronimo.
2: Di
1: Lenusa,
3: termasuk Kantora juga ya?
1: Iya
3: dong.
1: Iya, termasuk
3: Kantora. Berapa banyak, Bang?
1: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
2: Wow. Pasti itu. Seru, Bang.
3: Pasti
2: Mas
3: seru.
2: Mas Yudi enggak diundang ya?
3: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
1: Pernah masuk Geronimo ya?
3: Enggak.
2: Aduh, bercanda.
3: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti
2: buyar.
3: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
2: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, okay, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Pas, salah. Pas. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album 15. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyak deh. Lah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya kah serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Record.
2: Logis Record ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: dong. Ulang
1: ya, Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada 1 yang terjawab.
1: Lumayan satu
0: ya. Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri. Rasanya.
2: Oh.
1: Gimana ceritanya lagu ini?
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana
1: tapi
0: gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah oh, iya, ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis okay. Kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Enggak
1: sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Hmm. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar sih, reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak nih, Pak Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Rayu Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata
1: ya?
2: Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Marello, lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Rajadunmu juga loh.
0: Nah. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: doain ya,
2: nyari lagi tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada Selamat Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan, kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke, bang.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Kasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Lah,
2: iya.
1: Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga terus banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ya.
2: Ini di itu ya diputar terus ya. Nah,
1: ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir satu persatu hadir
2: boleh.
0: Di ruang rindu. Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"

percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Selaras, Hidup Berkesadaran Menuju Harmoni Diri, hasil kolaborasi antara penulis Di Lestari dan mendiang praktisi kesehatan holistik Resa Gunawan, adalah sebuah karya pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk kembali menemukan keseimbangan dan kedamaian batin di tengah kompleksitas kehidupan modern. Secara garis besar, buku ini adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak, menyadari napas, dan menerima hidup apa adanya dengan kejernihan dan kebermaknaan. Selaras berakar kuat pada pandangan dan praktik yang berlandaskan pada kedamaian. Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang utopis, melainkan mencapai harmoni dengan diri sendiri, dunia, di sekitar, dan bahkan dengan aspek keilahian yang ada di inti diri setiap individu. Buku ini memadukan refleksi pribadi, panduan praktis, dan kisah personal untuk membantu pembaca menyapa keheningan batin dan mengurai berbagai kegelisahan yang sering muncul dalam keseharian. Konsep kesadaran ditekankan sebagai kunci. Melalui kesadaran, pembaca diajak untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa terbebani pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Ini adalah proses untuk melihat hidup dengan lebih jernih dan menemukan makna mendalam dalam setiap pengalaman. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep abstrak, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai aspek kehidupan nyata yang dekat dengan pembaca. Topik-topik yang dieksplorasi meliputi kesehatan raga, menghubungkan kondisi fisik dengan keadaan batinnya. Relasi, membahas dinamika hubungan dengan pasangan, keluarga, dan orang lain, serta bagaimana kesadaran diri mempengaruhi kualitas interaksi. Ada juga pekerjaan dan karir, memberikan perspektif tentang bagaimana menjalani peran profesional dengan lebih seimbang dan tidak tertekan. Informasi parenting, menyentuh isu pengasuhan anak dari perspektif kesadaran dan kehadiran orang tua. Di Lestari dalam proses penyelesaian buku ini, setelah kepergian Resa Gunawan memastikan bahwa wawasan mendiang tentang kesehatan batin mulai dari level konseptual hingga praktis dapat tersampaikan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai teman perjalanan yang menenangkan dikala dibutuhkan. Selaras dapat dilihat sebagai warisan pengetahuan dari Resa Gunawan tentang penyembuhan holistik yang diolah dan disampaikan melalui narasi khas Di Lestari. Pesan utamanya adalah bahwa harmoni sejati datang dari penerimaan diri dan kesadaran penuh terhadap realitas keberadaan. Ini adalah upaya untuk memberdayakan pembaca agar mampu mengelola gejolak batin dan menjalani hidup dengan landasan yang lebih tenang dan bermakna, terlepas dari dinamika eksternal yang tak terhindarkan. Buku ini menegaskan bahwa proses mencapai keselarasan adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Kesimpulan ini mencakup poin-poin utama yang dibahas dalam buku Selaras, yaitu pentingnya kesadaran, cakupan tema kehidupan, dan tujuan akhir untuk mencapai harmoni batin. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sembilan empat FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena nanti kami akan siarkan pertandingan bola di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, di mana Swiss melawan Kanada nih, langsung dari Stadion BC Place Vancouver. Lalu nanti selanjutnya di jam 6 lewat setelah warta berita, kami akan hadirkan pertandingan Skotlandia versus Brasil. Jadi untuk itu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami karena kami akan hadirkan pertandingan bola di waktu dini hari nanti. Dan sekalian juga Mori mau pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.